0: pressing lebih tinggi, bermain lebih berani, dan statistik juga memperlihatkan bagaimana dominasi dari Argentina. Mereka mampu melepaskan sampai 13 tembakan dan 4 yang on goal, dan berbanding memang dengan Jordania bisa dikatakan memang hanya satu tembakan shot on goal yang akhirnya memang tercipta gol oleh Altamari. Tapi di luar itu kita lihat pertandingan, kalau kita bicara di babak pertama begitu didominasi oleh para pemain dari Argentina, tapi di babak kedua relatif agak berimbang. Bedanya adalah lagi-lagi perbedaan kualitas ya, bagaimana Messi mampu menciptakan gol yang akhirnya membuat Argentina jadi lebih aman, karena tadinya 4 tadi skor 1-2, tapi dengan gol Messi para pemain Argentina bisa lebih nyaman lagi dalam bermain, akhirnya mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1.
1: Oke, berarti memang pressing-pressing yang dilakukan oleh tadi Yordania juga sudah sangat apik ini ya, Bung Jupri ya?
0: Ya, betul. Dan ini memang menjadi hasil yang sesuai perkiraan, dan saya kira menjadi modal buat Argentina untuk melangkah ke 32 besar. Mereka sudah ditunggu oleh KPPRD yang kita tahu adalah tim kejutan di Piala Dunia kali ini. Mereka adalah tim debutan tapi mampu melangkah ke babak 32 besar. Sekarang ujiannya adalah bagaimana KPPRD menghadapi Argentina yang kita tahu berstatus juara bertahan. Apakah memang KPPRD bisa membuat kejutan lainnya, membuat kejutan besar di babak 32 besar dengan permainan bertahan mereka yang memang sangat-sangat sulit untuk dipatahkan, artinya untuk bisa dipatahkan oleh tim-tim lawan sejauh ini di fase grup. Apakah memang akan ada kejutan untuk Argentina yang kita lihat memang penampilannya di fase grup sangat-sangat meyakinkan, Mbak.
1: Oke, tapi nanti kalau untuk saat bersama KPPRD itu nantinya akan seperti apa, Bung Jupri?
0: Ya, saya kira memang akan tetap Argentina ya. Argentina saya pikir akan tetap mengembangkan dari permainan, apalagi kalau kita di pertandingan ini saat menang lawan Yordania, mereka juga mengistirahatkan banyak pemain utama mereka. Kita lihat tadi kan di awal pertandingan ada 9 pergantian pemain, termasuk juga Lionel Messi yang tadi baru masuk di babak kedua. Artinya secara kebugaran para pemain Argentina bisa dipastikan akan siap tempur di pertandingan nanti, termasuk juga Messi yang tentunya ingin membawa Argentina kalau sejauh mungkin di Piala Dunia kali ini, memburu gelar kedua Piala Dunia mereka di Piala Dunia. Dan saya kira dengan apa yang ditampilkan Argentina di sejauh ini di fase grup, mereka punya peluang untuk meraih gelar kedua mereka bersama Messi dan menjadi yang keempat bagi Argentina.
1: Oke, baik. Nah, tapi Bung Jupri, kalau dilihat-lihat begitu ya, apakah KP ini tetap Argentina begitu ya, Bung Jupri ya? Tapi kalau KPVRD sendiri nantinya harus seperti apa ini, Bung Jupri, menghadapinya?
0: Ya, tentu kalau kita lihat KPVRD ya, pilihan mereka adalah tetap bermain lebih menunggu ya, karena ya itu tadi, secara kualitas memang mereka berada di bawah Argentina. Tapi dalam sepak bola ya tidak ada yang tidak mungkin, jadi setiap kemungkinan itu ada, dan tinggal bagaimana eksekusi taktikalnya di lapangan. Karena kita lihat KPVRD mampu menculikkan tim-tim kuat di grup H ya, bagaimana Spanyol mampu mereka imbangi, Uruguay juga bisa mereka tahan. Jadi mereka punya kekuatan yang saya kira juga harus diwaspadai oleh pemain dari Argentina. Artinya ini bukan pertandingan yang mudah tentunya. Di babak 32 besar hanya ada satu kesempatan dan tidak boleh ada kesalahan. Itu yang saya kira harus diingat oleh anak asuh dari Lionel Scaloni di pertandingan nanti. Karena satu kesalahan akan membuat langkahnya akan menjadi lebih berat buat Argentina.
1: Oke, nah Bung Jupri, ini kalau dari KPVRD sendiri juga tidak boleh begitu ya dianggap remeh istilahnya, dan juga permainannya lebih menunggu. Nantinya kalau dari taktik sendiri apakah harus ada perubahan kah saat menghadapi Argentina?
0: Ya, saya kira mungkin pilihannya adalah menumpuk pemain. Kalau kita lihat mungkin akan ada sampai 6 atau 5 pemain di pertahanan. Artinya terpenting adalah buat mereka untuk bisa juga jangan hanya cenderung menunggu ya, tapi bagaimana mereka juga bisa agresif, bisa aktif untuk bisa menutup ruang-ruang yang pastinya akan coba dimanfaatkan oleh para pemain dari Argentina. Karena Argentina kita lihat mereka punya kerjasama ya, tim yang sangat-sangat baik. Bahkan kalau kita lihat pergerakan tanpa bola, kemudian juga bagaimana aliran bola yang dilakukan oleh pemain Argentina sejauh ini di 3 pertandingan fase grup sangat-sangat bisa dikatakan sangat-sangat cair. Ini saya kira memang menjadi kekuatan dari Argentina, dan Messi punya peran besar di squad ini. Jadi kalau kita lihat dengan 6 golnya Messi, 6 artinya 6 8 gol Argentina, 6 gol diciptakan oleh Messi. Ini menunjukkan bagaimana juga peran yang sangat besar dari Lionel Messi di usianya yang sudah 39, dia masih menunjukkan bagaimana peran yang bisa dibilang sangat-sangat dominan di timnas Argentina.
2: mubarak bira.
1: Baik, biarpun juga tadi usianya sudah, istilahnya sudah senior begitu ya, Bung Jupri ya, tapi tetap saja begitu menghasilkan hal-hal yang memang sudah diprediksi juga ya, Bung Jupri ya.
0: Ya sebenarnya kalau kita lihat di Indonesia mungkin orang banyak yang terkejut juga ya, Mbak Ana.

0: Kalau kita lihat dengan usianya yang sudah 39 tahun, tapi dia mampu begitu produktif, bahkan di pertandingan pertama menciptakan hat-trick. Artinya kalau kita lihat perjalanannya, hat-trick melawan Aljazair, kemudian juga 2 gol saat menang atas Austria, dan sekarang 1 gol, artinya dia tidak berhenti menciptakan gol. Saya kira ini menjadi tren yang sangat-sangat baik ya, modal yang sangat-sangat positif juga tentu buat Argentina, karena saat Messi tampil baik, terlihat memang para pemain dari Argentina juga sangat nyaman bermain di lapangan. Itu yang saya kira juga menjadi modal yang saya kira harus tetap dijaga oleh para pemain Argentina, karena perjalanannya akan makin sulit. Makawe VT sudah menanti, dan bagaimana mereka penting buat Argentina adalah memastikan ya itulah Lionel Messi tetap dalam kondisi yang terbaik di setiap pertandingan.
1: Penyemangat tim begitu ya Bung Jupri ya, dapat terbilang ya. Jadi ketika masuk memang vibes-nya beda begitu ya.
0: Ya iya.
1: Oke. Nah Bung Jupri, kalau dari KPVRD sendiri tadi memang juga tidak bisa diremehkan, tapi apakah juga dari tekanan psikologisnya seperti apa itu Bung Jupri?
0: Ya saya melihat justru buat KPVRD adalah mereka sekarang bisa dalam posisi yang bisa dikatakan cutting tulus ya, artinya kan sekarang mereka sudah bisa melampaui ekspektasi, mereka bisa melangkah ke babak 30 besar adalah sebuah capaian yang bersejarah. Itu yang saya kira juga membuat mereka menghadapi Argentina menjadi pertandingan yang saya kira mereka tidak punya beban apapun. Artinya ini yang juga harus diwaspadai oleh para pemain Argentina, bahwa ada potensi para pemain dari Cape Verde akan tampil lepas. Ini yang saya kira juga akan bisa menjadi peringatan buat Argentina, untuk mereka jangan sampai juga menganggap remeh perlawanan dari Cape Verde.
1: Baik. Nah, perlawanan dari Cape Verde ini, karena tadi juga sudah santai saja lah istilahnya begitu ya, Bung Jupri ya, itu tidak masalahkah bagi nantinya tim dari Cape Verde sendiri?
0: Ya, saya kira tidak, karena kalau kita lihat Cape Verde kan bermain sangat baik di fase grup. Memang tidak ada kemenangan mereka raih, tapi kalau kita lihat mereka punya permainan yang disiplin. Itu yang saya kira juga bisa menjadi kunci di pertandingan nanti. Memang favorit Argentina tetap, tapi lagi-lagi kalau kita lihat mereka mungkin akan bermain menunggu, tadi seperti saya katakan akan bermain menunggu dan mencoba mencari celah lewat situasi serangan balik. Jadi setiap kemungkinan akan dicoba oleh para pemain dari KPVRD, dan terpenting adalah bagaimana mereka juga jangan sampai cepat kebobolan di pertandingan nanti.
1: Baik, Bung Jupri, nanti kita nantikan juga debutnya ini ya, KPVRD versus Argentina akan seperti apa. Terima kasih nih Bung Jupri analisisnya. Salam olahraga.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Jordania versus Argentina. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Kroasia dan Ghana melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Timnas Voli Putra Indonesia melaju ke final AVC Men's Volleyball Cup 2026. Lio Mema pecahkan rekor nasional lompat tinggi U18 Putra. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Kroasia melangkah ke babak 32 besar setelah mengalahkan Ghana di Lincoln Financial Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Kroasia memastikan tempat mereka di babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menang 2-1 atas Ghana dalam laga pamungkas Grup L di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat, dini hari tadi. Kedua tim turun dengan kepastian melangkah ke babak gugur setelah melihat klasemen yang cukup ketat. Tidak mengherankan untuk kedua tim tidak menunjukkan performa terbaik mereka dalam 15 menit pertama. Namun, pertandingan menjadi hidup ketika Mateo Kovacic memberikan umpan kepada Petar Sucic yang kemudian melepaskan tendangan jarak jauh yang luar biasa ke sudut bawah gawang pada menit ke-31. Tidak lama dari itu, Antoine Semenyo hampir menyamakan kedudukan ketika

0: dengan penyelesaian klinis langsung. Namun, Kroasia kembali memperlebar keunggulan tipis pada menit ke-81 ketika Vlasic menyambut sepak pojok Modric dengan sundulan ke bawah. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kroasia Zlatko Dalic mengatakan satu gol untuk timnya telah tercapai. Pertama-tama, selamat kepada para pemain atas keberhasilan mereka lolos dari babak grup dengan 2 kemenangan. Pertandingan yang sangat sulit, tetapi saya pikir Kroasia memainkan pertandingan yang fantastis hari ini dalam arti yang benar. Itu ditempatkan dengan baik. Saya akan mengatakan bahwa kami kembali ke posisi lama kami seperti 9 tahun yang lalu, tapi itu hanyalah langkah kecil. Tujuan pertama telah tercapai, lolos dari grup, dan kita harus melupakan itu hari ini. Sementara kepala pelatih Ghana, Carlos Queiroz, menyebut bahwa Kroasia bermain lebih baik pada pertandingan ini.
1: First off, I think Croatia play better. They have
0: Pertama-tama, saya pikir Kroasia bermain lebih baik. Mereka lebih mengontrol pertandingan di babak kedua. Kami hanya bermain lebih baik, dan saya pikir apa yang kami lakukan di babak kedua seharusnya tidak dihukum dengan gol kedua. Hasil imbang adalah hasil yang paling adil, tetapi dalam sepak bola tidak ada yang namanya keadilan. Satu-satunya yang ada ialah semakin banyak gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda menang. Semakin sedikit gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda kalah. Atas hasil tersebut, Inggris finish sebagai

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Inggris berhasil menaklukkan Panama 2-0 pada laga pamungkas grup L sekaligus membawa mereka lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Kotak penalti dari Panama sudah lakukan Bukayo Saka, lucu karena menurut gawang. Langsung tutup gol! Jude Bellingham mampu akhirnya membobol gawang dari Panama setelah tadi memanfaatkan sepakan pojok dari Bukayo Saka.
2: Timnas Inggris berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Panama pada laga penutup grup L di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada pagi tadi waktu Indonesia Barat. Dua gol skuad The Three Lions dibukukan oleh Jude Bellingham di menit ke-62.

0: Lagga.
1: We knew that it's physical.
2: Kami tahu ini kamu jadi laga yang sulit, sulit menghalau serangan balik. Kami tahu mereka berjuang dengan baik sebagai tim kuda hitam. Kami menyadari semuanya. Sebagai pelatih, saya tahu apa yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan ini. Meskipun pertandingan ini akan menjadi sulit, tapi prosesnya akan membantu kami bersiap menghadapi laga berikutnya.
1: In the next match.
0: Sementara itu,

0: felt in the second half we all
1: Saya rasa di babak kedua kami semua bermain lebih tajam, lebih teknis. Tentu saja ini akan menjadi lebih berat bagi saya ketika kami semua berusaha untuk meningkatkan level permainan dan mentalitas. Tapi saya rasa memang kami semua lebih siap di babak kedua karena kami bermain cukup lamban di babak pertama. Jadi di babak kedua kami bermain lebih tajam.
2: Kemenangan ini pun membawa Inggris lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup L dengan total 7 poin. Di peringkat kedua ada Kroasia dengan 6 poin.

1 Kodam 9 Udayana mendukung program Nonton Bareng Nobar Piala Dunia 2026. Kegiatan diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat sekaligus menghadirkan semarak pesta sepak bola dunia. Laporannya bersama Oscar Robert.

0: bareng bersama dengan masyarakat.
1: Kodam 9 Udayana mendukung pelaksanaan program nobar kebangsaan Piala Dunia 2026 sebagai upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hiburan semata, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infantri Amrizal Nasution mengatakan, Piala Dunia menjadi ajang olahraga yang menarik sekaligus mampu menyatukan berbagai kalangan. Menurutnya, melalui kegiatan nonton bersama, TNI ingin memberikan ruang kebersamaan bagi masyarakat.
0: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat. Kita pingin bersama dengan masyarakat meramaikan, memeriahkan Piala Dunia.
1: Kolonel Infantri Amrizal juga memastikan bahwa seluruh rangkaian pertandingan yang ditayangkan dalam kegiatan nobar kebangsaan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara legal dan gratis. Pihaknya menjamin pelaksanaan kegiatan akan tetap berlangsung tertib dan memberikan manfaat nyata.
0: Kita mau bergembira bersama, ya, gara-gara kebersamaan TNI dengan masyarakat bisa terwujud.
1: Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan nobar juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi melalui pelibatan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kodam 9 Udayana menilai kegiatan ini dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan semangat nasionalisme. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Carolina Muchova menjuarai turnamen tenis Bad Homburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final akibat cedera. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: World Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final di Jerman tadi malam. Petenis Republik Ceko itu memimpin 6-1-1-0 ketika Osaka memutuskan tak dapat melanjutkan pertandingan akibat cedera kaki. Mukova tampil dominan sejak awal dengan 2 kali mematahkan servis lawannya dan menutup set pertama hanya dalam 31 menit. Kemenangan ini mengantarkan Mukova meraih gelar tunggal ketiga sepanjang karirnya, sekaligus trofi lapangan rumput perdananya di level WTA 500. Meski senang dengan hasil yang diraihnya, Mukova berharap Osaka segera pulih dan dapat kembali bertanding di lapangan. Pertama-tama untuk Naomi, saya turut prihatin karena tidak ada seorang pun yang ingin mengakhiri final dengan mengundurkan diri. Saya mendoakan yang terbaik untukmu. Kita sama-sama akan bermain di Wimbledon pada hari Senin, jadi semoga kamu bisa segera pulih. Semoga sukses di Wimbledon untukmu dan juga timmu. Pekan ini sangat luar biasa bagi saya. Rasanya tidak mungkin berjalan lebih baik lagi selama berada di Bad Homburg. Saya sangat senang bisa meraih gelar WTA 500 pertama, sekaligus trofi pertama saya di lapangan rumput. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan. Sementara itu, Naomi Osaka sempat meminta perawatan medis pada set pertama sebelum akhirnya memutuskan mundur pada awal set kedua. Pertandingan final pun berakhir hanya dalam waktu 46 menit dan membuat Osaka kembali gagal mengakhiri puasa gelar sejak Australian Open 2021. Mantan petenis nomor 1 dunia itu pun menyampaikan permohonan maafnya kepada para penonton karena tidak dapat menuntaskan pertandingan. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya minta maaf karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan, tetapi suasana sepanjang pekan ini benar-benar luar biasa. Selamat juga untuk Carolina. Kamu adalah salah satu sosok yang paling menyenangkan di tour dan selalu menyenangkan bermain melawanmu. Selamat atas turnamen yang luar biasa ini dan semoga sukses di Wimbledon.
1: Have the best of luck in Wimbledon as well.
0: Kemenangan tersebut membuat rekor pertemuan Carolina Mukova dan Naomi Osaka kini imbang 3-3. Keduanya selanjutnya dijadwalkan tampil pada turnamen Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berita lainnya. Atlet lompat tinggi Indonesia Lio Bema berhasil memecahkan rekor nasional kelompok usia Youth U18 Putra saat tampil di Kejurnas Atletik dan Indonesia U18 Open Championship Jakarta 2026 di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta sore kemarin. Berdasarkan data pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI, Lio mencatatkan rekor nas dengan tinggi lompatan 2,03 meter. Pencapaian melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Jawa Barat, Alif Baskara, yang tercipta pada 2017 dengan tinggi lompatan 2,02 meter. Lio mengaku keberhasilan tersebut menjadi pembuktian setelah sempat tampil di bawah harapan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional.
1: Saya yang pertama sangat senang karena waktu itu ya saya kayak merasa bisa membalas dendam saya karena saat di Popnas saya tampil sangat jelek. Habis itu saya berniat untuk membalas dendam untuk berlatih lebih dari yang lain supaya saya tidak mengecewakan keluarga saya dan teman-teman saya yang sudah menonton. Motivasinya itu apa ya, kalau saya dibilang kalau misalkan saya bisa memegang rekor tahun ini, bisa memecahkan rekor tahun ini, saya bisa ikut siut seperti Gatuh Siut gitu.
0: Lio menambahkan dukungan pelatih serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berperan dalam perkembangan performanya, sehingga terus mendapatkan motivasi untuk mengejar target yang lebih tinggi. Salah satu target Lio berikutnya adalah tampil pada ajang internasional kelompok usia seperti SEA Youth Games dan Asian Youth Games.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, pendengar terima kasih Anda masih tetap bersama kami ya di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kita lanjutkan kebersamaan di Riau Siang untuk hari ini, pendengar, edisi akhir pekan ya, Minggu 28 Juni 2026. Dari Riau Siang hingga Riau Sore, tepatnya dari sekarang hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat, saya Suci Raslia akan bersama Anda, pendengar, dengan ragam program siaran informasi dan hiburan. Ini akan menemani segala kegiatan aktivitas Anda di sepanjang hari Minggu ini ya. Bagaimana kabar Anda saat ini? Semoga semuanya sehat dan tetap bisa produktif untuk melakukan berbagai kegiatan aktivitas. Apalagi ini hari Minggu. Nah, semoga hari Minggu ini menjadi waktu terbaik untuk ya mungkin Anda yang ingin beristirahat sejenak dari rutinitas yang padat ya. Nah, inilah waktunya. Ya, apapun aktivitas Anda saat ini, pendengar, mungkin yang saat ini sedang berkumpul bersama keluarga atau siang ini tengah mau menikmati makan siang mungkin ya, atau yang kini dalam perjalanan maupun sekedar bersantai di rumah, ya semoga suasana hari ini membawa kebahagiaan dan juga energi baru. Ya, jangan lupa juga untuk memanfaatkan hari libur ini untuk melakukan hal-hal yang membuat hati Anda lebih tenang ya. Apakah ada hobi yang ingin Anda lakukan? Ya, yang berolahraga boleh, tapi jangan siang-siang ini ya. Tunggu mataharinya agak bisa dikatakan bersahabat lah, menjelang sore nanti misalnya ya. Atau menghabiskan waktu berkualitas bersama orang-orang tercinta. Nah, ini juga waktu yang cocok ya. Kadang memang pendengar, kebahagiaan itu hadir dari momen-momen sederhana yang kita syukuri ya. Jadi selamat menikmati akhir pekan Anda, walaupun mungkin sebagian ada dari kita yang juga masih tetap diharuskan bekerja. Tetap semangat untuk kita yang tetap harus bekerja. Semoga segala hal yang dilakukan, lelah, letih, hasil yang diberikan nanti pulang untuk keluarga membawa sukacita ya, untuk orang-orang yang kita sayangi, orang-orang tersayang yang juga menyayangi kita. Semoga ya, sekali lagi selamat menikmati Minggu siang Anda, tetap sehat, tetap semangat, dan biarkan musik-musik yang kami hadirkan di siang ini menjadi teman terbaik di akhir pekan.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Kak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
3: Tunai.
4: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Siak FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di rri.

0: sana.
1: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1, sebelum kami lanjutkan untuk menemani Anda di siang ini dengan menghadirkan ragam rangkaian lagu-lagu koleksi Pro 1 RRI Pekanbaru, kali ini ada informasi yang ingin kami kabarkan terlebih dahulu, pendengar. Informasi yang juga bisa Anda akses di portal resmi kami di laman rri.co.id. Ya, kali ini kita menyimak informasi dari Kabupaten Indragiri Hulu. Ya, upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan, pendengar, ini terus dilakukan secara intensif untuk mencegah api meluas, terutama di tengah kondisi cuaca yang mendukung terjadinya karhutlah. Nah, memasuki hari kedua hari ini, Minggu 28 Juni 2026, dari informasi yang kami dapatkan, pendengar, Tim Manggala Agni, Seksi Wilayah 2 Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, meningkatkan kekuatan personil ya dalam operasi pemadaman di Kelurahan Sekip Hilir, Kecamatan Trengat. Dari sebelumnya itu hanya 10 personil, kini total ada 23 personil yang diterjunkan ke lokasi guna mempercepat proses pemadaman. Ya, fokus utama operasi saat ini, pendengar, itu adalah mengamankan perimeter atau batas area kebakaran, khususnya ini di bagian barat yang dipenuhi vegetasi kering dan berpotensi memperbesar penyebaran api. Sementara itu, estimasi untuk luas lahan yang terdampak itu dari informasi yang kami dapatkan masih di bawah 5 hektar ya. Namun angka tersebut, pendengar, ini masih akan diperbarui setelah tim nanti dapat melakukan penilaian lapangan secara lebih menyeluruh ketika kondisi asap mulai berkurang. Jadi hingga saat ini, pendengar, proses pemadaman dan pemantauan terus dilakukan ya, agar kebakaran di beberapa titik yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu itu dapat segera dikendalikan dan tidak meluas ke kawasan di sekitarnya. Demikian informasi ini kami kabarkan untuk Anda, pendengar Pro 1, dan info ini sudah membawa kita saat ini pada pukul 12 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih terus melanjutkan kebersamaan di rangkaian Riau Siang hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat dalam program Informasi Musik Pro 1.

Pendengar Pro 1 saat ini telah menunjukkan pukul 12 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat ya. Kami ingin informasikan terlebih dahulu khususnya untuk kaum muslimin muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Untuk seruan azan salat fardu zuhur hari ini pendengar, itu nanti akan berkumandang pukul 12 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat ya. Jadi kurang dari 5 menit lagi, ini kita akan melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah sholat fardu zuhur. Kami hadirkan terlebih dahulu sebuah lagu untuk Anda. Kali ini sudah kami siapkan satu lagu Islami yang akan kita dengarkan ya, bersama Opik dengan judul lagunya, Allah Ya Maulana.

0: Pendengar Pro 1, sesaat lagi ini kita akan mendengarkan seruan azan sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Berkumandang pukul 12 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya sholat fardu zuhur.

Dalam beberapa waktu belakangan, netizen di media sosial dihebohkan dengan istilah megalomania. Sebenarnya, apa itu megalomania? Megalomania diambil dari bahasa Yunani yang berarti obsesi besar. Megalomania merupakan salah satu gejala gangguan jiwa yang ditandai dengan fantasi hebat atau perilaku gaya hebat tetapi realitanya tidak benar. Orang dengan megalomania juga merasa ingin dipuja dan mengalami gangguan empati. Megalomania sindrom sering memprioritaskan diri mereka dan tidak sungkan untuk mengeliminasi sekitarnya untuk dapat mendominasi lingkungan yang ia tinggali. Beberapa pakar melihat seseorang dengan penyakit gangguan jiwa megalomania adalah narcissistic personality disorder dalam kondisi ekstrim. Dalam kondisi ini, mereka melihat diri mereka sendiri sebagai sosok yang lebih berkemampuan, berkuasa, dan tinggi dalam segala hal. Megalomania dapat juga berupa delusional, yang merupakan bagian dari ciri gangguan mental ringan pada orang dewasa yang dimanifestasikan dari akumulasi pengalaman masa kecil. Seseorang dengan megalomania sangat mempertahankan ide-ide yang mereka miliki. Mereka tidak akan melihat kesalahannya sendiri, akan tetapi mereka akan mencari-cari keterikatan dengan ide milik sang lawan. Dengan kata lain, orang megalomania cenderung egois. Orang dengan megalomania cenderung berperilaku berbohong yang muncul dari dorongan psikis seseorang, baik yang disadari atau tidak, juga terkait dengan keinginan mendapatkan pengakuan lebih dari orang lain. Saya yakin Anda

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar Pro 1 untuk melanjutkan kebersamaan kita di siang ini ya. Selain ragam-ragam lagu-lagu hits koleksi Pro 1 yang akan menemani Anda, nanti akan ada juga informasi-informasi terkini akan kami kabarkan khusus untuk Anda pendengar Pro 1. Informasi siang ini akan kami rangkum nanti dalam Warta Riau Siang tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Tentu akan disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga nanti dapat Anda saksikan melalui live streaming kami di kanal YouTube RRI Pekanbaru dan tentu juga bisa Anda dengarkan kapanpun, dimanapun melalui web kami di rri.co.id ataupun juga di aplikasi kami RRI Digital ya. Oke, pendengar, sebelum kita melangkah untuk menyimak informasi-informasi terkini di siang ini yang akan nanti kami sajikan dalam Warta Riau siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan kembali terlebih dahulu menikmati beberapa lagu yang sudah kami siapkan menemani Anda di siang ini. Ya, seperti lagu berikut ini bersama Ghea Indrawari dengan Jiwa Yang Bersedih.

Kita hentikan sejenak pendengarnya untuk ragam rangkaian lagu-lagu hits di siang ini dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan untuk selanjutnya kami akan hadirkan informasi-informasi terkini keruan dengar Anda. Kita akan simak informasi siang ini dalam Warta Riau Siang yang sesaat lagi dapat Anda dengarkan pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Ya, selamat siang saudara. Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.

0: memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat bahwa memang sekolah-sekolah SMP ini kami sudah minta juga kepada sekolah mereka mungkin bisa lebih.
1: Kita jelaskan bahwa tahun ini SMP Negeri 13 Pekanbaru di sehari-harinya ada bermacam-macam kategori, namun kita punya branding itu smart, santun, mandiri, aktif, religius, dan

Pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau menyerahkan data wajib pajak dan 85.425 kendaraan yang tertunggak pajak pada tahun 2025 kepada pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Puluhan anak panti sosial pengasuhan anak Sri Mujinab antusias ikuti dengar bareng Pesta Bola Dunia bersama RRI Pekanbaru. Saudara, untuk Warta Riau Siang ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luharokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Siang selengkapnya hari ini, saudara, di edisi Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Ya, saudara, kami kabarkan informasi yang pertama dalam laporan reporter Femi Astiofani. Pemerintah Provinsi Riau menyerahkan data wajib pajak dan 85.425 kendaraan yang tertunggak pajak pada tahun 2025 kepada pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
1: Pemerintah Provinsi Riau kembali menyerahkan data wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya ke pemerintah Kabupaten Kota, di mana pada Sabtu kemarin data tersebut diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan data yang diserahkan itu penting untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, karena nilai tunggakan pajak kendaraan bermotor atau PKB di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2025 mencapai 20,7 miliar rupiah dengan jumlah kendaraan

0: sebanyak 85.425 unit. PLT Gubernur menyebutkan dengan besarnya potensi pajak yang tertunggak, maka pemerintah Kabupaten Kuantan Sengingi harus berperan aktif dalam mensosialisasikan pentingnya membayar pajak kepada masyarakat. PLT Gubernur juga menuturkan jika tunggakan tersebut bisa ditagih, maka dapat menambah keuangan daerah yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan.
1: Yang tidak mampu kami serahkan nanti bupati dan tamat bupati yang akan membantu ke lapangan. Dan harapan kita dari data yang kita miliki bisa menyampaikan kepada masyarakat, mengimbau kepada masyarakat untuk taat bayar pajak. Tadi menunggakannya akan lebih kurang, kalau anggarannya lebih kurang 20 miliar. Ya memang di sini memang sangat kecil kendaraannya ya. Kita ngerti beda dengan kota. Ya, beda sama sekali. Jadi kita harapannya walaupun kecil, tapi kan bisa mendukung pembangunan di Kuansing. Ya, itu aja.
0: Sementara Bupati Kuansing Suhardiman Ambi menyampaikan pihaknya akan melakukan penagihan kepada masyarakat yang masuk dalam data wajib pajak tertunggak dengan melibatkan seluruh stakeholder.
2: Kami terima kasih kepada Pak Gubernur sudah memberikan data konkret ya, by name dan address ya. Mudah-mudahan nanti data yang disampaikan kepada kita oleh petugas pajak, satu desa, satu petugas pajak, dan segera melakukan survei dulu apakah masih di tempat atau sudah pindah lokasi. Mudah-mudahan data sudah ada ya. Kita akan kejar semuanya, ya sebisa mungkin kita akan maksimalkan.
0: Suhardiman Ambi menargetkan tunggakan pajak tersebut dapat selesai sampai akhir tahun. Femi Astiovani, RRI, Pekanbaru.
3: Beralih ke berita lainnya, Saudara. Dinas Pendidikan Pekanbaru dorong penguatan branding sekolah sebagai strategi peningkatan kualitas dan prestasi siswa. Alwi Suryamaja melaporkan selengkapnya.
4: Upaya peningkatan mutu pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP di Kota Pekanbaru terus diperkuat melalui strategi branding dan penguatan karakter sekolah. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Alek Kurniawan menegaskan bahwa sekolah-sekolah SMP perlu memiliki identitas atau kekhususan yang dapat menjadi daya tarik sekaligus penguat mutu pendidikan.
5: Untuk menyikapi dinamika di level SMP, di tingkatan SMP ini, kita juga memberikan edukasi sosialisasi kepada masyarakat bahwa memang sekolah-sekolah SMP ini kami sudah minta juga kepada sekolah mereka mungkin bisa lebih merubah branding ataupun membranding sekolah mereka dengan kekhususan lah.
4: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 13 Pekanbaru Zurdianto memaparkan penguatan branding di sekolahnya yang saat ini diterapkan di lingkungan sekolah melalui konsep SMART. Zurdianto juga menyatakan dukungan terhadap program pemerintah Kota Pekanbaru di sektor pendidikan. Kolaborasi antar pihak sekolah dan dinas pendidikan disebut terus berjalan untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
6: Kita jelaskan bahwa tahun ini SMP Negeri 13 Pekanbaru di sehari-harinya ada bermacam-macam kategori, namun kita punya branding yaitu smart, santun, mandiri, aktif, religius, dan tertib. Smart kita slogankan ini agar aplikasinya terjalan di sekolah ini. Kemudian tiada hari tanpa prestasi. Kami di SMP Negeri 13 Pekanbaru mendukung sepenuhnya program Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota. Dalam instansi pendidikan kita itu adalah Satker Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Saat ini PLT Dinas, Kepala Dinas kita adalah Pak Dr. Ali Kurniawan. Yuda sudah berkolaborasi dengan kepala sekolah. Kami saling sinergi, saling mengingat, saling mengisi untuk mutu pendidikan di Kota Pekanbaru.
4: Kedepannya penguatan branding dan karakter sekolah diharapkan tidak hanya menjadi strategi administratif, tetapi benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran, prestasi siswa, serta daya saing pendidikan di Kota Pekanbaru. Demikian, Alwi Suryamaja melaporkan.
3: Saudara, jelang Hari Bayangkara ke-80, Polda Riau menuntaskan pembangunan 110 jembatan merah putih presisi di seluruh kabupaten kota di Riau. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
7: Menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80, Polda Riau menuntaskan pembangunan dan renovasi sebanyak 110 jembatan merah putih presisi yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Provinsi Riau. Program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sebagai bentuk nyata kehadiran Polri dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah yang selama ini mengalami keterbatasan akses menuju sekolah, fasilitas kesehatan, kesehatan, tempat ibadah dan pusat kegiatan ekonomi. Dan Sat Brimopolda Riau Kombes Pol Iketut Gede Adi Wibawa mengatakan, hingga akhir Juni 2026 seluruh target pembangunan berhasil diselesaikan oleh Satgas Darurat Pembangunan dan Renovasi Infrastruktur Jembatan Polda Riau.
8: Dengan dibangunnya jembatan ini dapat bermanfaat bagi warga sekitar, terus kemudian anak sekolah, kemudian memperlancar perekonomian masyarakat, masyarakat beraktivitas menggunakan jembatan tidak was-was lagi.
7: Terkait hal ini, salah seorang warga di Kabupaten Kampar mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah membangun jembatan yang selama ini merupakan urat nadi kehidupan masyarakat.
9: Dulu seperti apa, Bu? Ini sempat ambles, Bu, ya?
10: Ya, dulu kami dulu jalan kaki. Ini adalah jembatan Pak Kayu, miring-miring, ada tangkainya untuk bergantung. Macam itu. Hampir anak jatuh ada juga.
7: Program tersebut dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama mencakup pembangunan 27 jembatan yang telah diresmikan Kapolri pada 17 Maret 2026 lalu di Kabupaten Kampar. Selanjutnya, tahap kedua berhasil menyelesaikan pembangunan dan renovasi 83 jembatan tambahan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Informasi lainnya, saudara, kami akan hadirkan juga terkait dengan olahraga. Ya, saudara, meski belum resmi dilantik, pengurus baru KONI Kota Pekanbaru telah bergerak menjalankan berbagai program prioritas organisasi. Berikut informasi ini selengkapnya dilaporkan reporter Hairani Januari ini.
11: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Pekanbaru masih menunggu pelaksanaan pelantikan pengurus baru periode 2026. Meski belum resmi dilantik, kepengurusan yang telah disusun tetap menjalankan sejumlah program kerja sebagai langkah awal pembinaan olahraga di Kota Pekanbaru. Sekretaris Umum KONI Pekanbaru, Sanwar Haris, mengatakan seluruh struktur kepengurusan telah terbentuk dan berbagai program prioritas organisasi sudah mulai dijalankan. Namun hingga saat ini pelantikan resmi masih belum dapat dilaksanakan. Menurut Sanwar, pelantikan direncanakan berlangsung pada Juli 2026. Meski demikian, tanggal pelaksanaannya masih menunggu kepastian karena harus menyesuaikan dengan agenda Wali Kota Pekanbaru yang dijadwalkan hadir dalam acara tersebut. Dia berharap pelantikan dapat segera terlaksana agar kepengurusan baru memiliki legitimasi penuh dalam menjalankan roda organisasi, termasuk juga memperkuat koordinasi dengan seluruh cabang olahraga di bawah naungan KONI Pekanbaru.
1: Bulan depan enggak? Pelantikan di pertengahan enggak? Dengan bulan pertengahan atau di 20-an lah. Kita ngikuti waktu kewali kan.
11: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Binpres KONI Pekanbaru Nabawi menegas bahwa meskipun proses pelantikan masih menunggu jadwal, berbagai program pembinaan prestasi atlet tetap berjalan sesuai dengan rencana. Program tersebut menjadi bagian dari upaya KONI dalam mempersiapkan atlet menghadapi berbagai kejuaraan, termasuk juga pekan olahraga Forkot yang direncanakan berlangsung pada akhir tahun nanti.
1: Untuk sekarang kegiatan kota kita masih menunggu pelantikan. Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan itu ya tergantung dari sabunnya masing-masing. Maksudnya mengikuti tapi tetap koordinasi sama KONI Kota.
11: Selain fokus pada pembinaan atlet, KONI Pekanbaru kini juga menantikan pelantikan pengurus baru sebagai momentum memperkuat sinergi organisasi dalam meningkatkan prestasi olahraga di Kota Pekanbaru dengan kepengurusan yang telah resmi dilantik nantinya, berbagai program kerja diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan juga terarah. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Sementara itu juga saudara, puluhan anak panti sosial pengasuhan anak Sri Mucina antusias ikuti dengar barang pesta bola dunia bersama RRI Pekanbaru. Informasi ini selengkapnya dilaporkan reporter kami, Haryo Gunawan.
1: Suasana penuh semangat mewarnai kegiatan dengar bareng pesta bola dunia yang digelar RRI Pekanbaru di UPT Pelayanan Sosial Pengasuhan Anak Sri Mujinab Dinas Sosial Provinsi Riau Minggu 28 Juni 2026. Puluhan anak panti tampak antusias mengikuti jalannya pertandingan antara Yordania dan Argentina sambil memberikan dukungan kepada tim favorit mereka. Kegiatan tersebut menjadi hiburan tersendiri bagi anak-anak selama masa libur sekolah. Mereka berkumpul bersama menikmati jalannya pertandingan serta merasakan kemeriahan suasana layaknya menyaksikan laga secara langsung bersama para pecinta sepak bola lainnya. Kepala UPT Pelayanan Sosial Pengasuhan Anak Sri Mujinab, Iksan Aditya, mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan RRI Pekanbaru. Menurutnya acara tersebut tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi kegiatan positif yang mengisi waktu libur anak-anak di panti.
2: Untuk acaranya bagus dan sangat antusias anak-anak di panti, dan sekaligus untuk mengisi libur waktu mereka. Harapan kedepannya untuk acara-acara seperti ini, TVRI dan RRI bisa untuk lebih banyak lagi ya. Ada event-event bola, olahraganya, atau basket, atau badminton, voli. Jadi minat masyarakat pun anak-anak itu terutama bisa jadi stimulan untuk mereka.
1: Salah seorang anak panti yang mengikuti kegiatan, Nisa, mengaku sangat menikmati suasana menonton bersama tersebut. Menurutnya menyaksikan pertandingan secara beramai-ramai membuat suasana menjadi lebih seru karena semua peserta dapat bersorak bersama dan saling mendukung tim favorit.
3: Dapatnya seru dan bisa merasakan kumpul rame-rame, bersorak bareng, dan menentukan siapa yang akan menuju piala dunia selanjutnya.
1: Melalui kegiatan dengar bareng pesta bola dunia ini, RRI Pekanbaru tidak hanya menghadirkan hiburan bagi anak-anak panti, tetapi juga mempererat kebersamaan serta memberikan pengalaman menyenangkan selama masa libur sekolah. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.

0: Dan selanjutnya juga saudara, kami akan hadirkan laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026.
1: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.
0: Ya, saudara, Kolombia memastikan diri sebagai juara grup K, sementara Portugal dan Kongo turut melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai menuntaskan laga akhir fase grup. Informasi ini untuk selengkapnya kita simak bersama reporter kami, Haryo Gunawan.
2: Timnas Kolombia memastikan diri sebagai juara grup K Piala Dunia 2026 usai bermain imbang tanpa gol melawan Portugal pada laga terakhir fase grup. Hasil tersebut sekaligus mengantarkan Portugal lolos ke babak 32 besar dengan status sebagai runner-up grup. Pertandingan yang berlangsung di Hard Rock Stadium Miami Gardens Minggu 28 Juni 2026 pagi berakhir dengan skor 0-0. Kolombia mengakhiri fase grup di puncak klasemen dengan koleksi 7 poin, sedangkan Portugal menempati posisi kedua dengan 5 poin. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, Ihsan Aditya menilai Kolombia sebenarnya layak meraih kemenangan. Menurutnya, gol yang sempat dicetak Kolombia seharusnya menjadi pembeda, namun dianulir wasit karena posisi offside.
3: Seharusnya tadi Kolombia menang ya, cuman gue kan golnya dianulir tadi karena offside. Portugal sendiri juga mainnya agak kurang sih sebenarnya.
2: Sementara itu, pada pertandingan lain di grup K, Timnas Republik Demokratik Kongo memastikan tiket ke babak 32 besar setelah mengalahkan Uzbekistan dengan skor 3-1 di Atlanta Stadium. Sempat tertinggal lebih dulu melalui gol Eldol Sumorodo pada menit ke-10, Republik Demokratik Kongo bangkit lewat 2 gol Yohan Wisa dan 1 gol Fiston Mayel dengan membalikan keadaan. Kemenangan tersebut membuat Timnas Republik Demokratik Kongo mengakhiri fase grup di peringkat ketiga dengan 4 poin dan lolos sebagai salah satu dari 8 tim peringkat ketiga terbaik. Sebaliknya, Uzbekistan harus mengakhiri debutnya di Piala Dunia 2026 tanpa meraih 1 poin pun, setelah menelan 3 kekalahan beruntun. Salah seorang penonton, Nisa, menilai Uzbekistan sebenarnya telah memberikan perlawanan, namun kualitas permainan Timnas Republik Demokratik Kongo lebih unggul sepanjang pertandingan.
4: Uzbekistan kurang beruntung karena pemain RD Kongo lebih unggul dari mereka, tapi usaha mereka tidak sia-sia, masih ada pertandingan selanjutnya.
2: Dengan hasil tersebut, Kolombia, Portugal, dan Republik Demokratik Kongo sama-sama melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sedangkan Uzbekistan harus mengakhiri perjuangannya di fase grup. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Selain itu juga saudara, Argentina ini menutup fase grup J Piala Dunia 2026 dengan kemenangan sempurna. Sementara Aljazair dan Austria sama-sama memastikan tiket ke babak 32 besar usai bermain imbang. Kembali informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam laporan reporter Haryo Gunawan.
2: Timnas Argentina memastikan diri sebagai juara grup J Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Timnas Yordania dengan skor 3-1 pada laga terakhir fase grup. Pertandingan berlangsung di Dallas Stadium Amerika Serikat Minggu 28 Juni 2026 siang. Kemenangan tersebut membuat Argentina menyapu bersih 3 pertandingan di fase grup dan mengoleksi 9 poin. 3 gol kemenangan Albe Calista dicetak Giovanni Lo Celso, Lautaro Martinez, dan Lionel Messi, sedangkan gol hiburan Yordania disumbangkan Musa Altamari. Rizky menilai pertandingan tersebut menarik karena Yordania mampu memberikan perlawanan meski menghadapi tim unggulan.
5: Pertandingannya cukup seru ya, soalnya Yordania sempat juga mengungkap gol, jadi agak ada perlawanan sedikit lah daripada yang sebelum-sebelumnya gitu. Karena kan Yordania kan sekarang ini peringkat terakhir, Argentina peringkat pertama. Orang-orang kan tidak akan nyangka kalau misalnya Yordania bisa jadi gol ke Argentina.
2: Sementara itu, laga grup G antara Aljazair dan Austria menyuguhkan pertandingan penuh drama. Kedua tim bermain imbang 3-3 di Arrowhead Stadium, Kansas City, dengan 6 gol tercipta sepanjang sepanjang pertandingan, termasuk 2 gol pada masa injury time. Hasil tersebut memastikan Aljazair dan Austria sama-sama lolos ke babak 32 besar. Andri, salah seorang penonton, mengaku tidak menyangka pertandingan berakhir imbang dengan skor besar.
3: Aljazair sama Austria itu gak nyangka prediksinya bisa golnya seri 3 sama. Australia udah berbuat usaha itu bagus untuk prosesnya ke depannya penyisian ini.
2: Hasil tersebut membuat Argentina melangkah ke babak 32 besar sebagai juara grup J dengan catatan sempurna. Sementara Aljazair dan Austria juga berhasil mengamankan tiket ke fase gugur setelah berbagi poin pada laga terakhir fase grup. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.

0: Ya, saudara, babak 32 besar Piala Dunia 2026 berlanjut saat Afrika Selatan menantang Kanada dalam pertarungan hidup mati demi tiket ke-16 besar. Duel ini akan berlangsung di Los Angeles Stadium, Amerika Serikat pada Senin 29 Juni 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ya, kedua tim sama-sama menorehkan sejarah dengan lolos dari fase grup dan kini bertekad melanjutkan perjuangan mereka di panggung dunia. Ya, siapakah yang akan melangkah ke babak berikutnya? Ya, kita simak ulasan selengkapnya bersama Amran Syarifuddin.
1: Afrika Selatan dan Kanada sama-sama datang ke babak gugur dengan modal kepercayaan diri tinggi. Meski perjalanan keduanya menuju fase ini sangat berbeda. Kanada tampil impresif sebagai salah satu wakil tuan rumah setelah finish sebagai runner-up grup berkat hasil imbang melawan Bosnia Herzegovina. Kemenangan telak 6 gol tanpa balas atas Qatar, serta hanya sekali kalah dari Swiss pada laga terakhir grup. Sementara itu, Afrika Selatan sempat dipandang sebelah mata usai kalah pada laga pembuka dari Meksiko. Namun semangat juang Bafana-Bafana patut diapresiasi karena mereka mampu bangkit dengan menahan imbang Republik Ceko lewat gol penalti di menit-menit akhir sebelum membuat kejutan dengan menumbangkan Korea Selatan 1 gol tanpa balas untuk memastikan tiket ke fase grup. Laga ini menjadi pengalaman baru bagi kedua negara karena baik Kanada maupun Afrika Selatan belum pernah memainkan pertandingan fase gugur Piala Dunia sebelumnya. Faktor mental, kedisiplinan bertahan, dan efektivitas memanfaatkan peluang diperkirakan akan menjadi penentu hasil akhir. Afrika Selatan harus kehilangan Themba Zwane yang masih menjalani hukuman akibat kartu merah yang diterimanya ketika menghadapi Meksiko. Namun, mereka kembali diperkuat gelandang Teboho Mokoena yang telah menyelesaikan sanksi akumulasi kartu dan siap menambah keseimbangan di lini tengah. Di kubu Kanada, absennya Ismail Kone akibat cedera patah kaki menjadi kehilangan besar. Meski demikian, pelatih Jesse March mendapat kabar baik dengan peluang kembalinya Alphonso Davies yang telah pulih dari cedera hamstring dan berpotensi tampil untuk pertama kalinya di turnamen ini. Kehadiran Davies tentu bisa meningkatkan kualitas serangan sekaligus memberi pengalaman berharga di laga bertekanan tinggi. Di atas kertas, Kanada sedikit lebih diunggulkan berkat kualitas individu dan kedalaman skuad yang lebih baik. Namun, Afrika Selatan telah membuktikan bahwa mereka mampu memberikan kejutan kepada tim yang lebih difavoritkan. Dengan karakter permainan kedua tim yang sama-sama berhati-hati, pertandingan diperkirakan berlangsung ketat sejak menit awal. Mampukah Kanada menjaga asa wakil tuan rumah untuk terus melaju di Piala Dunia? Atau justru Afrika Selatan kembali menciptakan kejutan besar dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Kita nantikan duel seru ini Senin dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat yang dipastikan berlangsung sengit hingga peluit panjang dibunyikan.
2: Demikian laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI.

Saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau siang hari ini. Ya, sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau menyerahkan data wajib pajak dan 85.425 kendaraan yang tertunggak pajak pada tahun 2025 kepada pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Puluhan anak panti sosial pengasuhan anak Sri Mujina antusias ikuti dengar bareng Pesta Bola Dunia bersama RRI. Wakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Saya Suci Raslia, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami ya. Dan saat ini kita berada di menit 37, lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nah, kali ini kita sudah melangkah dalam program lainnya. Pendengar, hadir bersama Anda di siang ini program Request Pro 1, dan saya Suci Raslia juga masih akan bersama Anda. Kita akan merangkai kebersamaan hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat jam 3 sore. Dan silakan untuk Anda di akhir pekan ini berpartisipasilah ya di program Request Pro 1. Ya, boleh kita berbagi informasi, berbagi kabar, cerita ataupun juga hal menarik lainnya di program ini. Dan Anda juga nanti kami berikan kesempatan untuk memilih lagu ya. Walaupun namanya program Request tapi lagunya sudah di apa ya tepatnya ya, sudah di standby kan ya. Sudah masuk dalam daftar list kita di siang ini, pendengar. Ada beberapa list lagu yang bisa Anda pilih, nanti saya akan bacakan ya apa saja list lagu kita untuk siang ini. Namun, pendengar, sebelum kita melanjutkan kebersamaan untuk di program Request ini, menyapa Anda yang ingin berpartisipasi, dan juga sebelum nanti saya bacakan apa saja list lagu kita di siang ini, pendengar, saya akan hadirkan terlebih dahulu satu lagu sebagai lagu pembuka kita dalam program Request hari ini ya. Kali ini Rizky Febian yang akan menemani kita dengan judul lagunya Jangan Bawa Perasaan.
1: Hai, saya Rizky Febian. Terima kasih kepada Radio RRI Pro 1 Pekanbaru. Semoga Radio RRI selalu support karya-karya saya. Terima kasih dan jaya di udara.

0: Oke, baiklah pendengar, langsung kita lanjutkan kembali ya. Kebersamaan ini masih dalam program request dan line telepon juga sudah saya buka. Silakan berpartisipasi 0761251111 ya, nomor yang Anda bisa gunakan untuk berpartisipasi di program ini. Yang ingin bergabung mungkin di via WhatsApp Pro 1 juga boleh. Tapi khusus kalau di WhatsApp itu melalui pesan singkat ya. Jadi kirim pesan Anda 0811-76-73-991. List lagu di siang ini pendengar, ini ada lagu dari Tiara Andini dengan judul lagunya Tega, Cinta Yang Kutunggu bersama Rimar, Mengenang Bintang. Ini duet ya, duet antara Sherina dan Derby Romero. Lalu juga ada Menanti bersama Yovie Nuno, ya ini juga duet dengan Ziva Magnolia. Randy Pandugo dengan judul lagunya Senandung Lara. The Rain, Perihal Kepekaan, Sebab Kau Telah Sebab Kau Terlalu Indah dari Raim Laode. Dan juga ada lagu bersama It Gitaf dengan judul lagunya Mengudara. Arah Bersamamu, Nazira Safa dan Dul Zailani, Tak Mau Gila. Nah, itu ya untuk lagu kita di sesi pertama ini dalam program Request Pro 1. Halo, selamat siang.
1: Request Pro 1, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acu.
1: Hari ini dengan Cu Amin.
0: Acu Amin, Acu Amana nanti malam.
1: Acu Amin, dia malam dia keluar.
0: Jadi dia seperti
1: dia ngantuk, iya, nonton bola sampai semalaman dia.
0: Seperti kalilawar dia ya, malam baru keluar.
1: Kalilawar yang bertebaran, malam bergayut di dalam rembutan.
0: Bergayut ya. Bergayut. Bahasa mana?
1: Ada bahasa Indonesia bergayut. Bergantung.
0: Bergantung. Jadi bergayut bukan bahasa Indonesia ya?
1: Bukan, tapi bisa ya kan? Bisa kata Cu Amin.
0: Oke, kata Cu Amin.
1: Tidak ada peribahasa itu. Cuma ada satu bahasa yang unik. Bahasa itu kita sampai sekarang tidak ada yang bisa menyebabkan terjadinya begitu. Umpamanya gini, tiga orang yang mendapat juara satu, salah satu di antaranya. Kenapa harus ada salah satu?
0: Satu di antaranya.
1: Itu enak tuh. Tapi kenapa orang bilang tidak bilang satu di antaranya? Kan enak itu kan. Daripada dibilang salah satu, tapi dua
0: benar.
1: Dua yang benar. Harusnya dikeluarkan aja yang tidak benar. Saya kadang-kadang selalu memperhatikan bahasa. Walaupun banyak bahasa yang salah, tapi orang mengerti, bisa juga dipaham. Yeah. Dipakai seperti menumbuk tepung, menjahit baju, memasak nasi, ya kan? Nasi itu udah matang, kenapa dimatangkan lagi kan itu?
0: Masak beras ya.
1: Ya, tapi tidak apalah. Yang jelas yang tadi itu heran aku. Karena nanya dia kata aslinya kan salah satu di antaranya. Apanya kan satu di antaranya saja, jangan pakai salah satu. Ya.
0: Iya, satu di antaranya.
1: Iya, satu di antaranya aja. Apa lagu yang ada kak Ci?
0: Banyak kok Cu. Banyak ini lagu tahun 2020 ke atas.
1: 2020 ke atas.
0: Yang ada ini dari, saya bacakan judulnya mau. Ada Tega, Cinta Yang Kutunggu, Mengenang Bintang, Menanti, Senandung Lara, Perihal Kepekaan, Sebab Kau Terlalu Indah.
1: Sebab Kau Terlalu Indah lah.
0: Oke, ini dari Ramo.
1: Kita suka yang indah-indah ya Pak.
0: Ini terlalu indah bahkan Cu.
1: Terlalu indah malah. Lewat dari indah yang aslinya. Saya hanya berkelakar aja kak, tidak banyak cerita. Orang-orang ini kan banyak cerita ya kan?
0: Baiklah
1: Cu. Saya cukup salam-salaman aja untuk Mas Suci yang lagi siaran ya.
0: Terima kasih Cu. Saya
1: selalu panjang umur murah rezeki.
0: Amin ya Allah.
1: Salam untuk siapa ini ya, yang dari Malaysia dulu katanya dia di WA-nya saya. Dengan Pak Hamid di Senggamat Johor ya. Saya dengar perusahaan tujuh katanya. Kenapa tak sama saya? Tak tahu pula awak dengar apa enggak.
0: Iya ya.
1: Iyalah, dia kenal nama-nama penyiarnya semua sebutkannya kan.
0: Oh iya, Masya Allah.
1: Kalau dia tak boleh, kalau gabungnya di WA saja lah Pak Amin. WA kirimkan alamat dan kirimkan lagu apa yang
0: iya, di WA aja.
1: Kalau telepon biasa tak boleh lah, karena kita jauh antar negara.
0: Betul.
1: Salam untuk Bang Vincent ya, Pak Mali, Bu Ija, salam untuk Mama Fahmi dan Selvi di Sungai Pagar, Vita di Kampar. Salam untuk Bang siapa tuh, di Payakumbu ada Bang Dilman ya. Ada kemarin dari Sumatera Barat ada masuk, itu siapa namanya, Oncu Dipo. Salam ya. Salam untuk Bang Deddy. Salam untuk Bang Arman, Bang siapa tuh di Jalan Palembang, Bang Yono, Pak Tonga di Kuansing ya. Gimana kabarnya Kuansing di sana, pembukaan yang ceki ya kak ya?
0: Iya.
1: Mungkin ramai di sana tuh kak ya.
0: Di Kuansing.
1: Iya. Terus untuk Bang Adi, Bang Rudi, dapat salam nih. Ada Mama Pami, oh sudah tadi. Tuh untuk semua-semua lah kak Cina, ingat lagi.
0: Okay, cu.
1: Batuk lagunya.
0: Minum minum dulu.
1: Karo sama Kak Nena udah tadi, dan semua-semua lah yang dengarkan kita aja Kak Ci.
0: Baik cu.
1: Lagunya ditunggu, terlalu indahnya ya.
0: Ya cu.
1: Terima kasih Kak Ci.
0: Ya cu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk MTQ Musabaqoh Tilawatil Quran ke-44 tingkat Provinsi Riau, ini di Kabupaten Kuantan Singingi, telah resmi diselenggarakan ya. Ini berlangsung dari tanggal 26 hingga 3 Juli 2026. Demikian informasinya ya, karena tadi sempat diulas oleh pendengar kita yang gabung, ada Ocu Amin Ambo. Baik Ocu, terima kasih sudah berpartisipasi ya Cu. Untuk pendengar lain juga ini saya sapa kembali. Halo Pro 1, selamat siang.
2: Request Pro 1, hai cantik.
0: Hai, apa kabar? Hai, baik saya. Berkabar baikkah Mbak Vina?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kenapa kok semangat gitu? Semangat
2: lah. Lagi batuk?
0: Enggak. Kenapa?
2: Agak mindeng suara.
0: Iya kah? Dingin.
2: Oh, udah makan.
0: Nanya lagi. Nanti, ntar. Baru aja kelar baca berita, tadi makannya kapan?
2: Atau karena kebanyakan nonton bola?
0: Enggak. Saya kalau jamnya tidur, tidur Mbak, daripada oleng kalau kata orang ya kan.
2: Iya juga sih.
0: Begadang gak sanggup ya.
2: Tetap sehat selalu.
0: Amin selalu, ya. Amin ya Allah, amin.
2: Request lagu selamat ulang tahun bisa?
0: Ya. Siapa yang ulang tahun?
2: Ana.
0: Oh iya. Boleh lah, nanti saya cari lagunya. Kalau untuk ulang tahun ini spesial gak apa-apa.
2: Buat anakku yang tersayang yang ada di Surabaya, Isindra Arashid. Semoga
0: jauh
2: selalu
0: ya,
2: cepat selesai kuliah spesialis kandungannya.
0: Amin. Jauh ya ternyata. Jauh ternyata.
2: Jauh ngambil SPOG di kandungan Surabaya.
0: Oke.
2: Okay. Selamat tahun yang ke-28 deh sih.
0: 28? Ya, anak nomor berapa?
2: Satu.
0: Wow. Mamanya masih awet muda ya.
2: Iya dong.
0: Oh iya
2: dong. Umur bapaknya kan 25.
0: Hah?
2: 25.
0: Apanya?
2: Mamanya.
0: Tambah berapa?
2: Kebalikannya sih.
0: Oh, kirain. Kirain bakal ditambah berapa lagi gitu kan.
2: Gak ada, nambah-nambah.
0: Iya, tambah 30 lah gitu.
2: Aduh, tua banget.
0: Kan bener. Iya, dia 52 ya. Iya, salah gue.
2: Gimana sih? Kan 25 kan jadi 52.
0: Mudah-mudahan sampai umur segitu kita.
2: Amin.
0: Bahkan lebih lagi ya kan.
2: Iya.
0: Bisa nanti gendong cucu.
2: Waduh. Dia masih sendiri sih.
0: Oh gitu. Atau mungkin anaknya gendong anak, gendong adiknya gitu.
2: Waduh. Gak usah dibahas.
0: Ini bisa jadi ya kan. Apa sih yang gak mungkin. Nambah lagi adeknya.
2: Mana bisa tahu.
0: Oh, ya udahlah skip. Lagi mau salam gak?
2: Udah itu aja buat dia, spesial buat dia. Dia cowok kok.
0: Oh gitu, kirain. Ya bisa lah nambah adek.
2: Waduh. Seharusnya gendong cucu.
0: Ya udah, semoga segera. Tapi yang mana duluan nih, anak atau mamanya dulu?
2: Cuci aja duluan.
0: Enggak. Skip.
2: Setral ya.
0: Amin ya Allah.
2: Semoga dia mendengarkan.
0: Iya, amin. Semoga
2: spesialisnya, spesialisnya pula. Spesialnya
0: spesialis.
2: Si cantik Raslia.
0: Terima kasih.
2: Setral ya.
0: Amin. Ini lagi nunggu si bocil ini.
2: Sama siapa?
0: Enggak tahu nih, katanya Naya mau kesini sama tantenya mungkin ini.
2: Oh, salam ya Cia.
0: Insya Allah.
2: Ya selalu sih, jangan sakit-sakit.
0: Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Mbak Vina
2: banyak
0: juga
2: ya. Ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah Mbakku.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Vina, bahagia selalu juga di sana ya. Nanti lagu kalau ada yang ulang tahun, nah ini kita spesialkan nanti lagunya. Dan lagu ini juga nanti saya spesialkan untuk semua pendengar juga ya, siapapun yang berulang tahun hari ini, bertambah usia, berkah di sisa umur yang ada ya. Amin ya Rabbal Alamin. Satu telepon lagi pendengar, silakan. Pro 1, selamat siang.
3: Pro 1, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Apa kabar?
0: Saya baik. Bang Simpson gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
3: Tapi agak batuk.
0: Batuk?
3: Iya.
0: Kenapa? Nah,
3: udah 3 hari ini serangnya.
0: Iya, agak gimana gitu suaranya?
3: Iya, itu dia.
0: Enggak
3: makan es, enggak apa.
0: Tiba-tiba aja. Tapi badan sehat, demam.
3: Badan sehat.
0: Enggak demam kan?
3: Nah, batuk aja.
0: Batuk aja.
3: Tadi malam udah batuk terus kan.
0: Lekas membaik ya.
3: Minum air hangat, minum obat. Gak bisa, gaya apa dia.
0: Gak mempan.
3: Gak mempan doang.
0: Udah banyak.
3: Mau minum apa deh, obat-obat dokter sudah. Nah, minum air hangat sudah.
0: Belum mungkin. Ya. Berproses.
3: Iya, proses mungkin ya.
0: Lagi proses penyembuhan. Mudah-mudahan lekas membaik Bang Simpson ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mau lagu apa Bang?
3: Lagunya apa? Baru menikur.
0: Oh, baru mendengarkan apa? Ya. Ada judul lagu saya bacakan ya.
3: Ya, yang laki-laki aja.
0: Laki-laki. Yofi ini Duljailani Tak Mau Gila.
3: Apalagi?
0: Dari Afgan Kacamata The Rhine Perihal Kepekaan. Terus ada duet ini Yofi Widianto dengan Ziva Magnolia Menanti.
3: Apa lagi?
0: Ran siap ini Randy Pandugu Senandung Lara, itu saja.
3: Senandung Lara.
0: Heeh.
3: Itu yang tadi lah, yang apa tadi? Menanti? Iya.
0: Duet ya ini ya, Yofi ya, Nuno ya.
3: Kita dengar lagunya apa maksudnya.
0: Oke, baiklah. Siap.
3: Tunggu-tunggu aku, dia kan bagus juga. Malamnya lah ya, Mbak Suci yang langit juga, saya selalu umuran istrinya, sukses dan pekerjaannya.
0: Amin.
3: Itu ya, yeah. Banyak duitnya.
0: Iya.
3: Yeah. Nah, itu ada jodohnya kan? Tidak ada jodohnya kan? Tidak ada punya jodoh.
0: Jodoh di tangan jodoh Tuhan. Sukses.
3: Dia itu pindah di Perawang ya. Ya, pindah di Perawang ya. Selalu pindah ya.
0: Baru ya, saja bergabung.
3: Ya, baru saja.
0: Baru.
3: Oh iya, saya monitor tadi tuh. Nah, jika di Kampar ya, artikel di Siak Hulu.
0: Oke. Okay.
3: Tengkuar dan sampai Jembalai Kerimun. Dia itu Bunda Isdalet. Dia itu Suamin tadi ya, Suamin. Adi dan Rudy. Siapa? Selfie ya. Mama Pahmi, yaitu Mas Bayu atau Mas Birawan, Ocu Dipo tadi ya, Ocu Dipo ya, Dipo dengan siapa ya, semua tempat itu ada.
0: Oke, iya untuk semuanya aja lah Bang Simpson ya.
3: Lagunya apa?
0: Dari Yofi, Fituri Ziva, Menanti kan?
3: Menanti,
0: iya.
3: Ya mudah-mudahan yang di tahun nanti ya.
0: Selamat ya, menanti.
3: Selalu, ya. Oke,
0: okay, pasti. Ya,
3: pulangnya.
0: Insya Allah, Bang Simpson. Terima kasih, Bang Simpson. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir belibet lidah ini. Oke, okay, sudah 3 penelpon yang saya sapa ya di sesi pertama kita untuk program request yang gabung di WhatsApp. Saya bacakan satu pesan terlebih dahulu ya, nanti kita akan bacakan pesan-pesan yang lainnya. Kali ini, wah, Mas Agung selalu ready ya Mas Agung ya. Sekali-sekali telepon ke sini Mas Agung, ingin kita mendengarkan suara Mas Agung HD ini. Ada Mas Agung HD di Widya Graha 1 Pancoran Mas. Ini tepatnya di Jalan Sri Kandi. Request lagunya kalau tidak Dul Jailani, berarti It Gitaf ya. Oke, satu di antara ini nanti akan kita pilih ya. Kalau gitu saya akan putarkan lagu dari It Gitaf nanti ya, Mas Agung ya. Salam untuk semua penyiar Pro 1 dan untuk seluruh pendengar juga. Terima kasih ya Mbak Suci. Ya, sama-sama Mas Agung Hadi. Yuk kita nikmati langsung. Ini lagu saya spesialkan dan saya hadiahkan untuk yang berulang tahun, siapapun pendengar kita saat ini, khususnya atau terkhususnya ya, untuk Ananda, anak tercinta dari Mbak Vina di Perawang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
3: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Kita kembali bersama dalam program Request Pro 1. Nah, silahkan pendengar ya untuk Anda berpartisipasi dalam program ini. Kita buka kembali line telepon 0761251111, nomor yang bisa tentu Anda gunakan untuk langsung di sini berpartisipasi atau di via WhatsApp Pro 1 ya. Kirim pesan Anda 0811-7673-991. Request Pro 1, selamat siang.
1: Request Pro 1, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Suci.
0: Iya, Bunda Isa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
1: Iya, Suci.
0: Kabar baik.
1: Sehat, Suci.
0: Saya baik, Bunda. Sehat, alhamdulillah. Bunda Isa, gimana?
1: Alhamdulillah, sehat juga, Suci.
0: Kemana ini hari Minggu? Di rumah aja?
1: Ada di rumah aja. Dengar RI Pro 1 aja.
0: Mantap, harus kayak gitu.
1: Harus tuh siang, malam, pagi, sore.
0: Jadi saya gak sendiri kan, ada Bunda yang menemani.
1: Iya, dari jarak jauh juga bisa itu terhibur juga, Suci.
0: Betul.
1: Apalagi dengan suara Suci, walaupun gak bisa nelepon, gak bisa diangkat-angkat kan. Tapi dengan suaranya, aduh, lagi ingin, lagi hatiku ini.
0: Alah.
1: Alah, mak.
0: Ayolah Bunda, lagunya apa, Bun?
1: Apa, Suci, lagunya, Suci?
0: Dari siapa ini? Tiara Andini. Judulnya judulnya apa? Tega. Terus nah, Cinta Yang Kutunggu dari Rimar. Mengenang Bintang, Sherina dan Derby.
1: Mengenang Bintang lah, Bintang udah lama enggak ada dengar suaranya.
0: Iya, baik.
1: Bintang saya di Pro 1 itu ya.
0: Itu lagi dinas di Pro 4 sekarang.
1: Iya, dia Pro 4. Mana Bunda bisa dengar.
0: Oh. Baiklah,
1: nah,
0: Bunda.
1: Jadi kalau Bunda nelpon bisa dengar suaranya, tapi susah juga masuknya.
0: Di kalau HP, Bun, enggak ini tidak Android atau gimana, tidak download RRI digital.
1: Enggak, kalau Bunda center sih.
0: Oh, baiklah, siap, Bunda. Oke, Bunda.
1: Kalau Android apa apanya paketnya susah.
0: Iya, jaringan juga ya, Bunda ya. Sinyalnya. Oke, Bunda, enggak apa-apa.
1: Apa tadi Bintang tadi ya?
0: Iya, Mengenang Bintang, Sherina dan Derby.
1: Ya, iya. Salam-salamnya ya, Suci, boleh, Suci?
0: Silakan, Bun.
1: Nah, salam-salamnya untuk Mama si kembar, semoga selalu sekeluarga ya, Mama kembar. Uyut juga, Ibu Rus juga selalu. Rudi, Adi juga bersama ibunya. Pak Diman di Pekumbu, Pak Zeta, Pak Malim sama Ibu Ija selalu. Siapa lagi ya? Al juga ya di Pasir Pengarayan. Pak Bobby Sregar, Suci, udah ada tadi malam dia masuk.
0: Oh iya.
1: Semoga selalu kemana aja Pak Bobby Sregar selama ini. Dan Pak Zebani juga, Bu E ya di Dumai. Dan untuk semualah pendengar RI Pro 1 di mana saja berada, semoga selalu semuanya ya. Suci, selalu sekeluarga, Suci.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Karena rezekinya berkah, umurnya banyak, duitnya.
0: Amin ya robbal alamin, Bunda juga.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin. Senang hati Ucu amin disebut amin.
0: Iya, Ucu tersebut selalu dia.
1: Iyalah, yuk. Kalau menjalankan tugas sampai tuntas nanti ya, Suci.
0: Makasih, Bunda.
1: Sama-sama, Suci.
0: Iya,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Isal ya dari Rohul, terima kasih sudah berpartisipasi. Anda yang lain juga pendengar silahkan ya bergabung di nomor yang sama. Pro 1, selamat siang.
2: Selamat siang anakku.
0: Iya, Mama Yus.
2: Apa kabarnya sayangku?
0: Berkabar baik saya, Mama Yus, alhamdulillah. Mama gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Kemana mah hari Minggu ini mah?
2: Oh, di tempat tidur.
0: Enaklah ya, selonjoran di tempat tidur.
2: Tidur aja terus. Hari Sabtu kemarin enggak di tempat tidur.
0: Kemana?
2: Di pesta kemenakan.
0: Oh iya, siapa yang bawa?
2: Oh, abang.
0: Abang mana nih?
2: Iya, abang kita ya, bapak-bapaknya Cici.
0: Oh gitu, kirain abang kandung.
2: Abang kandung. Kita mama nih tinggal sebatangkara lagi sih.
0: Oh ya Allah, berarti papa yang mengantarkan
2: tapi
0: kemarin.
2: Tapi kalau anak-anak banyak.
0: Mana?
2: Tapi kalau adik beradik tinggal mama aja lagi.
0: Oh sendiri. Gitu ya.
2: Ada adik-adik beradik kontan kan. Tapi kalau anak-anak kemenakan banyak lah.
0: Banyak ya. Mama sehat terus ya.
2: Alhamdulillah.
0: Amin. Salam banyak juga untuk papa nanti. Ya.
2: Apa?
0: Sampaikan salam untuk papa. Panggil papa kan saya.
2: Kalau hari Minggu istirahat ya.
0: Oh, sekarang berarti di rumah.
2: Lagi di rumah.
0: Wish, mantap. Papa Yus.
2: Walaupun di rumah dia pula, dia cuma nonton kerjanya di TV.
0: Ya ditemani lah papa mama.
2: Apa?
0: Ikut nonton bareng.
2: Enggak lah, kita enggak apa asik-asik WA.
0: Oke lah. Mama mau lagu dari siapa mama?
2: Ya lagu apa tuh?
0: Ada Rimar, Cinta Yang Kutunggu, Senandung Lara, Randy Pandugo, The Rain, Perihal Kepekaan, Arah Bersamamu dari Nazira.
2: Arah Bersamamu.
0: Arah Bersamamu.
2: Haram?
0: Hara, arah, arah.
2: Harap, wah, Arab.
0: Bukan Arab, arah. Arah
2: Bersamamu.
0: Arah Bersamamu.
2: Coba dengar lagu itu, belum dengar lagi.
0: Oke, baik Mama Yus.
2: Ya salamnya Cuk Amin. Cuk Amin selalu di dalam doa.
0: Amin.
2: Salat dah amin kan.
0: Iya. Salat itu tersebut amin gitu ya.
2: Buat Bu Isa juga ya. Mm-hmm. Buat Mama Cika, Mama Pami, buat Mama Cikembar, Pina di Perawang.
0: Iya.
2: Pak Mali juga Cuk Amin. Siapa lagi ya, Tengku Adrianza, Dedi, Adi di Cigunggung, buat Rudi juga, buat Ibu Sertina, Ibu Dharma, Ibu apa lagi itu, Ibu Dharma ini, semua-semuanya aja lah, Suci yang istimewanya ya.
0: Baiklah.
2: Makasih Suci.
0: Sama-sama Mama Yus.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Mama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Yus ya, sudah bergabung juga. Satu lagi yuk penelpon kita akan sapa. Halo, Pro 1 selamat siang.
3: Pro 1, Assalamualaikum Kak Suci.
0: Ah iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hilang suaranya.
3: Ibu Emma.
0: Bu Emma ternyata.
3: Iya.
0: Iya Bu Emma, di mana ini, di rumah kah?
3: Di rumah, di mana lagi Kak Suci, tinggal sendiri. Orang tuh pergi libur sekolah anaknya kan.
0: Pergi liburan.
3: Ya Ibu ceritalah sedikit Kak Suci, anak. Anak Ibu yang perempuan di sini dulu tuh kan udah bikin rumah deh Kak Suci, udah pindah dia ke Lembasari. Jadi anak yang perempuan tuh naik kelas 6 apa katanya sama bapak ya.
0: Apa itu?
3: Jadi Pak, orang liburan 15 hari, Pak. Masa di rumah aja kita kayak ini. Jadi apa gitu kan, Pak, katanya. Tunggu dulu, Bapak ke kebun ya, petik jeruk. Kalau dapat jeruk, nanti bisa lah beli bensin. Kata Bapaknya. Ah, nanti belanja-belanjanya, jajan-jajannya Ibu sama Mama. Kak Ibu tuh kakak mamanya. Ah, bilang sama adik, sama Ibu. Ya, katanya. Ya, katanya. Nanti Ibu semuanya bendaharanya, saya tanya-tanya sama Mama beli bensinnya, biar kita jual jeruk dulu ya.
0: Jual jeruk dapatlah, dulu.
3: Dapatlah jeruk nipis tuh kata mamanya Kak Suci. Untuk 15 ribu dibeli orang sekilo di pasar Kak Suci.
0: Oh iya, Masya Allah.
3: Itu untuk beli bensin kata bapaknya. Nggak dapat, ya bapaknya itu tanggal 5 gajian Kak Suci. Palingan dia ambilnya tanggal 6 ditunggu seti.
0: Kemana?
3: Kemana Kak Suci?
0: Kemana ya. Jalan-jalannya?
3: Sore semalam tuh Ibu lihat apanya kan yang di handphone tuh apa namanya Kak Suci, Ibu udah tahu di Padang ya Kak Suci.
0: Oh ke Sumbar.
3: Di apa tuh dia main-main yang anak-anak tuh anak maeteknya satu yang perempuan kan. Nah sudah masuk SMA, udah tahu nih. Jadi abangannya masuk SMA lah. Kakaknya yang kakak apanya nih, sepupunya nih masuk SMK. Abangnya dapat SMA 3 rumpa itu. Jadi adik ini nak naik kelas 6. Yang kakak 6. Ini satu bersaudara. Ibunya udah apa, Kak Suci, udah almarhum lah. Kasian. Jadi dia tinggal sama Ibu sekarang Kak Suci.
0: Jadi tapi Bu Emas yang ini sendiri di rumah nih.
3: Iya sendiri sekarang. Ayahnya pergi entah kemana, keluarnya udah sibuk dari pagi kan. Ditengoknya baju Ibu yang kotor kan di cucinya. Tapi di tubuhnya kering dulu diangkatnya. Tapi entah ngapa-ngapa bersih-bersih dia di dapur tuh.
0: Tapi nanti jadi, ada kan.
3: Kita emang gak ada orang yang tersaat, gak ada orang yang terlauk katanya. Pergi kita beli. Tapi, sambal, Kak Suci,
0: tapi nanti malam sore ke malam ada yang menemani kan di rumah?
3: Ada. Pokoknya ada Kak Suci, Bu. Kalau enggak Ibu bawa orang tuh yang sering mau ajak dia adik itu.
0: Jangan
3: nanti
0: sendiri.
3: Nanti nenek pakai pempes deh. Nanti nenek kan di pempes dari mana? Duduk di mobil sampai malam enggak bisa, enggak kuat pinggang nenek kata. Ibu kan Kak Suci, nanti Ibu tambah sakit nenek nanti.
0: Jadi istirahat di rumah saja ya.
3: Nah, dia dari jendela aja nenek tengok ya jemputnya kakak itu ke atas. Enggak kakaknya ke bawah. Kakak yang kakak sepupunya nih. Anak om yang kecilnya tuh. Itulah.
0: Iyalah,
3: kakek meninggal ibunya Kak Suci udah 2 tahun oh. Tuh baru kelas 7 baru dia Kak Suci meninggal ibunya. Dia memang udah dari dulu dititip sama kami mamanya, ibunya itu kan kerja Kak Suci. Masih sekolah apa ya Kak Suci, masih PAUD di, terus dititip sama kami Kak Suci. Jadi udah biasa dia di sini Kak Suci.
0: Sana udah sudah dari kecil ya.
3: Iya, okay. Kamar runcuh itu untuk dia sendiri Kak Suci. Di pasangannya tempat tidur ibunya situ sama ayahnya, lemari ibunya. Kacarnya si ibunya penuh kamar Kak Suci.
0: Iya.
3: Banyak barang-barang ada apa-apa. Paket-paket aja di susunnya di situ Kak Suci suka beli paket, dia enggak ada larang ayahnya, dia aja ya. Ya Kak Suci lah banyak cerita. Kalau ibu sama Kak Dini cerita aja lah Kak Dini, kita ibu enggak usah minta lagu. Ibu lagu dari Rimar tadi aja Kak Suci.
0: Dari Rimar, Cinta Yang Kutunggu judulnya.
3: Iya, biarlah ibu tunggu cinta-cinta siapa aja di rumah ini. Ibu duduk di kasur aja waktu.
0: Oh iya Bu Emma, istirahat
3: dulu ya. Kalau insya Allah kalau panjang umur Kak Suci kontrol sebulan sekali itu aja aku pergi. Payah ibu Kak Suci mengganti-ganti baju, payah ini dicari ini dicari, payah
0: repot ibu. Iya di rumah Kak saja Suci, istirahat.
3: Ibu, di rumah aja lah bagus lagi Kak Suci. Iya, makan udah diantarkan cewek kamar. Dari saya ibu ke dapur tuh gak rendah kursi roda. Kalau naik kan gak bisa Kak Suci, turun bisa kan.
0: Iyalah Bu Emma.
3: Salamnya untuk semua yang lagi dengar aja ya Kak Suci ya.
0: Siap Bu Emma.
3: Insya Allah selalu bahagia selalu. Salam kekeluargaan dari Bu Emma di Rumbai. Dan istimewanya buat Kak Suci serta keluarga, insya Allah Kak Suci berserta keluarga sehat selalu. Amin. Bahagia selalu, berkah rezekinya Kak Suci.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Lancar semuanya. Dan insya Allah selesai tugasnya nanti Kak Suci pulang dalam lindung Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke rumah.
0: Bu Emma.
3: Amin.
0: Ya Rabbal Alamin.
3: Terima kasih lagu dan waktunya yang sudah cerita ya Kak Suci.
0: Sama-sama Bu Emma.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa ya. Tadi ada bunda, ada mama, ada ibu. Nah banyak ya. Mana ayah, mana papa. Kok belum ada yang gabung. Tadi bunda-bunda Isal, mama-mama Yus, ibu-ibu Emma. Nah satu lagi saya baca pesan di WhatsApp, kira-kira siapa ini yang akan gabung. Oh bunda lagi, bunda Yani di Jalan Paus ya. Nah ini para Wonder Woman nih, wanita-wanita tangguh yang gabung di sesi kedua ini ya. Lagunya dari Betaria Sonata gak masuk list lagu kita untuk siang ini. Siapa tadi Bunda Yani, diganti lagunya nanti saya pilihkan lagu yang lain aja ya. Mau gak dari Afgan judulnya Kacamata ya, itu saja lagunya untuk Bunda Yani ya. Salamnya untuk Bu Emma, Ibu Rose, untuk Bu Yus, untuk Ocu Amin, Bang Simpson, dan untuk Suci selamat beraktivitas. Ini Bunda telepon gak pernah bisa masuk, kenapa ya? Itu Bunda Yani berarti kalah cepat dari pendengar kita yang lain, jarinya harus lebih latihan lagi Bunda. Yang gabung di program request kita ini banyak ya Bunda ya. Jadi Bunda mungkin ini kalah cepat ini dari pendengar kita yang gabung di melalui via telepon Pro 1. Suci Aldi Pasir kemarin Bunda disalamin. Oh iya. Oke. Okay. Baiklah Bunda Yani, terima kasih sudah bergabung. Kalau mau coba gabung di via telepon, terus berusaha Bunda. Mudah-mudahan nanti ada rezekinya bisa gabung di telepon ya, agar suaranya Bunda Yani juga bisa mengudara, banyak didengar oleh pendengar kita yang lain. Oke, kita istirahat sejenak ya pendengar. Kita akan menikmati lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar kita yang gabung di sesi kedua request kali ini. Ada duet ini Syarina featuring Derby Romero, Mengenang Bintang, spesial untuk Anda.

0: Dam, kamu dulu pernah bilang kalau ngeliat bintang itu seakan-akan kayak ngeliat masa lalu.
1: Iya. Kenapa?
0: Berarti kita sekarang lagi ngeliat ke masa lalu kita. Tibosha.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: dengan judul Kacamata. Ya, pendengar sudah menemani kita di kesempatan ini, dan tidak terasa lagu ini sudah membawa kita pada menit 47 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Wow, hampir sampai ternyata kita di penghujung waktu dalam program Request Pro 1 hari ini. Dan itu artinya mungkin sebagai penutup saya akan menyapa satu telepon saja ya. Waktu kita sangat terbatas, jadi boleh berpartisipasi untuk Anda pendengar Pro 1 di sesi terakhir ini, satu penelpon yang akan saya sapa sebagai penutup. Halo,
1: halo
0: Pro 1. Iya, halo. Siapa ini?
1: Iza di Arenka, Kak Suci.
0: Iza, terakhir nih Iza penutup.
1: Iya. Yeah. Yeah. Apa lagu bisa Kak Suci?
0: Ada dari judulnya Senandung Lara dari Randy The Rain, perihal kepekaan, Tak Mau Gila Duljelani, Tega Tiar Andini.
1: Cuman itu?
0: Iya.
1: Yang pertama apa tadi?
0: Senandung Lara.
1: Yang nyanyi siapa?
0: Randy Pandugo. Terus ada The Rain, perihal kepekaan. Mau yang mana?
1: Yang pertama aja.
0: Senandung Lara ya. Oke, okay, Iza.
1: Salamnya buat semua pendengar setiap Pro 1 dimanapun berada.
0: Mm-hmm. Baiklah.
1: Ya, spesial buat Kak Suci dan semua penyiasat talu.
0: Makasih ya.
1: Terima kasih, Cici.
0: Ya. Iza di Arenka, terima kasih Iza. Dan Iza menutup kebersamaan kita dalam program Request hari ini, pendengar ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, sudah berpartisipasi. Sebelum saya tutup, saya akan sapa kembali, bukan sapa kembali ya, saya sapa terlebih dahulu pendengar kita di ujung telepon, yang tepatnya ini di ujung WhatsApp Pro 1 yang akan saya sapa pesan yang sudah masuk. Ada siapa ini? Ada Bunga di Perawang. Selamat siang ya untuk Bunga di Perawang. Lagunya dari Dul Jailani kakak. Oke, kalau sempat nanti saya putarkan ya untuk Bunga di Perawang. Terima kasih Mbak Suci, sama-sama Bunga. Lagi ada siapa ini? Aduh, dengan siapa ini ya? Ayu sepertinya ya. Ayu. Ayu voice note-nya belum saya dengar, Ayu. Nanti ya voice note-nya saya dengar, Ayu. Selamat siang Ayu, semoga selalu berkabar baik ya untuk Ayu yang juga gabung di via WhatsApp Pro 1. Lagi kita sapa ada Pak Zepta, Om Zepta. Ini Nayara kebetulan lagi di studio ini, Om Zepta. Om Zepta di Taman Karya Panem. Apa kabar Mbak Suci? Saya sehat baik alhamdulillah. Betul kata Bunda Isal, dengar suara istimewa itu langsung on radionya sampai sore. Masya Allah. Terima kasih ya untuk Om Zepta. Request lagunya dari ST12, gak masuk list lagu kita siang ini. Lagunya ikutan aja ya, waktu kita terbatas Om Zepta. Salamnya untuk Bunda Isal, Bunda Emma, Mama Fahmi, mamanya si Kembar, dan untuk pendengar lain. Salam istimewa untuk Ananda Nayara. Jangan lupa bobok siang. Nah, sepertinya untuk bobok siangnya di skip ini Om, karena Nayanya lagi di studio ini bareng sama Bunda sekarang. Katanya mau nemenin Bundanya kerja gitu. Apa sayang? Aduh, jangan. Udah kerja dulu ya. Ikutan ngomong deh. Oke, kita tutup ya untuk request hari ini dengan dua lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita. Dan insya Allah kita berjumpa kembali di lain waktu. Dan untuk program request ini Anda bisa ikuti setiap hari pendengar ya, dari pukul 13.30 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas waktu ya. Dan juga terima kasih untuk kegembiraan kita di siang ini yang udah Anda salurkan tentunya ya di Pro 1 RRI Pekanbaru. Jangan kemana-mana karena masih banyak lagi program siaran lainnya yang akan menghiasi ruang dengan Anda. Dan saya Suci Raslia juga masih akan nanti menemani Anda hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita tutup request hari ini ya. Selamat siang jelang sore. Sampai jumpa.

140 Pekanbaru. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami pendengar ya di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita saat ini sudah melangkah dalam rangkaian Riau Sore, namun tentu saya Suci Raslia juga bersama Anda ya. Tetap menemani akhir pekan Anda dengan ragam program siaran informasi dan hiburan lagu-lagu koleksi Pro 1, menghiasi, menemani, mewarnai ruang dengar Anda ya, hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan tidak terasa saat ini telah menunjukkan pukul 15 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Semoga hari Minggu Anda sejauh ini berjalan dengan menyenangkan pendengar ya. Nah, khususnya bagi Anda yang sejak pagi telah beraktivitas, nah semoga sore ini menjadi waktu yang tepat, bisa mungkin sejenak untuk beristirahat. Sementara juga bagi Anda yang mungkin baru memulai perjalanan atau juga mungkin baru akan memulai pekerjaan, ya tetap semangat ya hingga tuntas nanti. Semoga semuanya berjalan dengan yang Anda harapkan. Oke, apapun itu, semoga semua berjalan lancar dan juga penuh keceriaan. Jangan lupa juga pendengar untuk mulai mempersiapkan diri menyambut hari Senin besok. Semangat ya, menata kembali jadwal, menyiapkan perlengkapan kerja atau sekolah, dan beristirahat lebih awal. Kalau sekolah libur kali ya, bolehlah, tapi tetap beristirahat lebih awal agar besok aktivitas yang dilakukan ya semuanya bisa berjalan dengan baik ya, dan nanti bisa membuat awal pekan terasa lebih ringan dan lebih semangat. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, karena tentu masih banyak lagu-lagu pilihan, informasi menarik, dan juga ragam program siaran yang akan menemani Anda di penghujung akhir pekan ini ya. Jadi kita akan rangkai kebersamaan ini hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian program informasi dan musik. Selamat menikmati sore minggu yang indah ini. Tetap jaga kesehatan pendengar ya. Selalu berhati-hati jika saat ini Anda sedang berkendara. Dan semoga minggu Anda ditutup dengan kebahagiaan serta semangat baru untuk menyambut pekerjaan

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu lagi bagaimana caranya agar mencapai sukses. Ia lelah, berjuang dan berjuang terus panjang waktu. Ketika satu persatu masalah selesai, justru masalah-masalah yang lainnya malah menyusul silih berganti. Sang ayah yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia mulai memasukkan beberapa kentang ke dalam panci pertama. Lalu memasukkan beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Bersama-sama mereka duduk dan memperhatikan 3 panci tersebut di atas kompor hingga mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Dia bertanya sesungguhnya apa yang ayahnya lakukan. 20 menit berlalu, sang ayah lalu mematikan kompor tersebut. Ia lalu mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Begitu pula dengan telur, diangkat dan diletakkannya ke mangkuk. Sementara, ia menyendokkan kopi dan memasukkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur, dan kopi, ayah," putrinya buru-buru menjawab. "Cobalah lihat lebih dekat dan sentuhlah kentang ini," kata sang ayah. Putrinya pun melakukan apa yang diminta oleh ayahnya, dan dia mencatat segala sesuatu di otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian telur yang dibuka cangkangnya menjadi telur rebus, dan melihat secangkir kopi yang beraroma sedap yang mereka cicipi bersama. Sang anak pun bertanya, "Ayah, apa arti semua ini, ayah?" tanyanya. Sang ayah pun menjelaskan bahwa kentang, telur, dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih yang sangat panas. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang yang kuat dan keras, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, ia menjadi lunak dan lemah. Sementara telur yang rapuh, dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, bagian dalam telurnya menjadi keras. Bahkan, biji kopi yang paling unik. Setelah ia terkena air mendidih, biji kopi mengubah warna air dan menciptakan sesuatu yang baru yang beraroma sedap. "Nah, kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu sebuah kentang, telur, atau biji kopi?" Sang putri pun termenung dan berpikir keras dengan perkataan ayahnya. Ia sadar bahwa dalam menghadapi persoalan terberat sekalipun, ia seharusnya tak boleh mudah menyerah dan harus bangkit menjadi yang lebih baik dengan jalannya sendiri. Lalu, yang manakah diri kita? Apakah kita menjadi kentang, telur, atau biji kopi?

Pendengar Pro 1, kami hadirkan informasi untuk Anda terlebih dahulu. Ini informasi yang akan kita simak bersama dan juga bisa Anda akses di portal resmi kami di laman rri.co.id, pendengar ya. Jadi dikabarkan ini dari Kabupaten Kuantan Singingi, Stan Bazar Kabupaten Kampar pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Kuansing itu mendapat kehormatan dengan dikunjungi sekaligus diresmikan langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. K. Haji Nasaruddin Umar. Peresmian, pendengar, ditandai ya dengan pengguntingan pita di kawasan Bazar Tepian Narosa Teluk Kuantan hari Sabtu kemarin, 27 Juni 2026. Ya, dalam agenda tersebut kehadiran Menteri Agama Republik Indonesia bersama istri ya itu menarik perhatian masyarakat dan peserta MTQ yang memadati kawasan bazar. Tentu ini juga, pendengar, bagi pemerintah Kabupaten Kampar, kunjungan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena stan yang menampilkan berbagai produk unggulan daerah itu mendapat perhatian langsung dari Menteri Agama. Ya, Menteri Agama kemarin itu disambut langsung juga oleh Bupati Kampar Haji Ahmad Yuzar, lalu juga ada Wakil Bupati Kampar, Sekretaris Daerah Kampar, dan juga para kepala organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kampar. Stan Bazar dalam acara MTQ di Kuansing, pendengar, khususnya Stan Bazar Kampar itu menampilkan beragam produk unggulan mulai dari kuliner tradisional khas Kampar, hasil UMKM, kerajinan tangan, hingga informasi mengenai destinasi wisata, peluang investasi, dan potensi ekonomi daerah. Dalam keterangan yang disampaikan juga oleh Bupati Kampar Ahmad Yuzar, ini menyampaikan apresiasi ya dan rasa syukur atas kunjungan Menteri Agama Republik Indonesia ke Stan Bazar Kabupaten Kampar. Dan ia berharap juga keikutsertaan Kabupaten Kampar pada Bazar MTQ Musabaqoh Tilawatil Quran Provinsi Riau ya, ini tidak hanya menjadi ajang promosi tetapi juga mampu membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Demikian kabar ini kami informasikan untuk Anda, pendengar ya, bahwa Menteri Agama Republik Indonesia itu kemarin telah resmi atau tepatnya telah meresmikan Stan Bazar Kampar di MTQ Riau tahun 2026. Informasi ini membawa kita pada menit 37 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kami ingin kabarkan juga untuk Anda, khusus yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, untuk nanti seruan azan asar akan masuk ataupun juga berkumandang pada pukul 15.46 waktu Indonesia Barat ya. Kami akan temani Anda kembali dengan lagu-lagu hits koleksi Pro 1 yang akan mewarnai ruang dengar Anda.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek. Biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Kamera rolling action.
4: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
3: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
4: Kamu sudah bikin aku frustasi.
3: Kak.
5: Frustra.
4: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
3: Cut.
4: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
3: Cut, bungkus.
5: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
6: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
5: Frustrasi kali, Kak.

0: Ya, pendengar Pro 1, kita berada di menit 45 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan sesaat lagi pukul 15 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat, segera kita akan mendengarkan seruan azan sholat fardu asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Jadi selamat melaksanakan kewajiban kita pendengar ya, melaksanakan ibadah sholat fardu asar. Ya, semoga tentunya segala amal ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

0: Riau Sore.
1: Ya, pendengar Pro 1 saat ini telah menunjukkan pukul 15:59 waktu Indonesia Barat ya. Kami hentikan untuk sore ini pendengar ya, kami hentikan sejenak ragam rangkaian lagu-lagu yang akan menemani Anda. Karena untuk selanjutnya kita akan segera bergabung dengan Pro 1 RRI Ranai. Kami hadirkan informasi terkini dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu pukul 16 waktu Indonesia Barat.
0: RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik dan berimbang.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar, berjumpa lagi dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu edisi hari ini, Minggu 28 Juni 2026, bersama saya, Nadianti.

0: secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku. Terkait jumlah aset pemerintah yang bermasalah pada tahun 2026, justru Basril G mengatakan hingga kini belum dilakukan pemetaan secara menyeluruh.
1: Ya, karena ini struktur baru di Kejaksaan bidang pemulihan aset, bagaimana mendorong pihak Pemprov, Pemkab, dan Kota, bagaimana caranya tata kelola pengelolaan aset bisa terjaga dengan baik. Nah, karena selama ini mungkin pasti ada indikasi ada beberapa aset yang maksudnya pihak ketiga yang sebenarnya tidak berhak dalam penguasaan aset tersebut.
2: Termasuk juga penertiban administrasi
1: juga,
2: Pak?
1: Ya, termasuk itu juga. Jadi kami tidak hanya melakukan pengelolaan aset di internal, tapi juga pengelolaan aset lingkup eksternal, baik itu kepada pemerintah daerah, BUMN, BUMD, termasuk instansi terkait lainnya.
2: Ya, ada berapa persen mungkin menjadi PR di 2026 nih, Pak? Persentase aset yang bermasalah yang barat?
1: Nah, ini kita masih belum petakan. Ini kita masih proses audiensi, sosialisasi juga terkait tusi kami di bidang pengelolaan aset. Tentunya kita sebagai bagian dari mitra kerja antara kejaksaan dengan pemerintah daerah, tentunya kami akan terus mendorong bagaimana pengelolaan aset itu dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
2: Dan jangan ketika bermasalah baru mengadukan nih, Pak.
1: Ya, harapan kami tentunya demikian. Ada kesadaran dari pihak pengelola aset bisa secara lebih bertanggung jawab dan tentunya sesuai dengan aturan dan merawatnya juga, karena ini kan uangnya sumbernya kan dari masyarakat juga.
0: Meski demikian, pihaknya akan terus mendorong pemerintah daerah melakukan inventarisasi serta pengelolaan aset secara baik dan benar sesuai tugas dan fungsi bidang pemeliharaan aset yang ada. Dari RRI Bukit Tinggi, Jenny Marpeta melaporkan.
3: Bupati Agam Beni Warlis meresmikan stadion sekaligus membuka turnamen Kasmir di Lubuk Basung hingga 5 Juli mendatang. Selengkapnya dilaporkan Alwan Ahmad Fauzan.
4: Bupati Agam Beni Warlis meresmikan pemakaian lapangan sepak bola Haji Muhammad Kasmir sekaligus membuka secara resmi turnamen Haji Kasmir Cup 1 di Lubuk Basung. Pada kesempatan itu, Bupati Agam Beni Warlis menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Haji Muhammad Kasmir atas kontribusi dan kepeduliannya dalam membangun kampung halaman, khususnya di Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Menurut Bupati Beni Warlis, kehadiran lapangan olahraga tersebut merupakan bentuk investasi sosial yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan generasi muda. Selain itu, pemerintah Kabupaten Agam juga mendukung berbagai upaya pengembangan sarana dan prasarana olahraga. Karena menurutnya, keberadaan fasilitas olahraga yang representatif dan penyelenggaraan berbagai event olahraga tidak hanya berdampak pada peningkatan prestasi atlet, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
5: Dengan diadakannya hari ini, turnamen kita. Ini adalah awal yang baik dan tentu kita lanjutkan terus. Kalau hari ini antar klub yang ada di kita, kami sangat yakin nanti akan berkembang lebih maju lagi, akan dikunjungi oleh klub-klub yang lain di Sumatera Barat dan khususnya apalagi nanti di tingkat nasional.
4: Sebagaimana diketahui, turnamen Haji Muhammad Kasmir Cup 1 diikuti oleh 12 tim terbaik dari berbagai kecamatan di Kabupaten Agam. Kompetisi ini akan berlangsung hingga 5 Juli 2026 dan diharapkan mampu melahirkan bibit-bibit atlet sepak bola yang berprestasi. Dari Kabupaten Agam, Alan Marpauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
3: Pendengar, usaha tahu rumahan di Kampung Jawa Bagan Melibur, Kabupaten Kepulauan Meranti mampu bertahan selama 16 tahun dan menjadi sumber penghasilan keluarga. Berikut laporan Nur Fitriani dari RRI Bengkalis.
6: Di tengah persaingan usaha dan fluktuasi harga bahan baku, usaha tahu milik Ani di Kampung Jawa Bagan Melibur, Kabupaten Kepulauan Meranti tetap bertahan hingga saat ini. Ani mengatakan usaha tersebut mulai dikelola pada tahun 2010. Awalnya, ia dan suami meneruskan usaha milik paman setelah pengelola sebelumnya meninggal dunia. Dari sistem bagi hasil dan sewa, kini mereka berhasil memiliki usaha tersebut secara mandiri. Meski tidak memiliki pengalaman membuat tahu, Ani mengaku hanya membutuhkan waktu 3 hari untuk mempelajari proses produksinya.
7: Diajar 3 hari, ambil langsung bisa. Jadi sekali produksi sekarang sehari berapa? 33 kilo. Kalau dulu memang agak lumayan karena belum ada saingan kan. Kita mau buat 100 kilo pun habis, cuma karena kita tak sanggup kan tenaga tuh.
6: Setiap hari, Ani dan suaminya mengolah sekitar 33 kg kedelai menjadi tahu. Dengan omset kotor sekitar 1 juta rupiah per hari, usaha tersebut menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, meski keuntungan bersih harus dikurangi biaya bahan baku dan produksi. Ani berharap

0: Harap usaha kecil yang telah dirintis selama bertahun-tahun dapat terus bertahan dan menjadi sumber penghidupan bagi keluarganya. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Untuk meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak atau KIA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis menggandeng sejumlah pelaku usaha dengan memberikan berbagai potongan harga bagi pemegang KIA. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
3: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Bengkalis terus melakukan inovasi untuk meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak atau KIA. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menjalin kerjasama dengan sejumlah pelaku usaha dengan memberikan berbagai potongan harga bagi pemegang KIA. Pelaksana tugas PLT Kepala Dukcapil Bengkalis Syahrudin mengatakan pihaknya baru saja menandatangani perjanjian kerjasama PKS dengan dua pelaku usaha yakni Kafe dan Resto Berlian serta Doyan Ayam. Ia menjelaskan kafe dan resto Berlian memberikan diskon sebesar 5% untuk pemesanan paket ulang tahun bagi pemegang KIA. Sementara Doyan Ayam juga memberikan potongan harga 5% untuk pembelian paket kids meal. Menurut Syahrudin, capaian kepemilikan KIA di Kabupaten Bengkalis saat ini telah mencapai sekitar 72% dari total jumlah anak yang wajib memiliki KIA. Meskipun telah melampaui target nasional sebesar 62%, pihaknya masih menargetkan peningkatan cakupan karena masih terdapat sekitar 50 ribu anak yang belum memiliki KIA.
4: Tidak menutup kemungkinan kedepannya juga akan kita gandeng pelaku-pelaku usaha yang lain, karena penting juga ketika anak-anak kita berbelanja di orang-orang tuanya lah, orang tuanya membawa anak-anaknya ke Doyan Ayam dapat diskon sekian persen, artinya lebih kita juga mempromosikan pelaku-pelaku usaha ini adalah ada diskon dari pihak pengusaha, dan juga secara otomatis dengan adanya KIA maka nanti berbondong-bondong juga lah para anak-anak untuk membuat KIA.
3: Sementara itu, warga Desa Jangkang, Mas Lek, mengapresiasi langkah Disdukcapil Bengkalis yang memberikan nilai tambah bagi pemegang KIA melalui kerjasama dengan pelaku usaha.
5: Selama ini kartu KIA kami itu, kartu KIA anak-anak, tak dimanfaatkan, karena dia tak tahu. Saya tahu besok mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Lumayan dapat diskon 5%.
6: Anak Mas berapa orang?
5: Dua.
6: Dua-duanya masih KIA, punya KIA ya?
5: Iya, ada Pak. Sudah lama buatnya Pak, tapi tak pernah digunakan. Ya, gunakan untuk biasa lah. Cuman kalau untuk belajar macam di tempat-tempat UMKM, macam di tempat buku memang belum pernah. Karena memang tidak tahu Pak.
3: Ia berharap para pelaku usaha yang telah bermitra tidak hanya memberikan potongan harga, tetapi juga ikut aktif mempromosikan manfaat kepemilikan KIA kepada masyarakat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Dari Bengkalis kita beralih ke RRI Batam. Bank Indonesia dorong pertumbuhan sektor ekonomi baru melalui peningkatan UMKM maupun pariwisata. Selengkapnya dilaporkan Sarah Melina.
7: Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau mendorong lahirnya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru agar perekonomian daerah tidak hanya bergantung pada sektor utama seperti manufaktur dan perdagangan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Roni Widiarto, mengatakan strategi tersebut difokuskan pada penguatan sektor pariwisata, peningkatan nilai tambah usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, serta percepatan digitalisasi ekonomi. Menurutnya, BI Kepri mengembangkan berbagai program untuk mendukung produk unggulan daerah, mempromosikan kuliner dan destinasi wisata, serta memperkuat konektivitas antar pulau, termasuk le hinterland yang menjadi basis pelaku UMKM.
8: Kita memanfaatkan UMKM supaya mendukung dalam ekonomi pariwisata untuk impact pertumbuhan ekonomi bisa juga dirasakan oleh daerah yang sangat potensial, yang sangat ini masih mengalami tantangan dari sisi akselerasi ekonomi, jadi masih menghadapi angka kemiskinan yang.
7: Sebagai bagian dari upaya tersebut, BI mulai memetakan UMKM subsisten di sejumlah daerah prioritas seperti Kabupaten Lingga, Natuna, dan Kepulauan Nembas. Penataan ini dilakukan untuk mengidentifikasi komoditas unggulan, kebutuhan peningkatan kapasitas usaha, peluang korporatisasi, akses pembiayaan, kesiapan digitalisasi, hingga potensi perluasan pasar. Selain memperkuat sektor real, BI Kepri juga mempercepat digitalisasi sistem pembayaran melalui penyelenggaraan Kris Jelajah Indonesia yang dirancang tidak hanya untuk meningkatkan literasi dan penggunaannya. Kombinasi penguatan ini dapat meningkatkan ketahanan ekonomi Kepulauan Riau di tengah dinamika ekonomi global. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
2: Masih dari RRI Batam, pendengar, masyarakat Batam dan Kepulauan Riau memiliki kepedulian yang tinggi terhadap rakyat Palestina melalui berbagai aksi solidaritas dan penggalangan bantuan. Selengkapnya dilaporkan Nurul Mahfud.
9: Masyarakat Kepulauan Riau menunjukkan tingkat kepedulian yang tinggi terhadap kondisi kemanusiaan di Palestina. Dukungan tersebut terlihat dari antusiasme warga dalam berbagai kegiatan solidaritas, mulai dari penggalangan dana, kampanye kemanusiaan, hingga partisipasi dalam kegiatan edukasi yang bertujuan meningkatkan kesadaran publik terhadap situasi yang dihadapi rakyat Palestina. Resource Mobilization Manager Dompet Duafa Kepri Muhammad Izzuddin Al-Hafiz mengatakan, tingginya empati masyarakat Kepri terhadap Palestina terlihat dari konsistensi dukungan yang diberikan dalam berbagai momentum kemanusiaan. Ia menambahkan, kepedulian masyarakat Kepri menjadi modal penting dalam memperkuat gerakan kemanusiaan yang berkelanjutan.
10: Jadi Dompet Duafa Kepri itu salah satu cabang yang punya capaian penghimpunan Palestina yang terbanyak, nomor 2. Jadi memang antusiasme walaupun secara populasi kita mungkin gak sebanyak di daerah lain, apalagi di Jawa ya, tapi memang masyarakatnya cukup tinggi empatinya, cukup punya kepedulian yang tinggi. Ini jadi modal sosial yang kuat banget sebenarnya, apalagi mungkin juga dengan segala macam dinamika di negara kita, tapi tetap bisa memberikan bantuan kepada Palestina, itu jadi poin plus, dan itu kami berharap bisa dipertahankan dan juga bisa terus disuarakan sampai akhirnya Palestina nanti merdeka.
9: Dukungan yang terus mengalir dari masyarakat dinilai mampu membantu memenuhi kebutuhan mendesak warga Palestina sekaligus memberikan harapan bagi mereka yang terdampak konflik. Dompet Duafa Kepri pun terus mengajak masyarakat untuk menjaga semangat solidaritas dan kemanusiaan melalui berbagai aksi nyata yang dapat memberikan manfaat bagi warga Palestina. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Pendengar, pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau diharapkan secara rutin mengawasi harga kebutuhan pokok guna mencegah kenaikan harga yang signifikan. Berikut kita dengarkan laporan Aryo Wisnu.
11: Pemerintah daerah di Kepulauan Riau perlu secara rutin memantau harga kebutuhan pokok untuk mencegah kenaikan harga yang signifikan. Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi yang biasanya memicu lonjakan permintaan. Demikian disampaikan pengamat ekonomi dari STIE Pembangunan Tanjung Pinang, Indra Bastian Tahir. Menurutnya, pemantauan harga yang rutin dapat memberikan informasi awal mengenai potensi kenaikan harga. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah antisipatif sebelum harga melonjak terlalu tinggi. Indra Bastian Tahir juga menyarankan agar pemerintah daerah tidak ragu untuk melakukan operasi pasar jika diperlukan. Operasi pasar dapat menjadi langkah efektif untuk menstabilkan harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok di pasaran.
12: Pemerintah daerah harus melakukan pengecekan harga ke pasar-pasar, baik itu pasar tradisional ataupun pasar swalayan, pasar modern, supaya memang harga ini tetap dijaga. Pemerintah pun harus bersedia untuk melakukan operasi pasar ketika memang dilihat terjadi kelangkaan di pasar, yaitu untuk menjaga ya stabilitas harga dan juga pasokan.
11: Pengamat ekonomi dari STIE Pembangunan Tanjung Pinang, Indra Bastian Tahir menambahkan, selain pemantauan dan operasi pasar, pemerintah daerah juga perlu memperkuat koordinasi dengan distributor dan pelaku usaha lainnya. Koordinasi yang baik dapat memastikan distribusi bahan pokok berjalan lancar dan tidak terjadi penimbunan. Pemerintah daerah juga perlu mengedukasi masyarakat mengenai pola konsumsi yang bijak, dengan tidak melakukan pembelian berlebihan yang dapat memicu kenaikan harga. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
2: Masih dari RRI Tanjung Pinang, pendengar, PW Persatuan Islam Kepri siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam bidang keagamaan dan pendidikan. Laporan Garda Ramadan.
13: Pelantikan dan pengukuhan sebanyak 25 anggota pemimpin wilayah Persatuan Islam Persis Provinsi Kepulauan Riau periode tahun 2026-2031 oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Atip Latif Pulhad. Pelantikan PW Persis Kepri dilaksanakan di Aula Gedung Wan Seri Beni, Komplek Kantor Gubernur Kepri pada Jumat kemarin. PW Persis Kepri merupakan organisasi Islam yang ada di Indonesia. Persis sendiri telah ada sejak tahun 1923. Ketua PW Persis Kepulauan Riau, Muhammad Zaini, menegaskan ia siap bersinergi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten atau kota dalam mendukung program keagamaan dan pendidikan. Fokus utama yang akan dilakukan yakni penguatan di bidang dakwah serta pendidikan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.
14: Mudah-mudahan menjadi penguat dan bersinergi dengan pemerintah dalam program keagamaan dan kependidikan. Dan kita akan bersinergi dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota dalam rangka turut mencerdaskan kehidupan bangsa.
13: Kedepan, PW Persis Kepri juga berencana mendirikan lembaga pendidikan serta membentuk kepengurusan di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam waktu dekat, pembentukan pemimpin daerah diprioritaskan di Kota Tanjung Pinang, Batam, dan Karimun sebelum diperluas di wilayah lainnya. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke RRI Pekanbaru. Jelang Hari Bayangkara ke-80, Polda Riau telah menuntaskan pembangunan 110 jembatan merah putih presisi yang tersebar di 12 kabupaten kota di Riau. Selengkapnya dilaporkan reporter Santi Yunas.
15: Menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80, Polda Riau menuntaskan pembangunan dan renovasi sebanyak 110 jembatan merah putih presisi yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Provinsi Riau. Program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sebagai bentuk nyata kehadiran Polri dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah yang selama ini mengalami keterbatasan akses menuju sekolah, fasilitas kesehatan, tempat ibadah dan pusat kegiatan ekonomi. Dan Sat Brimob Polda Riau Kombes Pol Iketut Gede Adi Wibawa mengatakan hingga akhir Juni 2026 seluruh target pembangunan berhasil diselesaikan oleh Satgas Darurat Pembangunan dan Renovasi Infrastruktur Jembatan Polda Riau.
16: Dengan dibangunnya jembatan ini dapat bermanfaat bagi warga sekitar, terus kemudian anak sekolah, kemudian memperlancar perekonomian masyarakat, masyarakat beraktivitas menggunakan jembatan tidak was-was lagi.
15: Terkait hal ini, salah seorang warga di Kabupaten Kampar mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah membangun jembatan yang selama ini merupakan urat nadi kehidupan masyarakat.
17: Dulu seperti apa? Ini sempat ambles bu ya?
18: Dulu kami dulu jalan kaki. Ini adalah ado jembatan. Pak kayu, miring-miring, ado tangkainya untuk bergantung. Ini jam itu. Hampir anak jatuh ada juga.
15: Program tersebut dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama mencakup pembangunan 27 jembatan yang telah diresmikan Kapolri pada 17 Maret 2026 lalu di Kabupaten Kampar. Selanjutnya, tahap kedua berhasil menyelesaikan pembangunan dan renovasi 83 jembatan tambahan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Pendengar, pemerintah Provinsi Riau menyerahkan data wajib pajak dan 85.425 kendaraan yang tertunggak pajak pada tahun 2025 kepada pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Selengkapnya, Femi Astiofani melaporkan.
19: Pemerintah Provinsi Riau kembali menyerahkan data wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya ke pemerintah kabupaten kota, di mana pada Sabtu kemarin data tersebut diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Kuantan Sengingi. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan data yang diserahkan itu penting untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, karena nilai tunggakan pajak kendaraan bermotor atau PKB di Kabupaten Kuantan Sengingi tahun 2025 mencapai 20,7 miliar rupiah dengan jumlah kendaraan sebanyak 85.425 unit. PLT Gubernur menyebutkan dengan besarnya potensi pajak yang tertunggak, maka pemerintah Kabupaten Kuantan Sengingi harus berperan aktif dalam mensosialisasikan pentingnya membayar pajak kepada masyarakat. PLT Gubernur juga menuturkan jika tunggakan tersebut bisa ditagih, maka dapat menambah keuangan daerah yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan.
20: Kami selaku Gubernur Riau, kami kita sampaikan. Yang tidak mampu kami serahkan nanti bupati dan tamat bupati yang akan membantu ke lapangan. Dan harapan kita dari data yang kita miliki bisa menyampaikan kepada masyarakat, mengimbau kepada masyarakat untuk taat bayar pajak.
21: Ya. Ada berapa pak yang menunggak pajak?
20: Tadi menunggaknya akan lebih kurang, kalau anggarannya lebih kurang 20 miliar. Ya memang di sini memang sangat kecil kendaraannya ya. Kita ngerti beda dengan kota, ya beda sama sekali. Jadi kita harapannya walaupun kecil, tapi kan bisa mendukung pembangunan di Kuansi. Ya, itu aja.
19: Sementara Bupati Kuansing Suhardiman Ambi menyampaikan pihaknya akan melakukan penagihan kepada masyarakat yang masuk dalam data wajib pajak tertunggak dengan melibatkan seluruh stakeholder.
22: Kami terima kasih kepada Pak Gubernur sudah memberikan data konkret ya, by name dan address ya. Mudah-mudahan nanti data yang disampaikan kepada kita oleh petugas pajak, satu desa, satu petugas pajak, akan segera melakukan survei dulu apakah masih di tempat atau sudah pindah lokasi. Mudah-mudahan data sudah ada ya. Kita akan kejar semuanya, ya sebisa mungkin kita akan maksimalkan.
19: Suhardiman Ambi menargetkan tunggakan pajak tersebut dapat selesai sampai akhir tahun. Femi Astiovani, RRI, Pekanbaru.
2: Selanjutnya kita beralih ke RRI Padang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat merampungkan penyusunan draft standar operasional prosedur SOP 6 klaster penanggulangan bencana. SOP tersebut dijadwalkan memasuki tahap uji publik besok sebagai bagian dari penyempurnaan sebelum diterapkan. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
23: Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ilham Wahab di Padang hari ini mengatakan Sumatera Barat menjadi provinsi pertama yang menyusun SOP 6 klaster penanggulangan bencana. Menurutnya, hingga saat ini pedoman serupa belum tersedia di tingkat nasional. 6 klaster yang disusun meliputi klaster pencarian dan pertolongan atau SAR, klaster pelindungan dan pengungsian, klaster kesehatan, klaster logistik, klaster pendidikan, serta klaster pemulihan atau early recovery. Masing-masing klaster memiliki SOP yang mengatur pembagian tugas, fungsi, serta mekanisme koordinasi antar instansi dalam setiap tahapan penanggulangan bencana.
24: Di Sumatera Barat kita baru saja menyelesaikan pembentukan 6 klaster bencana dan saat ini kita sudah menyelesaikan draft SOP pelaksanaan 6 klaster bencana di Sumatera Barat. Memang secara nasional SOP ini belum ada. Sumatera Barat adalah pencetus atau pendesain adanya SOP 6 klaster bencana di Indonesia. Dan rencananya di tanggal 29 Juni ini kita akan lakukan uji publik dengan SOP klaster ini.
23: Ilham menyampaikan uji publik akan melibatkan berbagai instansi, organisasi, serta pihak terkait untuk memberikan masukan terhadap draft SOP yang telah disusun. Berbagai saran dan rekomendasi nantinya akan menjadi bahan penyempurnaan sebelum dokumen diterapkan. Ia menilai keterlibatan lintas sektor menjadi faktor penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi. Dengan adanya SOP tersebut, koordinasi antar instansi diharapkan dapat berjalan lebih efektif saat menghadapi kondisi darurat. Setelah melalui tahapan uji publik dan penyempurnaan, SOP 6 klaster penanggulangan bencana akan menjadi pedoman operasional bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana di Sumatera Barat. Dokumen ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi daerah lain dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
25: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Badan Pusat Statistik BPS bersama pemerintah Provinsi Sumatera Barat resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di kawasan Car Free Day halaman kantor Gubernur Sumatera Barat pagi tadi. BPS mengajak masyarakat mengingat slogan TIR, yaitu terima petugas, isi data dengan benar, dan rahasia data pasti terjaga. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
0: Bahwa sensus ekonomi 2026 bukan untuk pajak.
3: Wakil Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Sony Haribudiutomo Harmadi, kepada RRI tadi pagi mengatakan, Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi ekonomi yang besar, disertai dengan jumlah penduduk sekitar 6 juta jiwa yang didominasi usia produktif. Berdasarkan data BPS, terdapat sekitar 715 ribu pelaku usaha di Ranah Minang yang sebagian besar berada di Kota Padang, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Dari jumlah tersebut, sekitar 708 ribu orang merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Sony menjelaskan, untuk menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026, BPS mengajak masyarakat mengingat slogan TIR, yakni terima petugas, isi data benar, dan rahasia data pasti terjaga. Ia menegaskan seluruh data yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
0: Data yang dikumpulkan BPS digunakan untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan, bukan untuk penetapan pajak individu. Data pribadi pelaku usaha, nama usaha, identitas pemilik, dan keterangan rinci responden tidak akan disajikan satu persatu. Kerahasiaan data responden wajib dijamin, baik oleh penyelenggara statistik maupun oleh petugas statistik.
3: Sementara itu, Gubernur Mahyeldi mengatakan, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 menjadi sangat penting karena pertumbuhan dunia usaha di Sumatera Barat terus berkembang. Menurutnya, pemerintah membutuhkan data yang akurat dan muktahir untuk merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi.
4: Kepada seluruh perangkat-perangkat daerah, para pelaku-pelaku usaha, dan seluruh masyarakat untuk mendukung dan mensukseskan pelaksanaan sensus ini dengan cara memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas. Wujud daripada tanggung jawab kita kepada negara dan bangsa ini adalah dengan melaporkan data yang akurat.
3: Mahyeldi menambahkan, masyarakat saat ini mengharapkan pemerintah mampu memberikan respon yang cepat terhadap berbagai persoalan pembangunan. Karena itu, data statistik yang cepat, akurat, dan terpercaya menjadi kebutuhan utama dalam pengambilan kebijakan di daerah. Hans Permananda melaporkan.
2: Dari Padang kita beralih ke RRI Ranai. Kontingen Natuna diharapkan dapat menoreh prestasi pada ajang Popda Provinsi Kepri 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Afrizal.
5: Kontingen Kabupaten Natuna diharapkan dapat menoreh prestasi pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda tingkat Provinsi Kepulauan Riau yang digelar di Karimun. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, Hikmatul Arif, dalam dialog di RRI belum lama ini. Dikatakan Hikmatul Arif, berdasarkan penilaian dari hasil TC yang telah dilakukan, ada sejumlah cabang olahraga yang ditargetkan akan memperoleh medali.
6: Kalau saya optimis, salah satunya di voli memang persiapan kita sudah lama memang. Juga ada peningkatan di beberapa cabur ya. Setelah itu tahun ini pun kita memilih cabur yang kita ikut sesuai dengan kemampuan itu. Kita coba rankingkan dari prestasi sebelumnya.
5: Dari 10 cabang olahraga yang bertandingkan, pada ajang Popda Provinsi Kepri ke-10 tahun 2026, Kabupaten Natuna mengirim utusan pada 7 cabang olahraga yang dipertandingkan.
6: Ada 7 cabang. Uh-huh. Kalau ini untuk Popda itu ada 10 cabur dipertandingkan. Iya. Kemarin hasil rapat kita cuma ikut sepak takraw, pencak silat, tenis meja, tenis lapangan, badminton, juga kita ada ikut di atletik.
5: Berdasarkan jadwal yang diagendakan, untuk pertandingan pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah tingkat Provinsi Kepri yang digelar di Karimun akan dimulai dari tanggal 2 hingga 8 Juli 2026. Hikmatul Arif menambahkan, untuk keberangkatan kontingen Natuna dilaksanakan pada Minggu pagi ini menggunakan kapal laut KM Bahtera 01 dari Pelabuhan Tanjung Payung Penagi. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
2: Baik, pendengar berita Korwil hari ini kita tutup dengan feature produksi RRI Ranai disampaikan oleh Analia Widi.
8: Kondisi Laut Natuna dinilai semakin mengkhawatirkan seiring meningkatnya tekanan terhadap ekosistem pesisir, terutama kerusakan terumbu karang yang masih terjadi di beberapa wilayah perairan. Aktivitas pemanfaatan sumber daya laut yang belum sepenuhnya berkelanjutan disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keadaan tersebut. Ketua Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir Natuna, Chairman menyampaikan bahwa hingga saat ini masih ditemukan praktek penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan di perairan Natuna. Situasi ini diperparah oleh aktivitas overfishing yang menyebabkan menurunnya populasi ikan secara bertahap. Ia menambahkan, kondisi tersebut mulai dirasakan dampaknya oleh nelayan tradisional. Wilayah tangkap yang selama ini menjadi tumpuan hidup masyarakat pesisir kini semakin menyempit, baik dari segi ketersediaan ikan maupun luas area penangkapan.
7: Laut Natuna khususnya, kita juga udah sangat prihatin tentang kondisi terumbu karangnya. Memang sampai hari ini masih kita temukan aktivitas yang tidak ramah lingkungan, overfishing, dan semakin sempitnya lumbung ikan nelayan. Ada regulasi baru oleh pemerintah yang memang bagaimana mengamankan lumbung-lumbung ikan nelayan tradisional khususnya tetap lestari dan berkesinambungan agar ekonomi masyarakat nelayan juga semakin sejahtera.
8: Chairman mengingatkan bahwa jika tidak segera dilakukan langkah pemulihan, kerusakan ekosistem Laut Natuna dapat semakin parah dalam kurun waktu 5 hingga 10 tahun mendatang. Hal ini berpotensi mengancam keberlanjutan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan. Menurutnya, diperlukan penguatan kebijakan dan regulasi dari pemerintah untuk melindungi wilayah tangkap nelayan tradisional. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya laut dan upaya pelestarian ekosistem. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah desa dalam gerakan konservasi laut. Chairman mendorong agar desa-desa pesisir mulai menjadikan laut sebagai aset masa depan yang harus dijaga secara kolektif.
7: Kami menilai saat ini Laut Natuna khususnya di pesisir itu sudah sangat-sangat mengkhawatirkan. Kalau bukan sekarang ada pergerakan besar untuk kita pemulihan terumbu karang khususnya ekosistem perairan, itu saya pikir akan lebih buruk untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Nah, sudah selayaknya saya pikir di peringatan Hari Laut Sedunia kali ini kita membuat gebrakan kesepakatan bersama bagaimana laut adalah menjadi beranda terdepan, bukan halaman belakang rumah kita.
8: Sebagai langkah nyata, ia mengusulkan konsep satu desa, satu lumbung ikan sebagai kawasan cadangan ekosistem setiap wilayah. Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi strategi berbasis komunitas untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut sekaligus memperkuat ekonomi nelayan Natuna.

0: Pendengar, demikian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di rri.

0: peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami ya di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kita melanjutkan rangkaian Riau Sore. Kali ini kita masih akan terus melanjutkan untuk menikmati rangkap-rangkap lagu-lagu hiburan, dan nanti juga akan kami hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda ya, karena dari sekarang hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar, kami hadir untuk Anda dalam rangkaian program informasi dan musik ya. Tetap bersama Pro 1, karena pada kesempatan ini nanti tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat kita akan kuak informasi-informasi yang beredar di media sosial, apakah informasi yang memang kita mungkin pernah baca, pernah kita simak, atau pernah mungkin ada komentari, itu merupakan informasi yang benar, real nyatanya atau tidak. Ya, kita ulas nanti dalam Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama Pro 1.

senja datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini ku tanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau, ku tak berhak lagi untuk mengungkit kembali.

Ya, pendengar, ini ada beredar unggahan ya di media sosial, yang mana dalam unggahan di media sosial tersebut menampilkan foto Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM Natalius Pigai. Itu disertai dengan narasi dalam unggahan tersebut yang menyebut dirinya

0: hingga berita tidak benar alias hoax ya. Nah, ini dilansir dari tempo.co. Hasil pemeriksaan fakta menunjukkan bahwa Natalius Pigai tidak pernah mengeluarkan pernyataan sebagaimana yang diklaim dalam unggahan tersebut. Pigai secara langsung membantah narasi yang beredar dan menegaskan bahwa pandangannya terkait konflik Iran dan Israel itu sejalan dengan sikap resmi pemerintah Indonesia yang disampaikan melalui Kementerian Luar Negeri. Selain itu juga pendengar, foto yang digunakan dalam unggahan tersebut itu merupakan dokumentasi saat pelantikan Kabinet Merah Putih pada Oktober 2024 lalu. Artinya tidak berkaitan dengan isu konflik Iran-Israel. Sekian Cek Fakta Pro 1 sore ini, saudara. Sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, ada kabar yang ingin kami sampaikan pendengar informasi melalui situs berita online cakaplah.com. Kami himpun informasi bahwa Dinas Perkebunan Dishbun Provinsi Riau ini berharap rencana pembangunan pabrik kelapa di Riau oleh pemerintah pusat dapat segera terrealisasi. Jadi pasalnya pendengar, mengapa ada harapan atau keinginan tersebut? Karena memang untuk saat ini itu industri kelapa di Riau, artinya pabriknya ya, itu hanya ada satu yang beroperasi, hanya cuma satu di Riau ini pendengar. Sementara produksi kelapa dari petani sangat melimpah ya, akibatnya produksi yang melimpah itu tidak tertampung oleh industri ataupun juga pabrik. Kondisi itu pendengar mengakibatkan harga kelapa semakin anjlok ya, karena tidak sebanding dengan antara supply dan demand. Hal itu juga mengakibatkan kelapa yang tak tertampung cepat busuk dan terpaksa harus dijual dengan harga murah. Mengingat hal itu, Sekretaris Dishbun Provinsi Riau, Devi Rizaldi, ya, sangat berharap rencana pembangunan pabrik kelapa di Riau dapat segera terrealisasi oleh pemerintah pusat di daerah penghasil kelapa, khususnya di Indragiri Hilir. Karena menurutnya pendengar, dengan adanya industri kelapa yang dibangun oleh pemerintah, ini diharapkan dapat membantu para petani menyalurkan produksinya. Karena memang kelapa ini merupakan produk unggulan dan mata pencaharian petani, khususnya juga di Inhil. Dari informasi yang kami dapatkan ini pendengar, untuk pembangunan pabrik tersebut ya, itu akan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, dan hal itu juga mengingat banyaknya anggaran pembangunan di pemerintah pusat ya. Jadi artinya di sini untuk di daerah itu menunggu janji dari pemerintah pusat agar segera dapat direalisasikan. Ya, dirinya juga berharap pabrik kelapa tersebut dapat dibangun dalam tahun ini ya, dan juga ya, pihaknya dari pemerintah Provinsi Riau juga akan bersama-sama mengejar program tersebut untuk segera direalisasikan. Demikian informasi ini kami kabarkan pendengar ya. Semoga memang harapan terkait dengan adanya pembangunan pabrik kelapa di Inhil nanti itu dapat memang segera terrealisasi ya, agar kekhawatiran terkait dengan harga kelapa itu tidak terjadi. Informasi ini membawa kita saat ini pada pukul 17.22 waktu Indonesia Barat. Bakal ada informasi lainnya yang akan kami kabarkan untuk Anda di sore ini. Jadi tetaplah bersama Pro 1.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola SK Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

Ya, dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar ya di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, waktu terus berjalan dan saat ini tidak terasa matahari juga hampir tenggelam ya. Jadi senja akan menyinari kota kita. Nah, apakah untuk malam dini hari nanti juga pendengar ini cuaca akankah bersahabat? Atau mungkin ada beberapa titik di kota kita ini ataupun juga di Riau secara umumnya akan diguyur hujan. Nah, kami update kembali informasi terkait dengan perakiraan cuaca pendengar ya, khusus di kota Pekanbaru ataupun juga Riau secara umumnya. Nah, pada malam hari nanti pendengar, informasi kami dapatkan dari BMKG Pekanbaru bahwa hujan dengan intensitas ringan hingga sedang ini diperkirakan tampaknya akan turun di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan, Singingi, Indragiri Hulu, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Dumai, dan juga tampaknya di Kota Pekanbaru pendengar ya. Sementara untuk dini hari nanti hujan ringan hingga sedang juga masih berpotensi mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Siak, Bengkalis, Indragiri Hilir, lalu juga di Pelalawan ya, lalu juga tampaknya hujan ringan hingga sedang itu juga berpotensi mengguyur sebagian wilayah Kuantan Singingi, Indragiri Hulu dan juga Kota Pekanbaru. Jadi untuk itu BMKG mengeluarkan peringatan dini untuk kita sebagai masyarakat mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat ya. Tampaknya ini bisa disertai petir dan angin kencang pada malam ataupun juga dini hari nanti pendengar. Nah, untuk itu juga kita dihimbau tetap terus waspada dan hati-hati ya, kalaupun juga namanya perakiraan itu bisa berubah-ubah ya, tapi apapun kondisi cuaca terlebih menjelang malam seperti saat ini ya, itu tetap harus kita waspadai. Cuaca bisa berubah dengan cukup cepat. Jadi jika Anda masih beraktivitas di luar rumah atau sedang dalam perjalanan ya, jangan lupa siapkan perlengkapan ya, mungkin seperti payung atau jas hujan ya, sebagai langkah antisipasi ya. Semoga juga tentunya kita berharap seluruhnya untuk Anda yang akan melakukan bepergian, apakah itu menggunakan kendaraan roda 2 ataupun juga roda 4 ya, perjalanan Anda semoga tetap aman dan juga nyaman ya. Update informasi perakiran cuaca ini pendengar itu setiap pagi juga kami hadirkan, disiarkan langsung tentu dari Pro 1 RRI Pekanbaru, dan laporannya langsung kami hadirkan juga itu pendengar dari BMKG Pekanbaru. Jadi setiap pagi update informasi perakiran cuaca Anda bisa dengarkan bersama kami. Kami hadirkan setiap harinya pada pukul 7 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat.

Ya, pendengar Pro 1 berada kita saat ini di menit 54 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Nah, untuk selanjutnya pendengar, merangkai kebersamaan di Riau sore hingga Riau malam nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, nanti akan ada rekan saya Dini Oktariani yang akan menemani Anda pendengar, tentu dengan menghadirkan kembali nanti hiburan lagu-lagu hits koleksi Pro 1. Ada juga nanti informasi-informasi yang akan dikabarkan dan tentunya banyak ragam program siaran yang akan disuguhkan untuk Anda menemani di hari Minggu malam ini nanti ya. Oke. Nah, untuk itu juga saya Suci Raslia pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita sudah bersama dari pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi. Lagu-lagu koleksi Pro 1 juga masih akan hadir menemani Anda, dan nanti kita akan melangkah bersama rekan saya Dini Oktariani itu dalam rangkaian Riau Sore di program Islami RRI Pekanbaru. Akan ada nanti mimbar agama Islam, lalu juga ada akan ada juga pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an beserta terjemahannya. Jadi kami juga ingin informasi kasihkan terlebih dahulu untuk Anda ya, kita saling sama-sama mengingatkan, memberitahu pendengar bahwa untuk hari ini seruan azan sholat fardu maghrib nanti akan berkumandang pukul 18.25 menit waktu Indonesia Barat. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda pendengar ya, semoga semua berjalan baik dan lancar, dan kami harapkan Anda juga tetap terus bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bagi Anda yang berada di luar kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Sia, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Play.

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat sore pendengar. Apa kabar Anda semua di kesempatan sore hari ini di hari Minggu 28 Juni 2026 bersama saya Dini Oktariani yang akan melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Sore ya hingga malam nanti ya, jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat di Riau malam pendengar. Dan sebelum kita lanjutkan kebersamaan di sore hari ini, saya informasikan terlebih dahulu bahwa waktu seruan azan maghrib ya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya nanti akan masuk pada pukul 18:25 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sebelum kita dengarkan bersama kumandang seruan azan maghrib, mari bersama-sama kita ikuti rangkaian siaran mimbar Islam pada kesempatan sore hari ini dengan judul Tiga Perkara Yang Selamat di Mata Allah bersama dengan Ustadz Syamsurizal, SPD, MH.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على محمد wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Pemirsa jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ketika mendapatkan satu kenikmatan yang mesti kita sampaikan dengan doa, alhamdulillahilladzi

0: diri binikmati tatimu salihat. Bersyukur kepada Allah dengan segala kenikmatannya, menjadi sempurnalah amal kebaikan. Bagaimana mendapatkan satu ujian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ajarkan kepada kita bahwasanya ketika mendapatkan satu ujian atau cobaan, kalimat yang disampaikan dengan doa alhamdulillah ala kulli hal. Itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Baiklah pemirsa yang insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita tentang tiga hal yang mendapatkan atau menyelamatkan manusia di dunia wal akhirah. Ini sudah janji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika tiga hal ini orang itu amalkan, orang itu perbuat dan orang itu lakukan, menjadi keistiqomahan dalam kehidupannya. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takut kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam kesendirian maupun di tempat yang ramai. Yang kedua, kata Rasulullah, hidup senang. Maknanya adalah hidup dalam keadaan sederhana. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlaku adil baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan marah. Baiklah, dalam kesempatan hari ini, tiga hal inilah yang akan menjadi pembahasan kita dalam waktu yang boleh jadi amat singkat. Kalaupun dapat kita jelaskan, yang pertama kata Rasulullah, orang yang selamat di dunia dan orang yang selamat di akhirat itu adalah mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam kesendirian maupun di tempat yang ramai. Maknanya ketika orang itu sudah tunduk takut kepada Allah, maknanya mereka punya rasa takwa. Karena definisi takwa itu adalah takut kepada Allah. Berarti kalau kita terjemahkan, makna takwa mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Lantas ketika bagaimana seseorang dalam kesendiriannya bisa melakukan satu bentuk kemaksiatan, mereka justru tidak bertakwa kepada Allah, justru mereka tidak takut kepada Allah. Ternyata orang yang takut kepada Allah baik dalam keadaan sendirian maupun dalam keadaan ramai, mereka itulah seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisiku, kata Allah, adalah orang yang paling bertakwa. Maknanya seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita semua, kalau engkau ingin mulia di hadapan yang ramai, aku tak melihat daripada jabatanmu, aku tak melihat daripada rupa bentukmu, aku tak melihat daripada statusmu, aku tak melihat kau miskin ataupun kaya. Yang aku lihat adalah ketakwaanmu. Makna ketakwaan di sini tak lain tak bukan mereka takut kepada Allah. Masanya waktu zuhur datang, azan berkumandang, mereka mendengarkan azan. Panggilan Allah lah mereka seruan pertama. Panggilan Allah lah yang mereka hadiri. Bagaimana seandainya rapat menyertainya? Bagaimana rapat seandainya jual beli sedang mereka berlangsung? Bagaimana sedang mereka mengajar? Mereka tinggalkan sementara, tak lama. Bukankah mereka mengerjakan itu untuk ibadah di hadapan Allah? Bagaimana mungkin dia merasa takut tunduk kepada Allah, lalu mereka meninggalkan perkara yang diwajibkan oleh Allah? Lantas rasa takut di antara kesendirian, maknanya tak lain tak bukan adalah menghindari daripada kemaksiatan. Hari ini boleh jadi seseorang tidak terlepas daripada godaan, baik mereka dalam kesendirian maupun dalam keadaan ramai. Ada kata para ulama, tiga sabar yang bisa mendatangkan seseorang itu dicintai oleh Allah. Satu, sabar terhadap kemaksiatan. Dua, sabar terhadap ujian. Yang ketiga, mereka sabar terhadap daripada bentuk ujian yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam keadaan menghindari kemaksiatan, sabar daripada ujian, sabar dalam keadaan ketaatan. Pembahasan kita tentang mereka yang takut kepada Allah, boleh jadi sabar terhadap kemaksiatan. Kalaulah kita ingin berkaca, siapa yang tidak bisa melakukan kemaksiatan? Boleh jadi mereka rebahan di dalam kamar mereka tersendiri. Mereka ambil handphonenya, lalu mereka melihat media-media sosial. Boleh jadi mereka melihat Facebooknya. Boleh jadi mereka melihat status daripada WhatsAppnya. Boleh jadi mereka melihat status daripada Instagramnya. Kalaulah hari ini mereka melihat ada satu tontonan yang tak baik yang mereka lihat, mereka dalam keadaan kesendirian. Lantas mereka palingkan daripada melihat itu. Mereka gantikan daripada pandangan mereka. Demi Allah, merekalah orang-orang yang terpancarkan cahaya rasa iman dan takut kepada Allah. Setiap orang boleh jadi pernah melakukan satu bentuk kesalahan, tapi sabar mereka dengan kemaksiatan itulah puncak mereka hindarkan. Jemaah yang insya Allah dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, takut ini pondasinya adalah takwa. Takwa itu diraih dengan cara iman. Iman itu diraih dengan cara amal. Amal itu diraih dengan cara ilmu. Ilmu itu diraih dengan cara di bangku sekolahmu. Boleh jadi hari ini kau duduk di bangku sekolahmu, engkau menuntut di waktu SD, SMP, bahkan boleh jadi di bangku sekolah SMA, boleh jadi di pondok pesantrenmu dan segala macamnya. Bahkan engkau masuk kepada di tingkat level kedua, itu S1, S2, S3, dan bahkan engkau menjadi kandidat profesor. Tak lain semua itu adalah engkau menempuh ilmu untuk takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah hari ini sandang S1, S2, S3 tidak mendatangkan rasa takut di hadapan Allah, tidak menundukkan pandangan, tidak menundukkan kening untuk sujud di hadapan Allah, justru S1, S2 dan S3 itu bukan mendatangkan rasa keimanan. Hadirin jemaah, di pemirsa dimanapun antum berada, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah kita ingin tutup, satu bentuk rasa ketakwaan itu menghadirkan seni yang disebut dengan keindahan, kenyamanan dan ketenteraman. Siapapun mereka yang takut kepada Allah, makna takut itu mereka mengerjakan perintah Allah. Demi Allah, tidak ada rasa kegelisahan. Walaupun cobaan itu datang kepada mereka, mereka katakan ini adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cobaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mereka tak takut, ada timbul rasa kegalauan, ada timbul rasa kegelisahan. Siapa mereka? Mereka yang berani maksiat terang-terangan. Mereka berani maksiat terhadap kesendirian. Berapa banyak hari ini, mohon maaf, ada anak-anak, saya tidak katakan untuk penjurusan satu orang, tapi saya katakan secara umum, mereka terang-terangan mengatakan I love you kepada yang bukan mahram mereka. Mereka berani bergandengan tangan, mereka berani berpeluk-pelukan, mereka berani semua sentuh-sentuhan. Di mana yang mereka lakukan? Terang-terangan maksiat. Apakah hati mereka ketika berpegangan, bersentuhan, bertatapan, apakah hati mereka menjadi tenang? Demi Allah, mereka hati justru tidak tenang. Kenapa? Mereka melawan haknya Allah. Berbeda halnya, mereka tunduk kepada Allah, mereka sentuh orang-orang yang halal. Maka sentuhan halal itulah menjadi ketenteraman, ketenangan. Setiap pandangan mereka yang mereka halalkan, maka itulah halalnya yang disebut dengan keberkahan. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gelisah, tidak ada rasa yang dimurkai oleh Allah. Semua yang mereka lakukan itu dasar takwa kepada Allah. Demi Allah, hati mereka akan menjadi tenang. Demi Allah, hati mereka akan menjadi tenteram. Tak lain, tak bukan penutup kita, azan berkumandang, kita tutup dengan wuduknya, kita tutup dengan takbirnya, kita tutup dengan sujudnya. Tak lain tak bukan, dia angkat kedua tangannya, dia yakin kepada Allah. Apa kata Allah? Addu'a astajib lakum. Siapa yang meminta kepadaku, kata Allah, pasti akan aku kabulkan. Hati mereka akan menjadi tenang ketika sujud mereka, ketika tangan mereka berucap tak lain, astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah. Wa atubu ilaik, aku menyesal, aku bertaubat. Maknanya, aku tak mau lagi mengulangi atas kesalahan, perbuatan dosa yang pernah aku lakukan. Demi Allah, orang semacam inilah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: pendengar, tadi baru saja Anda simak mimbar Islam, dan kembali saya informasikan untuk Anda bahwa waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 18.25 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya, surat An-Najm ayat 1-18 bersama dengan Qori'ah Mawadah dan Sari Tilawah Abdul Ghaffar.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya. Tidak lain, Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai keteguhan. Maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian, dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat, sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya Muhammad, apa yang telah diwahyukan Allah. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatan Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya. Sungguh, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
2: Tunai.
3: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

101 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu maghrib untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, kita masih akan melanjutkan kebersamaan pada kesempatan petang ini ya, hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan nanti di pukul 19 sama-sama akan Anda ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, pembukaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Kuantan Singingi atau Kuansing pada hari Sabtu 27 Juni 2026 malam berjalan dengan hikmat ya. Jadi pembukaan MTQ dibuka langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar secara melalui tayangan video, dan kemudian pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto dan juga Bupati Kuansing Suhardiman Ambi menyaksikan seremoni tersebut. PLT Gubri SF Haryanto menyampaikan apresiasi terhadap Kabupaten Kuansing yang berhasil mensukseskan pembukaan MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau. Terhadap peserta MTQ, SF Haryanto mendorong kompetisi dapat menjunjung tinggi sportivitas dan mengutamakan adab serta menjaga nama baik daerah masing-masing. PLT Gubri juga menyebutkan bagi Pemprov Riau, MTQ bukan hanya syiar agama Islam, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan juga pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dan dikatakan bahwa penyelenggaraan MTQ tahun ini dirancang untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, karena itu pelaksananya dipadukan dengan pacu jalur, tradisi budaya khas Kuansing yang setiap tahun menarik perhatian banyak wisatawan.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial, kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, nanti selanjutnya lagi saya informasikan di pukul 19 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta, dan setelah itu kita akan melanjutkan kebersamaan di rangkaian Rio Malam hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, stay tune di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset inovasi. Ini bagus.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
1: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
3: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan

0: Kan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana itu? Ya, terima kasih.
1: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
2: Ya, sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di Istana, kita sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita ya, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
1: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
4: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
5: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif, sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
5: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian Aptika Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
6: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi

0: Lain tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis yang merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Ke depan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
1: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan. Polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
3: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
4: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
3: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada.
4: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
5: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik untuk kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi untuk berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
4: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
6: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
7: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
6: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
7: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
8: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah, ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa, mata airnya itu dari mana gitu loh.
7: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat. Para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya Viko Alhadi.
9: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
10: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau mayoritas, yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang, dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini, namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
9: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
11: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya. Yang dimana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
9: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Viko Alhadi melaporkan.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada Minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya Faik Iqbar.
13: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui Debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jemaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di asrama haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
14: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhaj gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan rapat-rapat untuk persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam gitu, untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga dan fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
13: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di Tanah Suci.
15: Tidak ada, alhamdulillah tidak ada. Dari awal sampai sekarang tidak ada. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah pelayanan pokok semuanya, Masya Allah semuanya. Setiap titik itu ada petugas Indonesia. Pelayanannya juga oke semua, Masya Allah.
13: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Fagi Permusaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Nurain. Ain.
16: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat ini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7628. Disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA 7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
17: Yang sekarang berjumlah 1.383 dan kembali 391 yang akan 24 kembali ke tanah di sana dan yang satu pulang juga di sana. Alhamdulillah kita bangga dan bahagia.
16: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian.

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tadi distribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Saya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk nonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada Minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang sama-sama. Ini kebersamaan inilah ya yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting sering-sering kita buat ya supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif dan pastinya harus kita prestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara Budi Kurniawan menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Ingin dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada. UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Emang multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini. Gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi baru saja Anda ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta, dan selanjutnya kita masih akan melanjutkan kebersamaan di rangkaian Rio Malam hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar. Untuk itu, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Riau Malam. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilam Suri, Kepala BPMP Provinsi Riau.
3: Saya Arden Sumeru, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
4: Saya Sulis Mayati, SSI MSI, PLT Kepala SMA Negeri 8 Pekanbaru.
2: Memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas suksesnya mendapatkan hak siar terestrial Piala Dunia tahun 2026.
3: Sehingga pesta sepak bola terbesar ini kini bisa dinikmati oleh seluruh warga Riau tanpa terkecuali.
4: Mari kita ikuti update skor, jadwal, dan keseruan Piala Dunia lewat program Pesta Bola Dunia hanya di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, saya informasikan untuk Anda semua di kesempatan malam hari ini, seruan azan Isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya nanti akan masuk pada pukul 19.40 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga nanti kami juga akan menghadirkan mimbar Kristen ya, sebelum kita beralih di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

kisah. Suatu hari ada orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, orang-orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dengan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan

0: Riau Malam.
1: Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu isya. Untuk Anda yang menunaikan, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, selanjutnya mari sama-sama kita simak dan kita ikuti mimbar Kristen ya, yang disampaikan oleh Panagian Simajuntak dengan judul Tetap Setia di Tengah Situasi Sulit.
2: Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Senang rasanya bisa berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Kristen bersama dengan saya, Panagian Simanjuntak, penyuluh agama Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau. Pada kesempatan ini, izinkan saya membagikan renungan dengan tema Tetap Setia di Tengah Situasi Sulit yang terambil dari Kitab Kejadian Pasal 50 Ayat 20. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih buat segala kasih karunia Tuhan. Kami pada kesempatan malam ini boleh bertemu dengan saudara-saudara kami, para pendengar RRI dimanapun berada. Kami mohon ya Tuhan, memberikan kami Roh Kudus-Mu untuk mengajar kami melalui firman Tuhan yang akan kami dengar beberapa menit lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ketika kita mengalami penderitaan dan kesulitan hidup, seringkali respon pertama yang muncul adalah marah, kecewa, kesal, bahkan mempersalahkan keadaan. Kita bertanya, mengapa hal ini terjadi kepada saya? Atau, di mana Tuhan ketika saya sedang menderita? Perasaan-perasaan tersebut adalah hal-hal yang sering terjadi pada umumnya. Namun demikian, firman Tuhan mengajarkan bahwa di balik setiap pergumulan, Tuhan tetap bekerja dan memiliki rencana yang baik bagi umat-Nya. Mari kita membuka Alkitab kita dari Kitab Kejadian Pasal 50 Ayat 20. Demikian firman Tuhan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Pada kesempatan ini, kita akan belajar firman Tuhan dari kisah perjalanan Yusuf tentang bagaimana tetap setia kepada Tuhan dalam keadaan yang sulit. Kisah Yusuf mengajarkan bahwa kesetiaan kepada Tuhan tidak selalu membawa seseorang langsung kepada kenyamanan dan keberhasilan, tetapi seringkali harus melewati berbagai tantangan, penderitaan, dan proses kehidupan yang tidak mudah. Yusuf adalah anak kesayangan Yakub yang sangat dikasihi oleh ayahnya. Karena kasih yang istimewa itu, Yusuf mendapat jubah yang sangat indah dan sering menerima perhatian lebih dibandingkan saudara-saudaranya. Selain itu, Yusuf pernah bermimpi bahwa suatu hari nanti saudara-saudaranya akan sujud kepadanya. Mimpi tersebut membuat saudara-saudaranya semakin iri dan membencinya. Karena iri hati, saudara-saudaranya menjual Yusuf sebagai budak ke Mesir. Di negeri asing itu, Yusuf harus hidup jauh dari keluarganya. Namun, meski berada dalam keadaan yang sulit, Yusuf tetap hidup dalam takut akan Tuhan. Ketika bekerja di rumah Potifar, ia menunjukkan kejujuran dan tanggung jawab sehingga dipercaya oleh tuannya. Akan tetapi, Yusuf kemudian difitnah oleh istri Potifar dan dijebloskan ke dalam penjara meskipun ia tidak bersalah. Di dalam penjara, Yusuf pun tidak meninggalkan Tuhan. Ia tetap setia dan melakukan yang terbaik dalam setiap tugas yang dipercayakan kepadanya. Pada waktu yang ditentukan Tuhan, Yusuf diberi kesempatan untuk menafsirkan mimpi Firaun. Karena hikmat yang diberikan Tuhan kepadanya, Yusuf diangkat menjadi penguasa kedua di Mesir setelah Firaun. Melalui posisi tersebut, Yusuf menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang dari bencana kelaparan, termasuk keluarganya sendiri. Kisah Yusuf menunjukkan bahwa kesetiaan kepada Tuhan tidak sia-sia. Walaupun harus melewati penderitaan, penolakan, dan ketidakadilan, Tuhan tetap menyertai Yusuf dan mengubah setiap kesulitan menjadi bagian dari rencananya yang indah. Ada tiga hal yang dapat kita pelajari dari kisah Yusuf tentang bagaimana tetap taat dalam keadaan sulit. Yang pertama, tetap percaya kepada Tuhan meskipun keadaan tidak sesuai harapan. Yusuf mengalami banyak peristiwa yang menyakitkan. ia dikhianati oleh saudara-saudaranya, ia dijual sebagai budak dan dipisahkan dari keluarganya. Namun Yusuf tidak membiarkan keadaan pahit membuatnya meninggalkan Tuhan, tetapi Yusuf selalu percaya dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ia tetap percaya bahwa Tuhan menyertai hidupnya. Terkadang kita juga mengalami situasi yang tidak kita mengerti, tetapi seperti Yusuf, kita dipanggil untuk tetap percaya bahwa Tuhan sedang bekerja di balik segala sesuatu. Yang kedua, tetap hidup benar meskipun menghadapi pencobaan. Ketika bekerja di rumah Potifar, Yusuf menghadapi godaan dari istri Potifar. Yusuf memiliki kesempatan untuk berbuat dosa secara diam-diam, tetapi ia memilih untuk taat kepada Tuhan. Baginya, kesetiaan kepada Tuhan lebih penting daripada kenyamanan atau keuntungan sesaat. Dalam kehidupan kita, ada banyak godaan yang dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Kisah Yusuf mengajarkan bahwa kesetiaan kepada Tuhan harus tetap dijaga, bahkan ketika tidak ada orang yang melihat. Yang ketiga, tetap mengampuni meskipun disakiti. Setelah menjadi penguasa di Mesir, Yusuf memiliki kuasa untuk membalas dendam kepada saudara-saudaranya yang telah menyakitinya. Namun demikian, Yusuf memilih untuk mengampuni mereka. Ia menyadari bahwa Tuhan dapat mengubah peristiwa yang buruk menjadi kebaikan. Hati yang mengampuni menunjukkan kedewasaan iman dan kepercayaan kepada rencana Tuhan. Ketika kita belajar mengampuni, kita membiarkan Tuhan bekerja memulihkan hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan tentang bagaimana tetap taat dalam keadaan sulit. Ada tiga hal yang kita pelajari dari Yusuf, yakni tetap percaya kepada Tuhan meskipun keadaan tidak sesuai harapan, tetap hidup benar meskipun menghadapi pencobaan, dan tetap mengampuni meskipun disakiti. Kita yakin dalam setiap keadaan sulit, Tuhan selalu menyertai sehingga memampukan kita melewatinya, dan Tuhan mengubah penderitaan menjadi berkat di masa akan datang. Demikian renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Shalom, Tuhan memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih buat pada malam hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami belajar dari kisah Yusuf tentang bagaimana tetap taat dalam keadaan sulit. Kami mohon ya Tuhan, kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar boleh tertanam di dalam hati kami sebagai rema yang hidup, menguatkan kami dan mendorong kami untuk tetap taat, memandang bagaimana kasih Tuhan selalu menyertai kami. Dan kami percaya Tuhan, setiap keadaan sulit yang kami lalui pada hari ini, ketika kami tetap taat kepada Tuhan, Tuhan akan mengubahkannya menjadi kebaikan, menjadi berkat di masa akan datang. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

Lagu dari G-Rox dengan Ceria ya. Ini lagu kira-kira usianya kurang lebih sudah 21 tahun. Karena lagu ini dirilis di tahun 2005 lalu, pendengar ya. Dan pada kesempatan malam hari ini di rangkaian Riau Malam, sebelum kita lanjutkan kebersamaan di program Ngobras ya, mari sama-sama kita dengarkan mini drama karya dari RRI Singaraja dengan judul Bilik Hati di Sudut Kota.

0: Eh, Adi, sini-sini. Ini nasi gorengnya sudah siap. Panas-panas loh ini.
1: Wah, pas banget nih, Bu. Makasih ya. Lumayan, ini buat ganjel perut sebelum balik kantor.
0: Iya, kerja itu kan memang harus semangat, Nak. Tapi jangan lupa, makan juga harus teratur ya.
2: Bu Tuti ini memang perhatiannya nomor satu ya. Beda sama anak muda zaman sekarang, sibuk sama gawenya sendiri-sendiri.
3: Pak Hendra bisa aja. Ya, namanya juga tuntutan zaman, Pak.
0: Permisi, Bu Tuti. Wah, ramai ya hari ini. Sri, sini-sini. Mau minum apa? Pasti habis keliling lagi ya.
4: Aduh, capek. Iya, Bu. Baru nih dari posko pengungsian di dekat sungai. Aduh, kasihan warga yang rumahnya kena banjir kemarin. Masih banyak yang butuh bantuan.
5: Oh, banjir lagi. Nah, perasaan baru kemarin tuh kemarau.
6: Jumlah wilayah di Bali telah memasuki
4: masa transisi. Iya, Kak. Ya, namanya juga perubahan iklim katanya. Makanya, kita juga harus peduli lingkungan. Biar gak makin parah.
2: Betul itu, Nak. Salut Bapak sama anak muda kayak Sri ini. Mau repot-repot bantu sesama.
3: Saya juga kadang-kadang lihat berita sih. Tapi kan, ya sibuk aja.
4: Gak apa-apa, Kak. Gak harus selalu terjun ke lapangan kok. Kadang sekadar bertanya kabar atau mendengarkan keluh kesah aja udah sangat membantu.
0: Nah, betul itu, Adi. Kemarin Nenek Larmi yang di ujung gang itu sakit loh. Gak ada yang tahu. Kebetulan ibu juga kan sedang pulang kampung. Syukur nih Pak Hendra bantu bawakan makanan. Ya, Pak, ya?
2: Itu kan cuma kebetulan lewat aja, Bu.
3: Aduh, aku jadi ngerasa ada yang kurang nih.
4: Kak Adi, itu namanya kepekaan sosial. Mulai dari hal kecil, melihat sekeliling, dan merasakan akibatnya apa yang orang lain rasakan.
6: Beberapa daerah seperti Jakarta, Bali, dan Mataram.
3: Kenapa aku kepikiran ya sama kata-kata dari Sri, Pak Hendra, sama Bu Tuti? Kantor, rumah, macet, deadline. Apa iya? Hidupku cuma begini doang. Kesenangan sesaat, terus kembali ke aktivitas semula. Sementara di luar sana, orang lain berjuang. Nenek Larmi. Okay, aku bahkan gak tahu beliau sakit. Jadi ingat gimana dulu orang gak aku kenal peduli dan nyelamatin bapakku.

0: Di, ingat ya, rapat jam 2. Jangan sampai telat.
1: Oh iya, aku lupa. Aduh, makasih ya udah ngingetin. Gak jam segini lagi.
0: Ya, halo. Dengan siapa?
2: Ya, halo. Selamat pagi. Saya Eka, petugas rumah sakit umum daerah. Dengan Bapak Adi?
0: Iya, betul. Ada apa ya?
2: Mohon maaf, Bapak Anda, Pak Surya, mengalami kecelakaan. Dan saat ini sedang kami tangani. Tadi diantar sama sopir angkot. Apakah Bapak bisa ke rumah sakit sekarang?
1: Ya ampun. Baik, saya sekarang ke sana.
0: Ada apa, Di?
1: Bapakku Desu, kecelakaan. Ini untung aja tadi ditolong sama supir angkot diantar ke rumah sakit.
0: Waduh, moga kondisi bapak nggak parah ya, Di.
1: Semoga.
0: Ya sudah, kamu buruan sana.
1: Oke Desu, nih aku izin rapat ya, tolong.
0: Ya, ntar aku sampaikan ke pimpinan deh.
3: Adi, kok malah melamun? Ada masalah ya? Lagian, tumben jam segini baru makan.
4: Iya Bu, tadi ada sedikit kerjaan. Nenek Larmi, gimana kabarnya? Sehat kan?
3: Syukurnya sudah membaik nak. Itu berkat Pak Hendra yang rajin jenguk dan Bu RT yang bantu. Loh, kamu kok tahu Nenek Larmi sakit?
4: Anu, kan kemarin Ibu cerita.
3: Oh iya.
4: Nah, aku jadi kepikiran nih. Mungkin nanti sore mampir ya sebentar aja tuh untuk jenguk beliau Bu.
3: Nah, itu baru namanya anak muda. Jempol deh buat kamu.
5: Dapat bantuan. Sulitnya medan tak menyurutkan semangat relawan dalam menyalurkan bantuan.
3: Kak Adi, wah tumben gak buru-buru.
4: Udah gak kejar setoran lagi nih sih. Ya, aku tadi sempat ke posko pengungsian. Aku bantu tuh angkat-angkat barang sedikit. Ternyata capek juga ya.
3: Tapi rasanya bahagia kan kak?
4: Banget Sri. Rasanya beda aja. Ada kehangatan. Ngelihat senyum mereka yang terbantu itu kayak bikin hatiku seneng. Karena selama ini aku mikirnya cuman untung rugi. Tapi kebaikan itu ternyata gak bisa dihitung pakai angka.
6: Nah kan, gak salah kan apa yang bapak bilang? Kalau rezeki itu bukan cuma uang. Kebaikan yang kita tanam, kepekaan yang kita pupuk, itu juga rezeki yang sangat luar biasa.
3: Nah betul itu Pak Hendra. Kalau semua orang punya kepekaan seperti kalian, kota ini pasti jadi lebih damai.
4: Terima kasih ya Bu, Pak Hendra, Sri. Kalian udah menyadarkan aku nih. Aku jadi bisa merasakan bahwa kebahagiaan sejati itu bukan cuma tentang diri sendiri, tapi juga tentang gimana kita bisa berbagi dan peduli ke orang lain.
3: Nah, itu baru Kak Adi yang keren.
7: Di tengah hiruk-pikuk kota, di balik gedung-gedung tinggi dan laju kendaraan, seringkali kita lupa. Lupa bahwa ada kehidupan lain yang berjuang, ada mata yang menanti uluran tangan, ada hati yang membutuhkan kehangatan. Kepekaan sosial, sebuah kemampuan yang kadang terasa semakin langka. Demikian, Bilik Hati di Sudut Kota, persembahan Teater Kris, Keluarga Radio Republik Indonesia, Singaraja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilam Suri, Kepala BPMP Provinsi Riau.
1: Saya Arden Sumeru, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
2: Saya Sulis Mayati, SSI MSI, PLT Kepala SMA Negeri 8 Pekanbaru.
0: Memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas suksesnya mendapatkan hak siar terestrial Piala Dunia tahun 2026.
1: Sehingga pesta sepak bola terbesar ini kini bisa dinikmati oleh seluruh warga Riau tanpa terkecuali.
2: Mari kita ikuti update skor, jadwal, dan keseruan Piala Dunia lewat program Pesta Bola Dunia hanya di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke Bun, terus. Mundur. Ya, kiri dikit, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat.
4: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru, biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
5: Biasalah Mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
4: Alah, bilang aja pamer, Mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
5: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
4: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
6: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
7: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis, muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Pro 1 RRI Pekanbaru. Selamat malam pendengar. Ada satu lagu dari Kesha Lefronka dengan Jadi Kekasihku Saja ya. Tapi buat Anda semua pendengar, mending jadi pendengar setia Pro 1 RRI Pekanbaru saja ya. Dan pastinya terus berpartisipasi aktif dalam setiap program kami ya. Pasti karena kami juga akan menghadirkan program-program yang pastinya bermanfaat buat Anda semua, dan juga lagu-lagu pilihan yang siap menghibur Anda semua pendengar. Pendengar, di tengah padatnya aktivitas dan juga mobilitas masyarakat ya, apalagi masyarakat perkotaan, membangun pertemanan baru itu sering sekali menjadi tantangan tersendiri ya. Jadi dari kesibukan pekerjaan ataupun juga rutinitas yang monoton sampai dengan minimnya waktu luang membuat banyak orang kesulitan memperluas lingkaran sosial mereka. Jadi salah satu cara yang semakin populer untuk bisa mengatasi hal tersebut adalah bergabung dengan komunitas, dan salah satunya mungkin komunitas sepeda ya. Jadi selain menyehatkan tubuh, aktivitas bersepeda juga dapat membuka peluang untuk bertemu dengan orang-orang baru dengan minat yang sama. Dan komunitas sepeda di kota besar umumnya itu terdiri dari berbagai latar belakang profesi, usia, dan pengalaman. Dan hal ini menciptakan lingkungan yang terbuka dan dinamis bagi siapa saja yang ingin menambah relasi ataupun juga mencari teman baru. Ya, kalau di Pekanbaru sendiri, biasanya saya lihat itu minggu pagi ataupun juga mungkin ketika weekdays ya, ada komunitas sepeda ontel misalnya. Terus juga ada komunitas sepeda fiksi ya. Nah, itu juga bisa menjadi pilihan Anda ketika Anda memutuskan ingin bergabung ke dalam komunitas sepeda. Jadi sepeda pun ada sesuai jenisnya ya. Jadi tidak semua sepeda bisa turun ke jalan raya, pendengar. Jadi cara untuk bisa menemukan circle baru, pendengar, lewat komunitas sepeda, Anda dapat mulai dengan mengikuti kegiatan goes rutin yang memang terbuka untuk umum. Jadi banyak komunitas sepeda di kota besar mengadakan kegiatan goes rutin, itu biasanya kayak yang saya bilang tadi ya, di hari Minggu, yang bisa diikuti oleh siapa saja termasuk untuk Anda pemula. Jadi kegiatan ini biasanya diumumkan melalui media sosial ataupun juga grup komunitas, sehingga peserta baru itu bisa bergabung tanpa harus mengenal anggota lain terlebih dahulu. Jadi suasana yang cukup santai selama perjalanan akan membuat percakapan mengalir lebih alami dibandingkan saat menghadiri acara formal. Jadi dengan Anda mengikuti goes secara konsisten juga dapat membantu membangun kedekatan dengan anggota komunitas, dan semakin sering bertemu otomatis semakin besar peluang untuk mengenal karakter, minat, dan latar belakang masing-masing peserta.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Percaya nggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
2: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
3: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
2: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
3: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
2: Oh alah, yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
4: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

0: Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.
1: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
2: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
3: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
2: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
3: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
2: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
1: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta main-main Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
4: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

Terdengar banyak orang fokus pada aktivitas bersepedanya, padahal momen sebelum dan sesudah goes bareng komunitas sering menjadi waktu terbaik untuk bisa membangun sebuah koneksi. Jadi saat Anda berkumpul di titik keberangkatan atau beristirahat setelah perjalanan, ya, anggota komunitas itu biasanya lebih santai dan juga terbuka untuk berbincang. Jadi memulai percakapan ringan mengenai rute, jenis sepeda, ataupun juga pengalaman bersepeda dapat menjadi langkah awal yang efektif. Tidak perlu merasa harus langsung akrab ya dengan semua orang. Hubungan sosial itu umumnya berkembang secara bertahap melalui interaksi kecil yang dilakukan secara konsisten. Jadi dengan Anda menunjukkan ketertarikan pada cerita dan juga pengalaman anggota lain, Anda akan lebih mudah diterima dan menjadi bagian dari komunitas tersebut. Selanjutnya, Anda juga dapat mengikuti kegiatan sosial atau event yang diselenggarakan oleh komunitas. Jadi selain goes rutin ya, banyak komunitas sepeda yang mengadakan kegiatan sosial seperti bakti sosial, kampanye keselamatan bersepeda, sampai dengan penggalangan dana untuk tujuan tertentu. Jadi kegiatan seperti yang saya sebutkan tadi dapat memberikan kesempatan untuk berinteraksi lebih intens karena peserta bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sama. Dan pastinya melalui aktivitas sosial, hubungan yang terbentuk ya, itu biasanya tidak hanya sebatas teman bersepeda, tapi anggota komunitas dapat mengenal satu sama lain dari sisi nilai, kepedulian, dan juga cara bekerja sama dalam tim. Dan faktor inilah ya yang seringkali membuat pertemanan menjadi lebih kuat dan bertahan pastinya dalam jangka panjang, pendengar.

0: Buka salak segampang ini masih ada juga yang gak bisa. Aduh, rugi banget deh, rugi.
1: Apa sih, ngedouble aja. Enak nih kayaknya. Bagi salaknya dong.
0: Lah. Itu tuh kenapa tuh kulit arinya malah dibuka?
1: Bukalah. Masa enggak? Gak bersih dong kalau gak dibuka.
0: Aduh. Mia, gini ya. Kulit ari salak ini punya nutrisi yang hampir sama-sama daging buahnya. Mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mencegah sariawan. Selain itu, juga ada serat dan tanin yang fungsinya bisa mengatasi sembelit. Jangan takut, karena tubuh kita bisa mencerna kulit ari ini dengan aman. Jadi, mulai sekarang makan salak sekalian sama kulit arinya.
1: Tapi ada salak yang susah dicerna oleh hati.
0: Apaan?
1: Salakku mencintai kekasih orang lain.
0: Iya, malah curhat.
2: Ada lagi, Kak?
3: Udah cukup, Bang. Itu aja.
2: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
3: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
2: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
3: Ah, inflasi? Apaan tuh?
4: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
3: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, nanti saya masih akan kembali hadir di ruang dengar Anda nanti di pukul 21 hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita akan beralih ke program selanjutnya di malam hari ini di program Ruang Rindu ya. Jadi nanti saya akan menghadirkan ragam musik pop ya, pop lama, pop lawas ya, yang akan juga diselingi dengan informasi dan juga obrolan tentang salah satu musisi pendengar ya. Jadi nanti akan ada lagu-lagu mungkin dari tahun 1980-an sampai dengan 2000-an ya, dan juga nanti Anda dapat berpartisipasi pendengar ya. Jika saya membuka kesempatan, Anda dapat bergabung dalam program Ruang Rindu malam hari ini. Dan pendengar, satu lagu ya penutup kebersamaan kita dalam program Ngobras dari Nine Ball dengan Karena Dirimu.

0: Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lak sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Henway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

0: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: ...99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, saat ini kita sudah berada pada program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Jadi hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat ya, nanti saya akan menghadirkan lagu-lagu lawas di ruang dengar Anda, dan sekaligus nanti saya akan mengajak Anda ya untuk dapat bergabung ya bersama saya nanti di line telepon 0761245595 dan juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811767399991. Nanti akan ada segmen, saya akan buka kesempatan untuk Anda bergabung, tapi pada kesempatan kali ini ya saya ingin berbagi informasi dengan Anda pendengar ya tentang grup musik Samson ya. Jadi ini grup musik yang muncul ya di pertengahan tahun 2000-an. Jadi era di mana musik pop Indonesia itu lagi megah-megahnya, dan salah satu band yang rajin sekali bikin kita galau berjamaah itu adalah Samson ya. Nah, grup musik yang digawangi oleh Bams dan kawan-kawan pada masanya ini memang punya magis tersendiri pendengar, yang lewat lirik-liriknya yang puitis tapi tetap ngena di hati para pendengarnya. Jadi kalau kita bicara soal album debut mereka, Naluri Lelaki, yang rilis di tahun 2006 ya, pastinya yang langsung terfikirkan itu adalah lagu Kenangan Terindah ya. Tapi tunggu dulu, ada satu track juga yang gak kalah magis ya, dan punya kedalaman rasa yang luar biasa. Lagunya nanti akan saya putarkan, judulnya Masih Mencintainya ya. Jadi lagu ini ibarat suara hati buat siapa saja yang terjebak dalam ruang nostalgia, menceritakan tentang sebuah penerimaan, sebuah ketulusan, dimana meskipun hubungan tersebut sudah berakhir dan sang mantan ya mungkin sudah bahagia dengan yang lainnya, tapi rasa cinta yang ada di dalam hati itu tidak pernah benar-benar hilang. Jadi dia memilih untuk tetap menyimpan rasa itu dengan rapi tanpa menuntut untuk dikembalikan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Ansan Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga.

0: Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung. Ya, moeder.
0: Sejak itu pula, ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

0: berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi ada satu lagu dari Ahmad Albar ya, dengan Lenggang Puspita ya. Jadi mungkin kalau saat ini kita ingat Afgan ya, merecycle lagu tersebut dengan beat yang lebih up ya, dan juga mungkin dengan musik yang lebih ringan ya, tapi tidak meninggalkan ciri khas lagu Lenggang Puspita yang memang sudah dihadirkan sejak tahun 1997 lalu. Baik pendengar, untuk Anda semua di kesempatan malam hari ini, kita masih bersama dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Dan pada kesempatan kali ini saya membuka kesempatan ya untuk Anda semua pendengar yang ingin bergabung melalui line telepon di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Halo Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Iya, dengan siapa, di mana ini?
2: Ocu Amin, Kak Din.
1: Ocu Amin, apa kabar Ocu?
2: Kabar alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Cuman cuaca apa? Hawa malam ini panas sekali.
1: Iya, betul Cu.
2: Mungkin panas siang tadi, mungkin dikeluarkan malam.
1: Iya, betul tuh Cu. Dari siang tadi lagi Cu, rasanya di helaian rambut nih, keringat tuh mengalir aja terus keluar.
2: Di malam tuh dikeluarkan lah, yang disimpan di bawah nih kan. Malam dikeluarkan, siang disimpan. Kayak apa namanya, kayak surya matahari.
1: Tapi ya Cut, biasanya kan panas juga ya. Tapi kali ini kayak panasnya tuh beda gitu, gerak sedikit, iya, udah mengalir keringat. Beda. Nyuci piring pun tadi mengalir juga keringat.
2: Itulah.
1: Mudah-mudahan sejuk lah.
2: Tau gimana, hari ini beberapa waktu ini panas lain lagi kan.
1: Iya, beda lah panasnya.
2: Beda panasnya.
1: Tapi betul Cu, katanya juga di Perancis ya, ada beritanya saya lihat itu sampai orang kena head stroke. Ups. Jadi panasnya udah sampai yang ekstrim itu Cu.
2: Sampai ke bagian dalam ya.
1: Iya, katanya memang kan efek apa ya, ya perubahan iklim dunia lah gitu ya Cu. Karena memang namanya bumi semakin tua kata orang.
2: Ya kata orang dulu kan ada pengkajian itu di apa, lapisan ozon di atmosfer itu kan sudah bocor, sudah tipis. Jadi dia menyimpan panas dan moda dia melepaskan ke atas. Ini kayak orang pandai juga saya jadinya.
1: Tapi kan kita baca berita ya Cu.
2: Iya memang begitu ya. Jadi kita ya gimana lagi, memang dunia Pak kata Kak Dini tadi udah makin ini juga ya kan, tua juga.
1: Ya, tapi mudah-mudahan bisa segera sejuk lah ya Cu ya.
2: Iya, mudah-mudahan ya. Kita sabar, sabar itulah obatnya ya kan.
1: Benar.
2: Kalau kita mau ngapain kan itu, hal itu akan benar-benar terjadi.
1: Iya. Langsung sebut dingin, dingin, dingin gitu ya. Gak sebutnya, jangan sebut panas, tambah panas dia nanti.
2: Iya. Tapi kalau aku minta lagu yang agak dingin saat ini.
1: Boleh, lagu apa tuh Cu?
2: Dari Tikus Sendang.
1: Etiku Sendang.
2: Judulnya memang dingin.
1: Oh, memang dingin.
2: Iya.
1: Iya, iya,
2: dingin-dingin
1: iya.
2: Hati ini makin dingin.
1: Coba cari ya,
2: nama lagunya dingin.
1: Coba kita cari ya Cu.
2: Iya ya.
1: Boleh.
2: Salam-salamnya pertama untuk Kak Dini yang lagi siaran ya. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Terus salam untuk Bunda Isal, Bang Al juga ya.
1: Iya.
2: Salam juga untuk Kak Ina sama Mama Indah di Pangkalan. Ada Bang Pak Tonga di Kuansing ya. Oh, di sana lagi NCK di sana ya.
1: Iya.
2: Terus untuk Kak Iyus, Pak Bunda Surtini juga Tomo ya. Ada Hafiza juga. Salam untuk siapa nih? Untuk Kak Esi di Kubang kan baru nih. Untuk Bang Sinson ya, Pak Mali, keluarganya, apalagi Kak, tolong kami di lipat kain, sama selfie di Sungai Pagar, Bika juga, pokoknya semua-semua lah Kak ya, yang dengarkan kita di malam hari ini. Oh ya, Bang Deddy, Bang Yono, Bang Arman, Kampung Lele, mudah-mudahan dengarkan Pekan Baru Pro 1. Ada lagunya Kak Din?
1: Ada, aman.
2: Ada ya? Makasih Kak Din, tunggu lagunya ya.
1: Oke, siap.
2: Hati-hati pulangnya nanti ya.
1: Insya Allah.
2: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ado Chamin sudah bergabung pada program Ruang Rindu malam hari ini. Kembali saya terima penelpon pendengar di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Halo Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa lagunya, Din?
1: Bebas, Bu Yus, mau lagu apa?
3: Oh, kalau gitu, Dian Visesa lah.
1: Dian Visesa, apa judulnya itu?
3: Judulnya apa judulnya?
1: Pengorbanan di atas segalanya, kuncup hati layu.
3: Kalau segalanya lah.
1: Oh, baru mau nyebutin Bu Yus, banyak lagi lagunya. Itu aja.
3: Iya itu aja lah. Salamnya buat Ocu Amin, dan Mama Pami Pina di Perawang, Mama si kembar juga, Pak Mali, Tengku Adriansyah, Rudi, Dedi, Adi juga di Segunggung, buat semuanya aja lah Dini.
1: Semuanya
3: buat Dini ya yang sedang bertugas ya selalu.
1: Amin.
3: Terima kasih Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bu Yus ya yang sudah bergabung pada malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Satu penelpon kembali saya terima sebelum saya putarkan lagu-lagu yang dipilih ya oleh pendengar Pro 1 pada malam hari ini. Halo Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Masya Allah, luar biasa.
2: Aku siapa?
1: Siapa?
2: Nah.
1: Bandai Dina. Ku bisa menebak.
2: Iya,
1: gitu.
2: Tebak-tebak gua manggus. Tebak-tebak jangan menangis.
1: Janganlah, jangan sampai kita menangis. Senang-senang iya, sajalah kita.
2: Siapa? Siapa?
1: Bang Simpson, Bang Deddy. Bang Simpson.
2: Kena batu ini, maka batu corak soal. Pasal tak kenal diriku.
1: Iya, kadang kalau baru masuk tuh suaranya belum terbuka, Bang. Nah, jadi belum tahu dia masih menebak-nebak. Ini suaranya mirip si ini, gitu.
2: Penting lama-lama kan dapat juga tebakannya.
1: Dapat. Pokoknya antara dua itu biasanya. Tapi Bang Deddy jarang gabung sama saya. Iya. Bang Simpson nih yang sering gabung.
2: Karena kalau tak masuk di ini nih, enak suaranya. Betul kata si Almer itu. Apa namanya? Kayak mana bilangnya? Kayak gak mau apalah, mau...
1: Gak mau ganti. Gitu, gak mau ganti channel radionya ya, Bang?
2: Kenapa?
1: Gak mau ganti channel radionya.
2: Iya.
1: Pendengar setiap Pro 1 jadinya.
2: Iya.
1: Betul. Lagunya lagu apa, Bang?
2: Ada daya tarik lah. Seperti orang yang di Sulawesi kemarin kan. Langsung dia cerita yang apa. Siapa tuh yang Sulawesi kemarin?
1: Oh, yang di Minahasa.
2: Minahasa, Sulawesi.
1: Tajudin.
2: Tajudin. Belum masuk dia.
1: Belum. Itu pendengar terjauh saya sepertinya.
2: dia kakak pakai streaming tuh kan?
1: Iya, pakai ini. Digital mungkin.
2: Digital dia. Lagunya Mbak Dini.
1: Apa?
2: Dini.
1: Apa? Abang mau lagu
2: Jangan
1: apa?
2: Jangan Salah Menilai.
1: Jangan Salah Menilai?
2: Iya.
1: Dari
2: apa ya? Siapa yang nyanyi?
1: Jangan Salah Menilai. Oh, dari Tagor Pangaribuan. Boleh.
2: Enggak banyak orang salah menilai terus kan? Ya, tadi kan.
1: habis salah menilai kan kita bisa mengkoreksi ya kan Bang?
4: Ya, koreksi kembali ya.
1: Iya, salah tapi, salah pertama tuh tak apa.
4: Kadang-kadang orang salah menilai tuh, dia sudah salah menilai mau bertahan salahnya pula.
1: Nah, itu pula dia yang ininya ya.
4: Yang mau ya.
1: Betul-betul salah kalilah tuh.
4: Iya, sudah salah dia gak mau mempertahankan kesalahannya. Sama memperbaiki kan.
1: Salah tak pula mau mengkoreksi ya.
4: Koreksi
1: sudahlah.
4: Diri ya. Ya orang lain, orang lain yang ngomong dia dikoreksinya kan.
1: Nah, terlalu kan banyak menilai dia.
4: Terlalu banyak menilai. Alhamdulillah Mbak Dini yang lagi tugas ya selalu murah rezekinya, sukses dalam pekerjaannya. Banyak duitnya, panjang umurnya. Nah, udah makan malam ya?
1: Udah Bang. Ayalah. Tadi sama Kak Bintang kami makan berdua.
4: Wih, makan berdua, sekirin berdua.
1: Enggak lah, menu masing-masing.
4: Masing-masingnya. Nah, kalau pulang hati-hati ya.
1: Iya, insya Allah.
4: Sudah itu buat Bina di Perawang ya. Jangan lama-lama tidurnya, cantik. Nah, sudah itu Atika di Siak Lulu ya, Atika di Kampar. Keluar dia ancam tanya balik kerimu si Al, si apa Bunda Isal, Rudi, Adi, Ucu Amin tadi ya, Ucu Amin, Ucu Jawa, Ucu Buyung, Ucu Buyung, Ucu apa, Ucu Jueni, Jueni ya, Yani, Bunda Yani ya, Bunda Yani, itu siapa lagi, Mas Pai itu naik Mas Gunawan, selfie dengan Mama Fahmi ya, itu siapa lagi, nah, semua lah tanpa kecuali ya, saya selalu.
1: Siapa
4: Pak Diman di Taikumbuah? Nah, Pak si Juy, siapa yang di Sulawesi?
1: Tajudin
4: ya. Nah, maksud juga Tajudin nih, Mbak Dini nih. Nah, ya.
1: Yeah.
4: Nah, itu aja Pak Dini.
1: Oke. Terima
4: kasih banyak. Hati-hati pulangnya ya.
1: Iya, Bang. Terima kasih.
4: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Simpson ya juga sudah bergabung pada malam hari ini. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, nanti saya akan buka kembali kesempatan untuk Anda, tapi saya harus putarkan terlebih dahulu 3 lagu yang sudah dipilihkan oleh pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru pada malam hari ini di program Ruang Rindu.

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kah?
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bahaya stunting mengancam anak-anak bangsa kita. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat gizi kronis, terutama 1000 hari pertama dalam kehidupan. Anak stunting cenderung lebih pendek daripada anak seusianya. Selalu ingat, cukupi gizi, lengkapi imunisasi, dan perbaiki sanitasi. Karena cegah stunting itu penting. Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pro 1 RRI Pekanbaru.

dan luar biasa. Tidak hanya aktif merilis karya musik ya, Anggun juga belakangan ini makin mengukuhkan posisinya di panggung teater musikal Eropa. Jadi setelah sukses besar memerankan tokoh ikonik dalam musikal Aladdin di Paris, ya terus sibuk tur, menjadi juri ajang pencarian bakat internasional, sampai dengan tampil di berbagai acara prestisius dunia. Ya, jadi bicara dedikasinya terhadap seni, ya memang membuktikan kalau pesona dan musikalitas seorang Anggun tidak pernah pudar dimakan waktu. Nah, berbicara soal karya terbarunya, beberapa waktu lalu Anggun kembali menyapa telinga kita, ya, dan pasti Anda juga sudah dengar lagunya yang tadi, Mantra. Lagu ini menarik sekali pendengar karena menjadi jembatan kerinduan buat para fansnya. Jadi di lagu Mantra sendiri, Anggun itu seolah membawa kita kembali ke akar musikalitasnya yang kuat, penuh misteri, tapi kemudian dipalut dengan aransemen modern yang sangat megah, ya. Jadi sesuai dengan judul lagunya sebenarnya, ya. Vokal Anggun yang memang khas berat, terus berkarakter, berpadu sempurna dengan lirik yang puitis dan mendalam. Ya, lewat lagu ini Anggun seolah membisikkan pesan tentang kekuatan batin, pencarian jati diri, dan bagaimana sebuah rasa bisa mengikat kita begitu kuat, pendengar. Ya, baik pendengar, di Ruang Rindu kali ini saya memberikan kesempatan ya untuk membacakan request ya pada malam hari ini yang masuk melalui pesan singkat WhatsApp. Nanti baru akan saya buka kembali di sesi selanjutnya untuk line telepon ya di 0761245955. Assalamualaikum Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Laut Lagu. Selamat malam semuanya, Mas Agung Hadi di Wadiagraha 1 Pancoran Mas di Jalan Sri Kandi. Mau request lagu Jamrut Pelangi di Matamu. Ya, salam kompaknya buat Mbak Dini dan semua penyiar RRI Pro 1 Pekanbaru dan teman-teman pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru malam hari ini. Terima kasih Mbak Dini, terima kasih kembali untuk Mas Agung ya yang sudah bergabung pada malam hari ini. Lanjut lagi pendengar ya, di malam hari ini Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Laut Lagu ya. Ada dari Bunga di Perawang mau request lagunya dari Betaria Sonata, judulnya Hati Yang Luka. Salamnya buat semuanya aja. Terima kasih Mbak Dini, terima kasih kembali Mbak Bunga sudah bergabung ya. Lanjut lagi, satu requestan kembali akan saya bacakan pendengar pada kesempatan malam hari ini ya. Assalamualaikum Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, dari Anggoro di Kubang Raya. Salam buat anakku Amirah, Afnan, dan Halimah ya. Lekas tidurlah nak, ayah udah ngantuk. Request lagunya dari Avril Lavigne yang judulnya Tomorrow, tapi mohon maaf banget ya karena lagunya tidak ada, jadi saya pilihkan yang judulnya Complicated ya. Dan mungkin karena lagi liburan kali ini ya, makanya anaknya belum tidur ya. Tapi sebaiknya sih memang dibiasakan tetap tidur sesuai waktunya ya, karena biar nanti ketika jam sekolah sudah kembali dimulai ya, jadwalnya tidak berantakan, tetap teratur ya tidurnya. Mungkin paling lama jam 10, nanti jam 5 ataupun jam 6 udah bangun untuk bersiap-siap kembali sekolah ya. Baik pendengar, itu dia 3 pendengar dulu yang sudah bergabung ya. Nanti juga masih ada beberapa WhatsApp lagi yang akan saya bacakan ya. Nanti saya juga akan buka kembali kesempatan untuk Anda ingin bergabung melalui line telepon di 0761245955. Untuk pesan singkat WhatsApp, silakan bergabung di 0811767399.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD

kemauan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja,

keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, ya, di malam hari ini masih dirangkaian program Ruang Rindu. Kurang lebih masih ada sekitar 30 menit ke depan, ya, kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, ya. Dan pada kesempatan kali ini saya buka kesempatan kembali untuk Anda ingin bergabung melalui line telepon di 0761 24 5 95, ataupun juga pesan singkat WhatsApp di 0811 7673 991. Halo Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu. Selamat malam Kak Dini.
1: Selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
2: Sama Iza di Arengka.
1: Apa kabar Iza?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Hari ini sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, luar biasa. Mudah-mudahan semuanya
2: mau
1: sehat.
2: Mau request dong Kak Dini.
1: Boleh, mau lagu apa ini?
2: Baby Face ada gak?
1: Baby Face. Coba kita cari ya di Oke, sebentar ya. Judulnya apa?
2: Every time I close my eyes.
1: Baby Face. The loneliness every time I close my eyes. Ada.
2: Oh, the loneliness ada.
1: Ada loneliness.
2: Oh, the loneliness aja lah.
1: The loneliness aja ya. Boleh, ya, bisa.
2: Salamnya buat semua pendengar setiap saat dimanapun berada. Spesial buat Kak Dini dan semua penyiar ya.
1: Oke, terima kasih. Baik, ada Iza di Arengka, pendengar yang bergabung pada malam hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung ya, masih saya buka kesempatan di 0761 24 5 95, ataupun juga pesan singkat WhatsApp di 0811 7673 991. Halo Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Dini, Mbak Dini.
1: Selamat malam Tajudin. Baru iya, saja betul. Tadi ditanya sama Ucu Amin katanya. Siapa itu namanya, iya. Yang di mana tuh katanya? Di Minahasa, saya bilang. Apa kabar Tajudin malam hari ini?
3: Sehat, alhamdulillah sariawannya udah mulai membaik, tapi belum sembuh total ya. Tapi udah rasa sakitnya udah mulai berkurang.
1: Alhamdulillah. Karena memang ya kalau sariawan itu makan susah, mau mingkem pun kadang kegigit lagi tambah parah, bener nggak?
3: Iya betul. Katanya kalau udah mau gelar yang sakit-sakitnya ini apa ya, sel baru udah mulai tumbuh sama itu kan yang menutupi ujung sarafnya, makanya sakitnya mulai berkurang.
1: Iya, baru tahu saya. Padahal kadang kalau saya biasanya sariawan ya, entar tuh yang apa Fitse itu, tablet Fitse itu saya tempelin langsung di sananya, di sariawan. Nikmat sekali perihnya.
3: Biasanya kalau aku langsung garam ditaruh, ditabur langsung, tapi sakit sekali itu Mbak.
1: Oh, garam ya, bukan dikumurin ya, tapi emang garamnya itu langsung ya?
3: Garam langsung ditaruh di lubang sariawan.
1: Wah.
3: Ya, tapi memang rasanya sih memang sakit banget.
1: Buat yang berani-berani nekat-nekat aja kayaknya ya.
3: Iya,
1: Iya. Malam hari ini ada cerita apa nih Tajudin dari Minahasa?
3: Hari ini nggak ada cerita apa-apa sih, cuaca hari ini, tadi hari ini mendung kelabu gitu.
1: Alhamdulillah kalau mendung, di sini malahan lagi panasnya emang panas sekali. Benar-benar sepertinya lebih apa ya, cuacanya rasanya tuh lebih gerah daripada hari biasanya. Bahkan mungkin di ruangan AC sekarang ini ya, biasanya saya kalau suhunya 2-3 itu rasanya studio udah dingin ya, sekarang kayaknya gak terlalu yang dingin seperti biasanya gitu. Mungkin efek di luarnya juga panas sekali atau gimana, kurang tahu juga sih ya. Tapi benar-benar panas Pekanbaru hari ini, berapa hari ini sih, kalau kata Ucu Amin juga emang panas sekali ya, benar-benar sampai gerak dikit itu rasanya keringat yang keluar.
3: Itu sih mungkin Mbak ini udah mau istirahat nih Mbak Dini, kan besok mau kerja lagi dari Senin lagi begitu.
1: Iya benar. Kebetulan sih Senin kebagian jadwal lagi.
3: Iya, kapan ini udah 11:30 lewat kan di sini Mbak Dini, beda sama di sana baru 11:30 lewat, baru mau jam 11 karena
1: bener-bener. Oh iya ya, betul. Lupa kalau waktunya berbeda.
3: Iya.
1: Tapi biasanya emang tidurnya jam berapa? Emang nunggu join dulu di Pro 1 di mana aja atau gimana?
3: Iya betul, biasanya sampai selesai ke telepon kayak di Pekanbaru. Mungkin aku beratnya setelah Mbak Dini selesai telepon itu.
1: nungguin ya, gitu ya.
3: Gak bisa gabung kalau enggak.
1: Iya. Terima kasih ya, selalu setia dengerin Pro 1 iya, di mana saja.
3: Karena memang aku gak bunyi sama Mbak Dini aja sebenarnya.
1: Seriusan? Iya. Sama pendengar, sama iya, penyiar lain gak ada? Belum?
3: Iya, dulunya sama Mbak Riri, tapi sekarang udah gak lagi gitu.
1: Sudah jadi, berpindah ternyata ya.
3: Raksanya. Bukan jelek ya, bagus. Aku gabung sama Mbak Dini aja.
1: Iya, penyiar punya karakternya masing-masing lah pokoknya ya.
3: Iya betul, kalau Mbak Suci suaranya agak berat.
1: Iya gitu. Mbak Suci deh pokoknya yang paling ini senior di Pro 1 sekarang.
3: Iya.
1: Oke deh Tajudin, terima kasih lah sudah menyapa di malam hari ini. Mudah-mudahan ya, malam hari ini tidurnya nyenyak, sehat selalu. Ya, ya besok kembali beraktivitasnya dengan semangat.
3: Kabarnya hari ini sehat kan? Hari alhamdulillah kita ketemu.
1: Waduh, sehari bener.
3: Ya, Jumat kan ketemu sehat. Jumat siang. Terus Mbak Dini udah bilang mau siaran malam, makanya aku udah tunggu-tungguin.
1: Waduh, terima kasih ya.
3: Sudah makan juga?
1: Udah, tadi sama Kak Bintang, sama penyiar di Pro 4, kita barengan. Cepat laparnya tadi kebetulan.
3: Bintang itu cowok kan pasti, pria kan?
1: Enggak, cewek.
3: Oh cewek? Kayaknya kalau Bintang kan itu kita nggak bisa tahu ya, dia pria bisa wadah.
1: Biasanya ada juga ya, soalnya nama cowok Bintang ya.
3: Iya betul, gak bisa kita tahu. Jadi kita harus tanya dulu nih, si Bintang ini si perempuan apa laki-laki.
1: Perempuan, kebetulan juga penyiar pernah siaran di Pro 1 juga. Tapi tahun 2026 ini yang pindah ke
3: yang
1: Pro 4.
3: Yang siaran tadi sore bukan?
1: Di Pro 4.
3: Iya.
1: Iya benar.
3: Oh dia yang Bintang.
1: Oh dia yang Bintang. Kok kayak gitu ya? Nadanya intonasinya agak beda ya. Oh gitu.
3: Oke, salam buat Cucu Amin buat semuanya aja deh buat Mbak Dini. Apa ya? Besok siaran apa siang atau libur?
1: Siang. Sekarang udah malam siang berarti.
3: Oh, siang berarti nanti ada dialog apa ya UMKM.
1: Benar. Ih, hafal programnya aja hafal. Ya, ampun.
3: Semoga nanti yang datang cantik gitu
1: ya. Oke, siap. Terima kasih Tajudin.
3: Buat Mbak Dini, makasih. Mungkin masih ada satu penelpon lagi apa langsung putar lagu. Makasih Mbak Dini.
1: Iya, terima kasih. Selamat malam. Ada Tajudin di Minahasa pendengar yang sudah bergabung pada malam hari ini. Satu penelpon kembali saya beri kesempatan untuk bergabung ya. Nanti terakhir saya bacakan juga requestan yang masuk melalui pesan singkat WhatsApp ya. Dan untuk lagunya jika waktu memungkinkan akan saya putarkan hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Halo Ruang Rindu.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dini.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
4: Bunda Isal,
1: apa kabar Bunda Isal?
4: Alhamdulillah sehat Dini sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
4: Amin, semoga sehat selalu ya Din.
1: Amin, mudah-mudahan kita semua sehat selalu, selalu dalam lindungan Allah, dilancarkan aktivitasnya ya Bunda ya.
4: Betul, dilindungi Allah, senyum selalu, ceria selalu, bahagia selalu ya Din ya.
1: Amin, yang penting bahagia, sehat yang paling utama ya Bunda ya.
4: Yang penting bahagia.
1: Benar.
4: Iya.
1: Bunda mau lagu apa?
4: Lagunya dipilih sendiri atau ada di
1: pilih sendiri ada? Pilih sendiri. Pilih sendiri Bunda.
4: Oh, pilih sendiri. Boleh. Dari Dedi Dores, Sadin.
1: Dedi Dores. Judulnya?
4: Judulnya Tak Ingin Gagal Lagi.
1: Tak Ingin Gagal Lagi. Coba saya carikan dulu. Mungkin boleh sambil salam-salamnya dulu, Bunda.
4: Nah, ya, salam sedikit ya, Din, ya.
1: Boleh.
4: Salamnya untuk Mama si kembar, Ibu Ros, Ibu Yus, Pak Mali sama Ibu Ijah, Pak Zeta, Sinson, Pak Diman di Payakumbu, suami Nambo, Al juga di Pasir Pengarayan, Adi bersama ibunya ya di Segunggung, semoga selalu, Rudi juga, Pak Sebani dan Bu Eri Dumai, semoga selalu. Dan untuk semualah pendengar RI Pro 1 di mana saja berada, semoga selalu semuanya ya.
1: Amin.
4: Dan juga penyiar-penyiar RI Pro 1 Pekanbaru, semoga selalu semuanya.
1: Amin.
4: Dan Dini, semoga selalu sekeluarga ya, Din.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
4: Murah rezekinya, berkah umurnya.
1: Amin, doa yang
4: selamat
1: sama.
4: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Kalau pulangnya nanti hati-hati di jalan ya, Din.
1: Siap, Bunda.
4: Terima kasih, Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bunda Isal sudah bergabung. Ya, tapi saya lupa tadi lagunya judulnya apa ya? Yang ready itu untuk apa lagi? Cintaku Takkan Berubah. Terus juga Hanya Kau di Hatiku. Mungkin hanya kau di hatiku saja ya, Bunda. Baik, pendengar. Untuk penelpon, mohon maaf saya cukupkan dulu. Ya, karena saya juga harus membacakan requestan yang masuk ya melalui pesan singkat WhatsApp di 08117673991. Assalamualaikum Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Dari Uncu Dipo di 6 suku kota Solok, Sumatera Barat. Request lagunya Desi Ratnasari, judulnya Hatiku Yang Hilang. Salamnya untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Dipo. Terima kasih Uncu sudah bergabung ya pada malam hari ini ya. Mudah-mudahan Uncu sehat selalu ya, tidur yang nyenyak di malam hari ini biar besok semangat kembali untuk menjalankan aktivitasnya ya. Kita bacakan kembali requestannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Saya dari Pak Gading di Siak, request lagunya dari Scorpion, Still Loving You katanya. Titip salam buat fans-fansnya Pro 1 RRI Pekanbaru yang lagi dimonitor atau mendengarkan radionya di mana saja berada. Dan spesialnya buat kakak penyiar, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki sekeluarga, dan sukses buat selamanya. Amin, amin paling kencang. Semoga doa yang sama kembali buat yang mendoakan ya. Have a good rest tonight, see you and thank you. You're welcome ya. Ditunggu lagunya untuk Pak Gading ya dari Scorpions ya. Baik pendengar, itu tadi beberapa requestan ya yang sudah masuk pada program Ruang Rindu malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung ya, dan mohon maaf mungkin untuk Anda yang tidak sempat saya terima teleponnya, ataupun juga mungkin yang belum saya bacakan atau tidak sempat nanti saya putarkan lagunya ya. Mohon maaf dan jangan lupa untuk gabung kembali esok hari pada program Ruang Rindu di waktu yang sama. Dan pendengar, nanti saya masih akan kembali hadir di ruang dengar Anda di pukul 23 hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, masih di rangkaian Riau Malam.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

101 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kadang rasa takut ya untuk bisa menyuarakan pendapat itu sering muncul tepat sebelum mungkin sebuah rapat kantor dimulai untuk Anda yang bekerja, atau juga mungkin sebelum presentasi ya, jantung terasa lebih cepat, telapak tangan mulai dingin, kemudian Anda memilih mengulang kalimat di kepala berkali-kali karena takut terdengar salah ya. Jadi keinginan untuk bisa terlihat percaya diri akhirnya kalah oleh pikiran bahwa ide orang lain itu pasti lebih baik daripada punya Anda ya. Jadi perasaan itu sebenarnya lebih umum ya daripada yang Anda kira. Banyak orang bisa mengerjakan tugas dengan baik tetapi tetap ragu ketika harus bicara di depan tim. Jadi ada cara pendengar untuk bisa mengatasi rasa takut saat Anda ingin menyuarakan pendapat Anda agar komunikasi asertif itu terasa lebih ringan dilakukan. Yang pertama ya, berhenti menunggu kalimat Anda terdengar sempurna, pendengar. Jadi saat diskusi berjalan, Anda mungkin sibuk menyusun satu kalimat yang menurut Anda paling aman. Sementara itu, rekan kerja lainnya sudah lebih dulu menyampaikan ide yang sebenarnya mirip dengan isi kepala Anda. Akhirnya ya, Anda cuma mengangguk pelan sambil menyesali kesempatan yang sudah berlalu. Jadi perasaan itu wajar, karena otak sering menganggap kesalahan kecil sebagai ancaman besar, padahal rapat lebih menghargai ide yang disampaikan tepat waktu daripada kalimat yang terlalu lama dipoles ya. Jadi memberi ruang untuk berbicara apa adanya juga bisa melatih percaya diri sedikit demi sedikit, pendengar.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

balik senyum yang tampak tenang, ada seorang ibu yang memikul dunia di pundaknya. Ia mungkin lelah, tapi tidak pernah berhenti. Bahkan ia mungkin rapuh, tapi tak pernah benar-benar runtuh. Setiap pagi ia bangun lebih awal, bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk memastikan anaknya tetap punya harapan, tetap bisa bermimpi meski hidup tak selalu memihak. Ia memilih berdiri sendiri, bukan karena tak butuh siapa-siapa, tapi karena ia tahu tidak ada kekuatan sebesar kasih seorang ibu yang bertarung demi anaknya. Untuk semua ibu yang berjuang sendirian, kalian bukan sekedar bertahan, kalian sedang membangun masa depan.

0: John, gimana Pak De?
1: Pak De kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
0: Loh, memangnya kenapa Pak De?
1: Ini bukan rumah Pak De. Pak De ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
0: Oh ya betul Pak De. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

pendengar, ada momen ketika moderator bertanya, ada masukan? Nah, kemudian ruangan itu biasanya mendadak sunyi beberapa detik, dan kemudian Anda sudah menarik nafas tetapi malah berharap orang lain lebih dulu yang membuka suara. Jadi semakin lama menunggu, otomatis semakin sulit mulut Anda bergerak ya, dan gugup biasanya itu membesar karena terus diberi waktu untuk berkembang. Jadi pendengar, tidak ada salahnya ya, coba menyampaikan satu pendapat sederhana di awal, walaupun mungkin cuma berupa pertanyaan ataupun juga tambahan singkat, tapi langkah kecil tersebut pendengar dapat membantu otak Anda memahami bahwa berbicara dalam rapat ya, dalam sebuah forum, tidak selalu berakhir buruk pendengar ya. Jadi tidak ada salahnya mulai berbicara sebelum rasa gugup Anda semakin membesar ya. Baik, selamat malam pendengar untuk Anda semua di kesempatan malam hari ini ya. Dan malam hari ini masih di rangkaian Riau Malam, saya masih akan hadir menemani ruang dengar Anda pendengar ya, hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ada satu lagu dari Michael Bolton dengan To Love Somebody untuk Anda semua.

banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiat! Dengan

0: Itu kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Sepasang kaki dan sepasang sandal jepit. Sepasang kaki dan sepasang sandal jepit mulai melangkah. Satu demi satu langkah ditapakkan. Kiri, kanan, kiri, kanan. Iramanya begitu indah dan terasa sangat selaras. Melangkah dengan irama langkah yang indah dan serasi, tak saling mendahului dan tak saling meninggalkan. Padahal, keduanya tak memiliki kemiripan. Padahal, keduanya jelas berbeda. Persamaannya adalah, mereka berada pada satu tubuh yang sama. Tapi dari perbedaan itu, ternyata ada keselarasan, keserasian, dan kebersamaan untuk melangkah pada satu tujuan yang sama. Begitu pulalah Indonesia. Begitu banyak perbedaan, dan sesungguhnya berada pada tubuh yang sama, yakni Indonesia. Alangkah indahnya jika perbedaan itu bisa menciptakan keserasian, keselarasan, dan kebersamaan dalam balutan persatuan dan kesatuan dalam langkah menuju tujuan yang sama. Tetaplah berada dalam perbedaan, karena perbedaan adalah dinamika kehidupan yang justru memperkaya jalinan kasih Nusantara. Tetaplah berada dalam perbedaan, karena perbedaan justru merupakan anugerah yang Tuhan berikan agar kita semakin kuat dalam persatuan dan kesatuan. Salam Merah Putih.

1 RRI Pekanbaru, pendengar sekali lagi selamat malam. Saya sapa Anda semua di malam hari ini ya, untuk Anda yang mungkin saat ini sedang mobile ya, jangan lupa untuk selalu berhati-hati karena malam semakin larut ya, pastinya Anda juga harus lebih berkonsentrasi berkendaranya, meningkatkan kewaspadaan Anda pendengar biar selamat sampai di tujuan ya. Di rangkaian Riau malam ya, masih ada beberapa menit ke depan kebersamaan kita hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Ih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes? Iya, kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu. Bila kamu mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu. Bila kamu mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

bayangin, satu piala dunia, tapi di tiga negara sekaligus. Lebih besar, lebih ramai, dan penuh sejarah baru. Piala Dunia 2026 bakal jadi yang paling beda.

sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan 48 tim dan total 104 pertandingan, ini jadi Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Ada 16 kota tuan rumah yang siap menyambut dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di Stadion Legendaris Estadio Azteca, Meksiko. Dan puncaknya, final akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Dari Amerika hingga Kanada, jutaan fans akan bersatu dalam satu semangat, sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekadar turnamen. Ini

0: judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Tahukah Anda, apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna. Warna merah, hijau, dan biru diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta dunia, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kaya akan jiwa." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan kaya hakiki bukan banyaknya harta dunia disertai dengan sikap rakus terhadapnya, tetapi kaya hakiki itu adalah orang yang merasa cukup dengan sesuatu yang Allah berikan dan merasa rela atas bagiannya. Dan kaya jiwa itu terpuji karena akan menjaga diri dari propaganda kerakusan sehingga ia menjadi orang yang lemah.

Riau Pagi. 99,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Pranoto kembali hadir di ruang dengar Anda pagi hari ini. Dan tentu saja melanjutkan kebersamaan kita dalam program Riau Pagi. Dan di Mutiara Pagi kita akan hadirkan nantinya pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga Mutiara Pagi yang nantinya akan ada tausiah singkat dari Ustadz narasumber kita. Dan mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan surah Al-Ahqaf, dimulai dari ayat 1 oleh Mawaddah dan juga Abdul Ghafar.

0: dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Namun orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi. Atau adakah peran serta mereka dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang terdahulu, jika kamu orang yang benar. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah? Sembahan yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat. Dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Pendengar, baru saja kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Al-Ahqaf dimulai dari ayat 1 sampai dengan 5 oleh Qori Mawaddah dan diterjemahkan oleh Abdul Ghafar. Tetap bersama kami pendengar, rangkaian program Mutiara Pagi dan di Riau Pagi ini masih berlanjut mengisi ruang dengar Anda di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ah, nggak usah Bu, anak saya sehat kok, ribet juga harus ke pesyandu. Nanti diimunisasi malah demam, gak mau saya ah. Nak, kamu kenapa? Kenapa panasnya tinggi sekali? Aduh, harus bagaimana ini? Saya harus ngapain?
2: Anak ibu, panasnya tinggi. Kalau tidak cepat dibawa ke sini, bisa bahaya Bu. Sekarang ini sudah kita tangani ya. Dengan situasi seperti ini, ibu nggak perlu panik. Yang terpenting, bagaimana kita menangani dan mengetahui apa yang harus kita lakukan saat anak demam. Nah, anak ibu sudah mendapatkan imunisasi lengkap kan?
1: Belum Bu, saya jarang ke posyandu. Harusnya dari dulu rutin ke posyandu.
2: Nggak apa-apa Bu, tidak ada kata terlambat. Tapi kedepannya Ibu Nia harus rutin ya bawa anaknya ke posyandu, karena di posyandu bisa membantu mencegah kondisi seperti ini. Di posyandu juga memberikan layanan terpadu seperti penimbangan, ada imunisasi, penyuluhan gizi, hingga pemeriksaan ibu hamil. Nah, jangan sampai kita menyesal karena kita kurang peduli, karena anak Indonesia itu harus sehat, harus bahagia, dan harus cerdas.

Sementara itu adalah kata yang bisa diucapkan untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Semua di antara kita akan menemui kematian dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan saat di muka bumi. Sehebat apapun profesimu, secantik apapun rupamu, dan bagaimanapun banyaknya tempat tinggalmu, titipan itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Lalu bagaimana saat ini? Masih inginkah kita menikmati dunia yang tidak akan ada habisnya? Mengandalkan ibadah yang masih sangat sedikit? Menemui Allah hanya dikala membutuhkan? Sebenarnya, Allah sudah sering berbicara kepada kita dengan berbagai cara, termasuk melalui pikiran dalam diri kita. Namun, terkadang kita yang kurang peka sehingga tak dapat menangkap pesan itu. Agar hati menjadi peka terhadap kematian yang pasti, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah sehingga koneksi dengannya semakin kuat. Dan ketahuilah, dalam pesan yang disampaikan Allah tersebut mungkin terselip pertolongan untuk masa hidup di dunia dan juga di akhirat.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kita ikuti Mutiara Pagi dengan topik bahaya narkoba.
1: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan serta kesempatan kepada kita semua. Sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat mengawali aktivitas dengan hati yang penuh rasa syukur. Dan selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau yang istiqomah mengikuti ajaran hingga akhir zaman. Dan pendengar, semoga pagi hari ini membawa semangat baru, harapan baru dan juga keberkahan dalam setiap langkah yang akan kita jalani. Senang sekali saya dapat kembali hadir menemani Anda dalam program Mutiara Pagi, sebuah ruang inspirasi yang mengajak kita merenungi berbagai persoalan kehidupan melalui nilai-nilai keislaman, sehingga setiap hari yang kita jalani itu semakin bermakna. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sebuah topik yang bukan hanya menjadi ancaman bagi individu tetapi juga bagi keluarga, masyarakat, bahkan masa depan bangsa. Yaitu tema kita hari ini adalah bahaya narkoba, menjaga diri dan juga menyelamatkan generasi. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah tersambung bersama narasumber kita, ada Ustadz Muhsin Zahari MA. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustadz? Baik kabarnya?
2: Alhamdulillah
0: sehat. Baik. Dan sebelum narasumber kita memberikan pengantar untuk Mutiara Pagi pada hari ini, pendengar, kami juga mengundang Anda untuk yang ingin berinteraksi, ingin bertanya terkait dengan topik kita pagi hari ini di 0761251111, atau bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp di 0811767993991. Baik Ustadz, silahkan untuk pengantar pagi ini Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqalallahu ta'ala fil Qur'an al-Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahu al-'azim. Masyarul muslimin wal muslimat, pendengar RRI di mana saja berada, cincin tuan-tuan dan perempuan rahimakumullah. Pagi hari ini kita coba membahas dan mengingat kembali tentang bahaya narkoba. Bahaya narkoba. Narkoba ini adalah satu jenis yang dikonsumsi dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk makanan maupun dalam bentuk minuman, yang masuk ke dalam tubuh manusia, yang oleh para ulama telah disepakati bahwa ini adalah salah satu jenis yang haram mengkonsumsinya. Jadi tidak diragukan lagi keharamannya. Kalau diidentikan dengan Al-Quran, maka terdapat di dalam surah Al-Ma'idah ayat 90, yaitu yang termasuk dalam kategori Al-Khamru, artinya minuman atau makanan yang memabukkan. Nah, kita tahu bahwa narkoba ini sudah juga menjadi masalah serius bagi pemerintahan kita, atau bahkan mungkin di negara-negara lainnya juga seperti itu. Jaringan narkoba ini sudah mendunia, menggurita dan mendunia. Hal yang kita khawatirkan adalah apabila peredaran narkoba ini dilakukan secara masif, maka tidak mustahil dia akan membentuk satu generasi yang tidak lagi memiliki kondisi tubuh yang baik. Karena salah satu maksud daripada syariah ditetapkan oleh Allah adalah semua bentuk larangan itu termasuk tentu mengkonsumsi minuman keras atau sejenis narkoba itu akan mengganggu dan bahkan menjadikan fisik kita menjadi lemah. Fisik kita akan menjadi binasa. Banyak rusak secara fisik, secara akal yang dialami oleh pecandu narkoba. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita ingin mengingatkan kembali kepada orang tua, kepada masyarakat, kepada pemerintah. Mari kita secara serius untuk membasmi narkoba ini. Dan bahkan bagi mereka yang mengkonsumsi atau bagi mereka yang mengedarkan melalui bisnis jaringan narkoba ini harus diganjar dengan hukuman yang berat. Oleh karena itu, kita ingin mengingatkan agar generasi muda khususnya dan anak-anak kita bisa terhindar daripada bahaya narkoba ini. Nah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-A'raf misalnya di dalam ayat 157 Allah berfirman wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Artinya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan segala yang baik at-thayyibat dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Nah, yang buruk ini adalah juga dikategorikan termasuk pengaruh negatif yang dimunculkan dari mengkonsumsi narkoba. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah, di kota Pekanbaru ini khususnya dan di beberapa tempat lain ya di negeri kita ini, itu sudah menjadi rahasia umum. Sudah menjadi rahasia umum di tempat-tempat tertentu itu mereka mengkonsumsi atau bahkan mengedarkan ya narkoba ini yang dikenal dengan bandar-bandar narkoba. Ada beberapa tempat dan saya rasa tidak mungkin penegak hukum tidak mengetahui keberadaan mereka. Oleh karena itu, hal yang paling penting adalah bagi penegak hukum kita menyarankan untuk membasmi jaringan narkoba ini dengan menghentikan kegiatan bandar narkoba itu. Mereka harus menerima hukuman yang berat ya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dan miris apabila kita masih ada mendengar bahwa bandar-bandar narkoba ini justru menjadi backing ya, justru menjadi backing sebagian daripada mereka ini bagi sementara orang. Nah, contoh misalnya seseorang akan bisa langgeng menjabat sebagai entah itu ketua RT, entah itu ketua RW atau lurah atau apa kalau dia bisa melindungi bandar narkoba di daerahnya. Nah, ini kan sesuatu yang miris. Kalau ini terjadi, tidak mustahil bandar narkoba juga melindungi keberadaan daripada pejabat yang lebih tinggi. Nah, dan kenapa? Karena apabila ditinjau dari sudut bisnis, bandar peredaran narkoba ini memang menjanjikan satu bisnis yang menggiurkan, mendatangkan keuntungan yang berlipat ganda. Tapi akibatnya adalah anak-anak kita, generasi muda kita yang terlibat dengan narkoba ini justru menjadi hancur. Moralnya rusak, fisiknya juga mengalami kesehatannya sangat terganggu begitu. Nah, apa dampak lebih lanjut daripada narkoba? Kalau seseorang sudah keranjingan mengkonsumsi narkoba, maka tentu saja orang tua daripada anak ini menjadi sasaran. Apakah mencuri harta orang tuanya atau mendesak dan memaksa ibunya untuk menjual perhiasannya demi untuk narkoba atau bahkan dia mencuri di sana sini agar dia mendapatkan biaya membeli bahan-bahan yang akan dikonsumsi, yang disebut dengan narkoba ini. Jadi beberapa tindakan pencurian yang terjadi di daerah-daerah tidak terkecuali juga barangkali adalah pengaruh daripada narkoba, karena orang tersebut sudah kecanduan narkoba. Nah, inilah yang kita harapkan, kiranya agama yang memberikan nasihat kepada kita yang akan menuju kepada kebaikan dan kemaslahatan diri dan sosial umat ini, agar benar-benar kita perhatikan di masa yang akan datang. Insya Allah.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
0: Baik, terima kasih Ustadz untuk pengantarnya di pagi hari ini. Dan kami mengundang Anda pendengar untuk yang ingin bergabung dalam Mutiara Pagi kali ini di 0761251111. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mas Purnoto, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ocu, amin.
3: Iya
0: Ocu. Ada yang ingin ditanyakan Ocu, silakan.
3: Ada. Makasih Mas Purnoto. Yes. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih uraiannya Ustadz. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan baik bagi kami orang tua, anak-anak, kita lah, baik pada umumnya kita, kemudian kepada yang terkait di bidang hukum juga bisa menyadari betapa bahayanya efek negatif daripada narkoba ini. Ustadz, saya mau tanya gini Ustadz. Ada saya temui dan juga saya dengar orang ada pengajian, seseorang yang mati akibat meminum minuman keras yang jelas di depan mata. Sesudah dia minum minuman keras, mati dia karena mabuk tadi. Kata orang itu dalam pengajian, Nabi tidak menyolatkan orang itu dalam kematian. Nah, pada beberapa tahun yang lalu di sebuah tempat, tempatnya kita rahasiakan, ada orang yang sudah mengkonsumsi narkoba, kemudian dia pergi mencuri sawit, Ustaz. Mencuri buah sawit, dan sawit. Lalu orang punya sawit tahu dia sedang mencuri. Lalu entah bagaimana, mungkin ajalnya ada sampai juga, ditembaklah pakai senapan angin. Meninggal, lari dia ke rumah bosnya. Lari ke rumah bosnya, meninggal di situ. Nah, ketika dia meninggal, orang banyak yang tidak mau menyemayangi mayatnya. Ada juga yang menyolatkan jenazahnya, bagian-bagian keluarganya saja. Nah, kemudian ketika pelepasan mayit dikatakan apakah jenazah itu baik. Mereka tidak menggunakan tubak lahu tetapi bertanya kepada masyarakat apakah jenazah ini baik. Masyarakat ada juga yang menyebut baik. Ini bagaimana kedudukan orang semacam ini Ustaz?
0: Baik.
3: Nyata meninggalnya karena orang melihat dia berkonsumsi itu.
0: Baik.
3: Itu aja pertanyaan saya Ustaz. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Ucu Amin di Kampar Ustaz. Silakan Ustaz untuk ditanggapi langsung.
2: Ya, mungkin ini pertanyaan Ocomin ini bisa dikaitkan dengan guru fikih lah ya. Jadi kalau dampak daripada orang yang mengkonsumsi narkoba ini pada saat meninggal tidak disolatkan itu. Ya, jadi ini dampak bagaimana kita memperlakukan orang yang mati dalam keadaan mengkonsumsi narkoba. Ya, kalau misalnya ada kasus seperti yang disampaikannya tadi, dan berdasarkan pengajian yang disampaikan oleh Ustadz tadi, barangkali kita bisa memaklumi. Kenapa? Karena juga ada peristiwa di mana Nabi juga tidak boleh menyolatkan orang yang tidak sholat. Jadi orang yang meninggalkan sholat dalam hidupnya, dia tidak berhak untuk disolati gitu ya. Cuman dalam konteks sosial, nah ini dia, kita-kita ini masih, bukan melindungi ya, masih menghargai lah. Karena apa? Seseorang itu kan bagaimanapun juga bejat moralnya, tapi dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu. Kemudian yang kedua, juga kita tidak tahu. Mungkin sepengetahuan kita selama hidupnya dia berbuat maksiat. Tetapi mungkin saja beberapa saat sebelum dia meninggal bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah, kan kita nggak tahu itu. Nah, oleh karena itu sikap masyarakat yang seperti itu buat saya, baik yang menolak maupun yang menerima mayat dalam keadaan mengkonsumsi narkoba itu, ya kita pahami sebagai sebuah reaksi sosial saja. Sanksi sosial seseorang bisa menerima, tapi juga penerimaan dari sosial masyarakat karena perbuatan yang seperti itu juga bisa kita maklumi. Saya rasa seperti itu sementara jawaban baik. Saya.
0: Mudah-mudahan bisa menjawab rasa penasaran dari Ocho Amin ya Ustaz ya. Baik, ya. Silakan kembali di 25111. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo, Pak Mizul ini bukan? Pak Ustaz Zahri. Pak Ustaz, masalah narkoba Pak Ustaz.
0: Iya. Bapak ini dengar.
3: Sekarang, kabang narkoba ini mulai dari SMP sampai ke orang tua. Jadi, Ustaz begini Ustaz. Kata Pak Teh yang tanya tadi, Pak Amin tadi itu. Dan tambah kesimpulannya Ustaz. Jadi, Mak Dakak Ustaz, dia bersuluk. Jadi imam, jadi guru agama. Jadi entah macam mana Ustaz, keteledoran, tak sedar, tersengaja. Itu Mak Dakak kata Pak Haji Amin tadi, matinya mati sesat lah Ustaz. Itu macam mana Ustaz?
0: Baik.
3: Ustaz istilahnya. Macam mana Ustaz? Itu tolong kasihan Ustaz.
0: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menggebu-gebu semangatnya dari Bengkalis ini ya. Baik, silakan Ustaz langsung ditanggapi kembali.
2: Iya, jadi senada nih ya. Senada bagaimana kita memperlakukan orang yang berbuat maksiat ketika meninggal kan gitu kan?
0: Iya.
2: Nah, bahkan ada istilah mati sesat ya. Nah, ini juga barangkali sama dengan pertanyaan tadi. Kalau kita ingin mendalami secara fikih, ya, bagaimana kita memperlakukannya? Nanti tolong dihubungi guru fikih, ya. Jadi guru fikih bagi para pendengar RRI, saya tidak menguasai langsung ya di bidang fikih itu.
0: Baik.
2: Jadi cuman saya melihat dari sisi dakwah ya, dari sisi dakwah. Jadi ini juga pelajaran bagi kita yang tidak mengkonsumsi narkoba. Karena agama kita memang sudah jelas. Wala tulqu aydikum ila tahlukah. Jangan kamu melakukan sesuatu yang akan membuat kehancuran dirimu. Nah, yang membuat diri kita hancur ini kan salah satu tergantung dari apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi. Ya kan?
0: Baik.
2: Nah, kalau kita mengkonsumsi narkoba, minuman keras secara berlebihan, tentu ini akan membahayakan dirinya, akan merusak dirinya. Akalnya rusak, fisiknya rusak, hatinya rusak, akhlaknya apalagi. Jadi memang sangat berbahaya sekali. Dan dampak yang dimunculkan itu sangat berbahaya bagi tubuh kita.
0: Baik.
2: Jadi wajar saja apabila kita ya memperlakukan mereka-mereka yang berbuat maksiat ini dengan perlakuan yang sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi bagaimana persisnya, nanti saya mohon maaf, kita salurkan kepada guru yang membidangi tentang fikih ya, supaya kita, apa sikap kita yang sebaiknya untuk terhadap mereka yang mati dalam keadaan sesat atau mati dalam keadaan maksiat ini.
0: Baik Ustadz, tapi jika dikaitkan dengan keadaan dan juga kondisi saat ini Ustadz, terutama bagi generasi muda ya Ustadz ya, apakah dalam Islam sendiri ada tanda-tanda yang bisa menjadi awal seseorang itu mulai menggunakan narkoba tidak Ustadz?
2: Ya, apakah dari, sebenarnya kan tanda-tanda itu bisa saja dilihat dari kalau misalnya dia remaja sebagai seorang pelajar, itu kan sudah bisa terlihat dari cara ngomongnya, dengan cara pandangnya, dengan kedisiplinannya, itu udah bisa diduga itu oleh guru-guru kita. Tetapi yang paling praktis adalah mereka yang terduga itu tidak kalau pemerintah dalam hal ini penegak hukum ya, itu biasanya atau dunia medis itu biasanya secara mendadak itu diambil tes urin namanya. Ya, tes urin. Jadi tes urin itu untuk mengetahui apakah dia sudah mengkonsumsi narkoba dalam 24 jam. Nah, itu akan ketahuan. Nah, kita melihat ada di beberapa institusi dan lembaga kesehatan yang juga melakukan hal itu kepada karyawannya. Hmm. Dan kalau itu mereka merasa bahwa mereka telah mengkonsumsi narkoba, itu biasanya dia sudah ngaku aja, nggak bisa, nggak. Hmm. Nah, kita ada beberapa tempat untuk merehabilitasi ya korban narkoba itu. Hmm. Jadi barangkali para masyarakat supaya bisa mencari tahu, membantu juga kepada saudara-saudaranya yang terjebak narkoba atau anak-anak mereka, kerjasama ya pemerintah dengan pemerintah di tingkat kelurahan, RT, RW. Memang harus kita perkuat ya untuk pengawasan terhadap peredaran narkoba yang sangat membahayakan umat atau bangsa ini, terutama masa depan para remaja kita, anak-anak kita yang kita cintai.
0: Ya, baik. Dan terkait dengan rehabilitasi, Ustadz, terkadang masyarakat ini kan, wah, yang namanya sudah mantan pengguna atau mantan pemakai, itu akan melekat itu, Ustadz. Nah, bagaimana kita sebagai umat Islam cara menyikapinya untuk orang-orang yang sudah melakukan rehabilitasi dan memang berniat ingin berubah? Nah, kita sebagai masyarakat pada umumnya yang mengetahui dia mantan pengguna narkoba, itu harusnya seperti apa, Ustaz?
2: Ya, seharusnya disambut dengan baik. Hmm. Jadi masyarakat yang misalnya masih pesimis atau masih berpandangan negatif kepada mantan-mantan itu, itu mesti kita ingatkan juga bahwa kalau dia sudah memang betul-betul bertobat, itu bagus. Ya, artinya apa? Lebih bagus kita memiliki mantan pendosa daripada mantan orang taat yang berbuat dosa, kan gitu.
0: Begitu.
2: Artinya dia sudah sadar gitu. Hmm. Nah, oleh karena itu masyarakat mesti menerima kondisi dia, bertobat dia, sholatnya jadi rajin, misalnya akhlaknya makin bagus, tidak mengkonsumsi narkoba lagi. Ini mestinya masyarakat menerima. Jadi ini kembali kepada RT RW kita, di lingkungan kita itu, menerima masyarakat yang sudah bertobat atau yang sudah kembali ke jalan yang baik. Ya, insya Allah ini akan menjadi bagian daripada saudara-saudara kita yang telah kembali ke jalan yang benar, kan gitu. Hmm. Taubat itu kan artinya kan kembali ke jalan yang benar, kan?
0: Iya.
2: Orang yang sudah bertobat itu, ya sudah, itu pengalaman dia, dan mudah-mudahan segala apa yang sudah dilakukannya itu, dia sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah, Allah mengampuninya. Dan bahkan mungkin mantan-mantan ini bisa kita jadikan pionir nih. Hmm. Ya kan, jadikan pionir, testimonial bagi seorang-orang yang masih mengkonsumsi narkoba atau anak-anak yang masih narkoba, dia bisa jadi mantan itu. Bisa jadi pionir ya, pionir itu artinya model ya, role model orang yang sudah bertobat dari narkoba, ternyata untungnya banyak gitu, baik secara fisik maupun secara non-fisik.
0: Hmm, baik. Mungkin terakhir Ustadz, pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, terutama generasi muda yang mungkin masih labil dari segi emosi dan lain sebagainya, itu untuk mengatakan tidak terhadap narkoba. Seperti apa Ustadz?
2: Iya. Memang ini sangat tergantung daripada arahan, bimbingan, ya, dan pendidikan. Pertama sekali tentu saja memang mau tidak mau di rumah tangga ya. Artinya orang tua harus selalu mengingatkan tanpa bosan kepada putra-putrinya agar menjauhi bahaya narkoba. Enggak ada salahnya kalau dijelaskan tentang apa saja sih bahayanya. Sehingga ajaran agama kita sangat peduli ya untuk kita bisa menjauhi barang haram tersebut ya. Nah, kalau kita nah, oleh karena itu kita harus jauhi itu, bukan dari sisi mengkonsumsi saja, juga mengedarkannya, memproduksinya, kan gitu. Itu juga harus kita jauhi. Nah, kemudian yang kedua, tentu juga pemerintah dalam hal ini tidak bisa lepas tangan. Karena apa? Karena peredaran itu ada di tengah-tengah masyarakat. Dan masyarakat itu dibina oleh pemerintahannya, kan? Jadi oleh karena itu aparat pemerintah dari bawah sampai ke atas mesti harus peduli. Ya, jadi harus ada peduli dalam pengertian tindakan-tindakan. Baik itu yang sifatnya preventif, kuratif, ya kan? Itu harus dilakukan secara terukur, ya. Ditargetkan untuk bisa membasmi narkoba di daerahnya. Sehingga di mana-mana kita anjurkan untuk daerah bebas narkoba. Dalam artian bebas narkoba itu bukan berarti mengkonsumsi narkoba secara bebas di daerah itu. Tapi bebas narkoba itu daerah yang tidak ada narkoba di situ. Tidak ada praktik-praktik masyarakatnya sangat benci dan menjauhi narkoba itu. Jadi kampanye-kampanye seperti itu mesti harus sering dilakukan dan tentu saja bisa bekerja sama dengan para ulama ya, dan sebagainya. Dan pemuka agama kita yang lain.
0: Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz untuk renungannya di pagi hari ini.
2: Nih, kebetulan kita bahas ini karena tanggal 26 kemarin ini hari narkoba.
0: Hari narkoba, betul.
2: Anti narkoba ya.
0: Iya, betul.
2: Mudah-mudahan kita semua sepakat untuk menjauhi narkoba dan bertindak ya untuk melindungi seluruh masyarakat ini dari tindakan narkoba, baik pemuka masyarakat maupun pemerintah dan umat secara keseluruhan.
0: Baik.
2: Syukran.
0: Baik, terima kasih Ustaz untuk
2: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan pada narasumber kita Ustaz Muhsin Zahari MA yang sudah memberikan tausiahnya di pagi hari ini terkait dengan narkoba, dan semoga apa yang beliau sampaikan tadi bisa kita renungkan ya pagi ini, bisa menjadi pengingat kita untuk senantiasa menjaga diri, keluarga, serta lingkungan dari bahaya narkoba. Mari kita awali hari dengan niat yang baik, bekerja dengan penuh kejujuran, menjaga ibadah, serta terus mendapatkan manfaat bagi bersama. Dan sampai bertemu dalam Mutiara Pagi selanjutnya pendengar, dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: ini saya berpesan kepada kita semua. Ini perlu juga nanti dibahas juga, Pak. Jangan mendistribusi obat, obat yang baik, tapi mengamankan obat yang bikin satu cara untuk mendeteksi, oh ini obat mau cepat habis, ini bagaimana solusinya. Kadang-kadang ini tanpa sadar, angkanya cukup luar, tadi kayak Ibu Dirjen bilang, bukan sedikit angkanya, mahal.
1: Nah, kita ketahui hari ini memang tantangan terbesar sampai dari Pak Gubernur tadi, bagaimana manajemen pengamanan dari obat-obatan. Banyak obat-obatan kita itu kadang belum bisa dipakai karena belum sempat dipakai tapi sudah.

Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pelaksana tugas atau PLT Gubernur Riau SF Haryanto menargetkan pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Kuantan Singgigi selesai pada pertengahan Agustus 2026. Hari Anti Narkotika Internasional 2026, Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru perkuat pemberantasan peredaran narkotika. Warta Berita Daerah Warta Riau Pagi juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi hari Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Pranoto.

0: Kita ke kabar pertama, pendengar. Pelaksana tugas atau PLT Gubernur Riau SF Haryanto menargetkan pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Kuantan Singgigi selesai pada pertengahan Agustus 2026. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
1: Untuk melihat sudah sejauh mana progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Kuantan Sengingi, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto didampingi Bupati Kuantan Sengingi Suhardiman Ambi telah melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan. Sekolah rakyat di Kabupaten Kuantan Sengingi berbeda dengan sekolah rakyat yang ada di Pekanbaru, karena di dalam satu kawasan ada 3 tingkatan sekolah, yakni sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama SMP, dan sekolah menengah atas SMA, yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu. PLT Gubernur mengatakan dari pengerjaan yang dilakukan, pembangunan sekolah rakyat sudah mencapai lebih kurang 74% dan ditargetkan selesai pertengahan Agustus nanti. PLT Gubernur menjelaskan pemerintah provinsi bersama pemerintah Kabupaten Kuantan Sengingi berkomitmen menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi para siswa.
2: Alhamdulillah kami dari pemerintah Provinsi Riau dengan Kabupaten Kuansing, dan kami datang ke sini ingin melihat dan mengetahui terhadap kesiapan untuk fungsionalnya sekolah rakyat yang ada di Kabupaten Kuansing. Dan alhamdulillah kita tadi ada penjelasan dari Pak Kasaker, dia juga direksi rekanan juga kontraktor dan PPK juga, ini alhamdulillah ini targetnya nanti selesai bulan Agustus, tanggal 8 Agustus, dan fungsionalnya kita harapkan nanti bulan Juli, insya Allah ini bisa terkejar. Posisi sekarang sudah 76%. Kita berharap ini semua bisa dapat diselesaikan pada waktunya, dan kita sudah melihat di sini, insya Allah ini bisa selesai.
1: Sementara Bupati Kuantan Sengingi Suhardiman Ambi menyebutkan pihaknya akan melaksanakan persiapan program sekolah rakyat sesuai petunjuk yang diberikan.
3: Ya, kita siap melaksanakan tugas Pak Gubernur di daerah sebagai pengelola transisi, ya. Kita diperintahkan mengelola transisi tanggal 14 Juli, ya. Ada 421 siswa SMP dan SMA. Insya Allah kita akan ikuti arahan beliau sesuai petunjuk, kita laksanakan tuntas, insya Allah.
1: Ya. Adapun proses transisi penggunaan gedung yang masih dalam kawasan Stadion Bola Kuansing ini akan dimulai pada 14 Juli 2026, dan saat ini tercatat sebanyak 412 calon siswa sudah mendaftar untuk mengikuti pendidikan di sekolah rakyat tersebut. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Sementara itu, pendengar, pemerintah Provinsi Riau khawatirkan kerugian anggaran kesehatan dari kurangnya pengawasan distribusi obat. Dan selengkapnya, Alwis Suryatmaja melaporkan.
4: Penguatan tata kelola obat di fasilitas layanan kesehatan menjadi perhatian pemerintah Provinsi Riau. PLT Gubernur Riau SF Haryanto menekankan pentingnya sistem pengawasan yang mampu mendeteksi kebutuhan dan pergerakan obat secara lebih akurat guna mencegah potensi pemborosan anggaran.
2: Ini saya berpesan kepada kita semua, ini perlu juga nanti dibahas juga, Pak. Jangan mendistribusi obat, obat yang baik, tapi mengamankan obatnya, bikin satu cara untuk mendeteksi, oh ini obat mau cepat habis, ini bagaimana solusinya. Kadang-kadang ini tanpa sadar, angkanya cukup luar, tadi kayak Bu Dirjen bilang, bukan sedikit angkanya, mahal, kecil sekian Bu ya, obatnya, luar biasa, mahal beli obat, Pak. Kalau sekali beli obat, sekarang-kadang sebulan itu mau 10, mahal sekali, Bu. Luar biasa. Nah, ini kalau kita tidak jaga, tidak kita awasi, tidak kita kasih alarmnya, ini akan menjadi kerugian yang luar biasa.
4: Sementara itu, Wakil Wali Kota Pekanbaru Markario Sanwar menegaskan bahwa isu pengelolaan obat merupakan bagian dan tantangan besar dalam transformasi layanan kesehatan di daerah. Ia menilai peningkatan kualitas pelayanan tidak hanya bergantung pada ketersediaan obat, tetapi juga pada sistem distribusi.
5: Nah, kita ketahui hari ini memang tantangan terbesar sampai dari Pak Gubernur tadi, bagaimana manajemen pengamanan dari pengobatan. Banyak pengobatan kita itu kadang belum bisa dipakai karena belum sempat dipakai tapi sudah expired, kan? Nah, ini manajemen obat-obatan ini juga menjadi sangat penting. Itu salah satu isu juga. Tapi yang paling penting ada transformasi di bidang pelayanan kesehatan. Bagaimana masyarakat kita semakin baik dalam pelayanan, terutama di sisi penyediaan obat-obatan dan pemberian obat oleh apoteker sendiri. Harapannya dengan bertambahnya ilmu, para apoteker kita tentu semakin baik dalam melayani masyarakat kita. Itu meliputi.
4: Diharapkan penguatan sistem melalui digitalisasi pengawasan obat dan transformasi layanan kesehatan menjadi langkah penting untuk menciptakan layanan publik yang lebih efisien, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di Riau. Demikian, Alu Surat Maja melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, Hari Anti Narkotika Internasional 2026, Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru perkuat pemberantasan peredaran narkotika. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
6: Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional yang diperingati setiap 26 Juni menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru, Kombes Pol Wawan, menegaskan bahwa ancaman peredaran narkotika masih menjadi perhatian serius dan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, jaringan narkotika terus mengembangkan berbagai modus operandi sehingga upaya pemberantasan tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum.
7: Secara geografis, yaitu Provinsi Riau khususnya. Provinsi Riau itu dari mulai Rohil, Panipahan sampai dengan Tembilahan itu adalah garis pantai yang cukup panjang. Dan ke Malaysia itu ke Malaka. Sabu itu banyaknya kan dari luar negeri semuanya. Dan lihat penangkapan-penangkapan yang sampai 100 kilo, 150 kilo, 200 kilo, 50 kilo. Semuanya kan banyaknya di pesisir pantai kan. Tangkap dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, dari Malaysia yang masuk ke Indonesia. Ya ada kerawanan-kerawanan tersendiri.

0: refleksi diri sebagai bentuk untuk melihat apa yang sudah dilakukan setahun terakhir. Lalu kita dapat mitigasi setahun ke depan kira-kira tren mana yang meningkat dalam angka narkotika terutama gitu. Kan kita lihat beberapa bulan terakhir gitu, kita tahu bahwa ada varian-varian baru yang ada di masyarakat. Itu menjadi titik fokus ke depannya, bagaimana sistem pencegahan yang terbaru, bagaimana modus peredarannya. Nah, momentum Hari Anti Narkoba Internasional adalah momentum untuk meningkatkan apa yang kurang pada periode sebelumnya untuk periode yang ke depan. Saya pikir itu Mbak Santi.
1: Melalui peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 2026, penegak hukum berkomitmen untuk terus memperkuat upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika melalui sinergi bersama pemerintah, instansi terkait, serta seluruh elemen masyarakat. Diharapkan kebersamaan tersebut mampu mewujudkan Riau bersih dari narkoba dan melindungi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Pendengar, saatnya kita ikuti siaran khusus Pesta Bola Dunia 2026.
1: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RR.

0: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 mulai bergulir hari ini dan menghadirkan optimisme di kalangan pecinta sepak bola di Kota Pekanbaru. Jumlah tim unggulan dari Eropa hingga negara tuan rumah diprediksi memiliki peluang besar untuk melangkah lebih jauh berkat performa impresif yang ditunjukkan sejak fase grup. Selengkapnya Khairani Januari ini melaporkan.
1: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 resmi dimulai hari ini, Senin 29 Juni. Pertandingan fase gugur dibuka dengan laga antara runner-up Grup A menghadapi runner-up Grup B, menandai dimulainya persaingan yang semakin ketat dalam perebutan gelar juara dunia. Perjalanan menuju fase knockout turut menjadi perhatian para pecinta sepak bola di Kota Pekanbaru. Mereka mulai memprediksi tim-tim yang dinilai memiliki peluang besar untuk melangkah hingga ke babak akhir berdasarkan penampilan selama fase grup. Salah seorang penikmat sepak bola di Kota Pekanbaru, Agus, menilai negara-negara asal Eropa menjadi kandidat terkuat pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, tim-tim Eropa memiliki kualitas pemain yang merata, pengalaman bertanding di level internasional, serta mental juara yang membuat mereka tetap difavoritkan melaju ke babak berikutnya.
2: Saya lihat sih ya jalannya fase grup sejauh ini, apalagi dengan format baru untuk babak 32 besar, ini memang merubah dinamika turnamen secara signifikan ya. Tapi untuk tim raksasa saya rasa tidak ada kejutan besar. Kenapa? Karena seperti negara Perancis, Jerman, dan tentu saja Argentina sudah menunjukkan mentalitas juaranya. Kedalaman skuad mereka terlalu tangguh untuk lawan-lawan yang di fase grup. Kemudian juga Amerika Serikat dan Meksiko sebagai tuan rumah juga sukses memastikan dukungan publiknya sendiri. Jadi memang performa mereka yang saya sebutkan tadi juga sangat solid ya.
1: Sementara itu pecinta sepak bola lainnya, Khairian Akbar, mengatakan format baru Piala Dunia dengan 32 besar membuat persaingan semakin menarik. Meski demikian, tim-tim besar seperti Prancis, Jerman, dan Argentina dinilai tetap mampu menunjukkan kualitas sebagai kandidat juara. Menurutnya, ketiga negara tersebut tampil konsisten sepanjang fase grup dan memiliki kedalaman skuad yang sangat baik. Hal itu menjadi modal penting untuk menghadapi pertandingan sistem gugur yang menuntut setiap tim tampil maksimal di setiap laga.
3: Ya mungkin Amerika Latin ya si apa Argentina lah.
4: Kalau saya nama
3: sih kan. Terutama itu.
4: Ada kawan di Dubai cuma
3: kalau yang di Amerika itu biasanya kebiasaan itu bisa-bisa lari ke Eropa nih.
1: Eropa ya.
3: Kalau untuk main di Eropa apa ya? Kalau kemarin dia biasanya main di Eropa kan bola basket itu. Di
1: Eropa ya.
3: Perhatikan ya, perhatikan ya. Seringkali bola kalau lagi main di Eropa, nah yang apa kan Amerika Latin apa?
1: Dengan dimulainya babak 32 besar hari ini, pecinta sepak bola berharap pertandingan akan berlangsung semakin menarik dan menghadirkan duel-duel.

berkualitas. Mereka juga menantikan apakah tim-tim unggulan mampu mempertahankan dominasinya atau justru akan muncul kejutan dari negara-negara yang sebelumnya kurang diunggulkan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Sementara itu pendengar, Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada laga babak 32 besar yang berlangsung di California, Amerika Serikat, Senin 29 Juni 2026, dini hari. Gol tunggal Stephen Elustaquio pada masa injury time menjadi penentu kemenangan sengit wakil Afrika tersebut. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menyuguhkan pertandingan dengan tempo tinggi. Kanada dan Afrika Selatan sama-sama bermain terbuka dan saling menekan, namun disiplin lini pertahanan membuat peluang berbahaya minim. Skor imbang tanpa gol bertahan hingga turun minum. Masuki babak kedua, pertandingan tetap berlangsung ketat. Kanada mulai meningkatkan intensitas serangan, nyaris memecah kebuntuhan pada menit ke-65 melalui Tani Oluwasei. Penyerangan Kanada itu berhasil menerobos pertahanan lawan, tetapi tambakan kerasnya mampu ditepis kiper Ron Wayne Williams. Sementara bola muntah segera dipersihkan oleh bek Afrika Selatan.

Pelatih Kanada kemudian memasukkan Alphonso Davies pada menit ke-75 menggantikan Tajon Buchanan. Kehadiran Davies yang baru pulih dari cedera dan belum tampil di fase grup memberikan energi baru bagi serangan Kanada. Afrika Selatan tak tinggal diam, pada menit ke-84 Oswin Apolis mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauh, tetap bola yang masih mengarah ke gawang dengan mudah diamankan penjaga gawang Kanada Maxim Crepin. Upaya kedua tim terus berkelanjutan hingga laga memasuki masa tambahan waktu. Gol yang ditunggu Kanada akhirnya lahir pada injury time. Stephen Eustaquio menerima bola di luar penalti sebelum melepaskan tendangan keras ke pojok kanan gawang yang gagal dijangkau Ronwen Williams, dan gol tersebut memastikan kemenangan 1-0 bagi Kanada sekaligus mengantarkan mereka melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sementara perjalanan Afrika Selatan harus berakhir di babak 32.

Corak khusus Pesta Bola Piala Dunia 2026 tadi sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menargetkan pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Kuantan Singgigi selesai pada pertengahan Agustus 2026. Hari Anti Narkotika Internasional 2026, Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru perkuat pemberantasan peredaran narkotika. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tuh, minjam 100, Pang.
4: Minjam-minjam, nang samalam haji, kami belum membayari. Nyanya nak minjam pulang lah, banget bener dan kami lah.
3: Oma, bukannya Pang lawan kawan, satu mat aja nah. Kada sawat sejam, aku bulikakan.
4: Kada kaya itu, Pang, nangai. Kenapa gerang bagasakan benar tuh nah?
3: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
4: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah, sama ayahku manjir masakan ikam.
3: Tuh, kasih nah, tulungi Pang kawan. Pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
4: Bagus jar ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Katagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadu segin macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik. One internet gasan mencari informasi yang positif.
5: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di pagi hari ini dalam rangkaian program Riau Pagi. Dan pendengar, kami mohon maaf untuk laporan lalu lintas pantauan dari RTMC Dirlantas Polda Riau tidak dapat kami hadirkan pagi hari ini dikarenakan ada satu hal dan lain hal lainnya yang mana kami tidak dapat menyambungkan ke Dirlantas Polda Riau. Namun pendengar, kami akan hadirkan informasi dari laman rri.co.id di mana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC telah melakukan penyitaan sebanyak 4,8 ton narkoba dari luar negeri dan jumlah tersebut diperoleh secara nasional sepanjang 2026. Direktur Interdiksi Narkotika DJBC R. Syarif Hidayat mengatakan dari sisi jumlah juga sudah cukup besar untuk hal ini, yaitu sebanyak 4,8 ton sudah didapatkan sampai dengan hari ini. Dan Syarif juga mencatat 800 kasus penyelundupan narkotika di Indonesia terungkap hingga 24 Juni 2026. Dari jumlah tersebut, Bandara Internasional Soekarno-Hatta menduduki posisi terbanyak. Dia mengaku pengungkapan kasus narkoba secara nasional bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional atau BNN dan juga kepolisian. Artinya dalam satu hari, sambung Syarif, minimal ada 2 atau 3 kasus narkotika di Indonesia. Dan dia menegaskan, dari total penindakan yang dilakukan sekitar 6,8 juta rakyat Indonesia yang dapat terselamatkan karena apabila barang tersebut lolos, maka 6,8 juta orang di Indonesia mempergunakan narkotika. Kemudian masih menurut Syarif, MDMA atau ekstasi dari Eropa biasanya sudah sekitar 85.000 butir dan juga narkotika jenis lainnya. Dan dari total sebanyak sekitar 800 kasus terjadi di Soekarno-Hatta dan sebanyak 249 kasus karena memang Soekarno-Hatta ini merupakan titik masuknya barang dan orang dari luar negeri yang utama. Teranyar, Bea Cukai Soekarno-Hatta membongkar penyelundupan 21,6 kg narkotika jenis marijuana atau ganja dari Amerika Serikat serta Rusia dan pengungkapan barang haram itu diduga untuk komunitas warga asing di Bali berdasarkan informasi dari Bea Cukai Tiongkok. Selengkapnya pendengar Anda bisa akses kembali dari laman rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
4: Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
5: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
4: Alah, bilang aja pamer. Mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
5: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
4: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
6: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
7: Air tuak memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Segera kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.